0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Hati ini. Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi. Indonesia kembali menjadi destinasi tur pramusim klub-klub elit Eropa pada tahun 2026, di mana Aston Villa, Chelsea, dan AC Milan bulan ini berkunjung dan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kembalinya klub-klub besar Eropa mengakhiri penantian lebih dari satu dekade, di mana sebelumnya Indonesia terakhir menjadi tuan rumah tur klub elit Eropa itu pada tahun 2015 ketika Amerika Serikat Roma bertandang. Dan menurut pengamat sepak bola Henry Van Welas, menilai besarnya basis supporter menjadi alasan utama Indonesia kembali dilirik, dan nilai komersial sepak bola Indonesia pun juga semakin menarik bagi klub-klub Eropa. Selain potensi pasar, Henry pun menilai kualitas infrastruktur menjadi faktor penting dalam menarik minat klub-klub Eropa. Stadion berstandarkan internasional serta peningkatan aspek keamanan dinilai memberikan kepercayaan lebih kepada penyelenggara. Dan disebut bahwa Indonesia kini menjadi destinasi yang menjanjikan untuk agenda pramusim, dan antusiasme supporter yang rela membeli tiket bernilai jutaan rupiah, disinilah yang menunjukkan pasar sepak bola nasional semakin menguat. Keberhasilan penyelenggaraan tur pramusim juga menjadi modal penting bagi sepak bola Indonesia, di mana pengalaman menggelar laga internasional dinilai bisa meningkatkan kepercayaan diri dari sponsor, investor, sampai dengan federasi dunia. Dan diharapkan tren positif ini terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang, dengan kehadiran klub-klub elit Eropa diyakini dapat memperkuat citra Indonesia sebagai pasar sepak bola utama di kawasan Asia. Dan dinilai juga bahwa dengan kehadiran klub-klub elit Eropa memberikan manfaat besar bagi perkembangan sepak bola nasional. Terlebih pemain Indonesia juga bisa mendapatkan pengalaman berharga gitu ya teman Pro 2, dengan menghadapi lawan berlevel tinggi secara langsung. Dan menurut PSSI sendiri tidak usah melihat hasil akhir gitu ya, tapi yang jelas pengalaman tidak hanya meningkatkan kualitas teknis pemain, tapi mental bertanding dan juga kepercayaan diri pemain muda juga akan berkembang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour tendre.
1: Wait till I turn my love on. Wait till.
2: Oke, teman Pro 2. Kali ini informasi dari Kota Madiun di mana ribuan warga memadati Jalan Pahlawan di hari Jumat 31 Juli 2026 malam dalam gelaran Festival Madiun Hijau di mana ajang yang digelar pemerintah Kota Madiun tersebut menjadi penanda dimulainya gerakan pilah sampah dari rumah sebagai strategi menuju target Kota Madiun Zero Waste 2027. Dan berkaitan dengan festival tersebut dikemas dengan beragam kegiatan. Mulai dari fashion show, busana berbahan sampah daur ulang, pembacaan ikrar pendekar hijau, edukasi lingkungan, sampai dengan penyerahan simbolis bantuan pengelolaan sampah senilai 10 juta rupiah untuk setiap RT-nya. Dan terkait hal tersebut, PLT Madiun, Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun mengatakan bahwa gerakan tersebut bukan sekedar program kebersihan, tetapi upaya mengubah budaya masyarakat dalam mengelola sampah, dan perubahan harus dimulai dari rumah tangga gitu ya. Dan dari kebiasaan itulah kita bisa lebih jauh lagi dengan disiplin. Dan sebagai informasi teman Pro 2, sebanyak 1030 rumah tangga dilibatkan dalam program tersebut. Selain ketua RT maupun RW, pemerintah pun juga menggandeng petugas pengangkut sampah, pengelola program kampung iklim atau proklim, bank sampah, pendekar hijau, petugas kebersihan, sampai dengan forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kota Madiun mengalokasikan bantuan sekitar 10 juta rupiah untuk setiap RT. Dan penandang tanganan nota kesepahaman atau MOU yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 Agustus mendatang. Selanjutnya, pelaksanaan program akan didampingi oleh pendekar hijau yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ditegaskan juga bahwa pemilahan sampah ini menjadi kunci keberhasilan program, dan sampah pun yang memiliki nilai ekonomi ini bisa didaur ulang gitu ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, nantinya akan ada pendekar-pendekar hijau yang siap untuk memberikan edukasi kepada kita berkaitan dengan pengelolaan sampah.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Teman Pro2 tinggal beberapa hari lagi menuju HUT Republik Indonesia, di mana untuk kamu semuanya yang ingin mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, ini bisa banget, tapi melalui mekanisme war ticket ya. Di mana di sini pemerintah akan membuka pendaftaran secara daring melalui kanal resmi yang diumumkan kemudian. Sampai dengan saat ini, pemerintah pun belum mengumumkan jadwal pembukaan pendaftaran peserta, tapi masyarakat bisa mempersiapkan diri sejak awal agar tidak tertinggal saat pendaftaran pun dibuka. Dan pada penyelenggaraan sebelumnya, pendaftaran dilakukan melalui layanan resmi pandang istana. Dan tingginya minat masyarakat di sini membuat kuota itu sering habis dalam waktu yang singkat. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang berminat untuk nonton ya, ini siap-siap aja gitu. Sebelum war tiket, ada beberapa langkah yang perlu kamu lakukan, dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara. Yang pertama, pastinya kamu harus memantau kanal resmi pemerintah, di mana masyarakat disarankan untuk memantau informasi melalui layanan pandang istana dan kanal resmi pemerintah. Seluruh informasi pendaftaran akan diumumkan melalui media resmi tersebut. Serta yang kedua, jangan lupa sebelum pendaftaran dibuka, masyarakat sebaiknya menyiapkan dokumen yang diperlukan. Kamu semuanya siapin data diri gitu ya, untuk mempercepat proses pengisian formulir daring. Di antaranya adalah KTP, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon aktif, alamat email aktif, foto diri terbaru, sampai dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan panitia. Dan peserta pun ini harus mengisi seluruh data ya teman Pro 2 sesuai identitas resmi yang dimiliki. Kalau misalnya kesalahan pengisian data, di sini bisa mempengaruhi proses verifikasi panitia. Jadi pada penyelenggara sebelumnya di sini ya teman Pro 2 sebagai informasi, bahwa peserta itu juga bisa memilih jenis upacara yang akan diikuti, di mana pilihan tersebut meliputi upacara detik-detik proklamasi atau kamu memilih upacara untuk penurunan benderanya.

Bu teman Pro 2 disarankan untuk segera mendaftar setelah portal resmi dibuka gitu ya. Dan pastikan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan seluruh data telah disiapkan sebelumnya. Pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta juga diwajibkan untuk membawa identitas asli. Jadi setelah kamu lolos nih ya, mendaftar, lolos, jangan lupa untuk wajib membawa identitas asli alias KTP nih ya ketika menghadiri upacara nanti. Dan peserta harus mematuhi ketentuan pakaian serta aturan keamanan yang ditetapkan oleh panitia. Teman Pro 2 dan juga masyarakat dihimbau tidak mempercayai pihak yang menawarkan tiket berbayar nih ya. Pokoknya seluruh proses keikutsertaan dalam upacara HUT RI di istana itu dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah yang bisa kamu lihat di kanal resmi dari pemerintah.

0: daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut ya di Spada.
1: Kau,
0: sorry, belum naik. Selamat pagi teman Pro 2 Spada.
1: Teman terbaik kau.
0: Yo, lanjut hai, ya. Hai, apa kabar Vega?
1: Baik, tentunya baik Kak. Kak Nabila sendiri apa kabar?
0: Alhamdulillah, agak dingin jadi suaranya agak mampet-mampet dikit gitu ya.
1: Biasanya nih kalau mampet-mampet tuh enaknya kita pakai apa nih,
0: Kak? Aduh, enaknya tuh pakai yang ini ya, hangat-hangat. Seger-seger aromanya. Kok ini berkaitan gitu ya?
1: Iya.
0: Apakah ini menjadi pertanda aku harus menggunakan alat tersebut?
1: Iya nih Kak, biar fresh gitu.
0: Gitu ya.
1: Biar
0: lebih plong. Jarang-jarang soalnya teman Pro 2 ya. Iya, betul. Nabila itu seperti bideng-bideng gimana gitu. Ini benar-benar mampet. Oh, ternyata gitu ya. Iya. Kayaknya emang semesta ini mendukung mestakung untuk membahas pembahasan tersebut. Ya, jadi kalau berhubung hidung aku tersumbat dan mungkin teman-teman Pro 2 pada relate gitu ya. Pagi hari ini lagi hidungnya tersumbat atau lagi gak enak badan. Ini biasanya itu menyediakan satu alat gitu ya.
1: Yeah.
0: Ataupun ya sukanya adalah ya, beberapa orang yang gak suka, ada juga yang suka gitu.
1: Ya gitu. Itu tuh barangnya kecil gitu Kak.
0: Betul.
1: Imut-imut gitu dan imut-imut. Praktis.
0: Iya. Oh gitu.
1: Wedi kemana-mana bisa gitu.
0: Apa itu? Parfum?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Oh nih.
0: Tapi sifatnya apa nih?
1: Sifatnya
0: sifatnya hangat atau apa tuh? Dingin.
1: Iya, bentuknya mungil.
0: Oh, mungil.
1: Tinggal dihirup. Aromanya tentunya segar.
0: Oh gitu.
1: Dan katanya sih bikin relax juga
0: gitu.
1: Waktu dipakai.
0: Waduh, kok medeninya nih. Tapi sekarang kalau dilihat inovasinya lucu-lucu gitu ya. Dulu kan cuma satu bentuk, sekarang kayaknya anak-anak muda pun itu pada tertarik menggunakan barang tersebut, teman Pro 2. Langsung aja kita spill, emang barang tersebut apa Vega?
1: Nah, itu tuh namanya inhaler aromaterapi.
0: Oke, pasti buat teman-teman Pro 2 pada enggak asing gitu ya. Inhaler aromaterapi yang biasanya disedot-sedot gitu. Dihirup maksudnya.
1: Iya. Belakangan ini tuh juga menurutku jadi produk yang semakin populer gitu Kak, terutama di kalangan pelajar, pekerja, hingga tuh kalau kita ngeliat tuh kadang tuh ada orang jalan gitu pakai itu gitu.
0: Betul. Dan inovasinya ada loh, yang lubang kan lubang hidung kita dua
1: gitu ya.
0: Terus dia bentuknya dua gitu ya. Inhalernya lucu banget sih teman Pro 2 ya. Sekarang bahkan dijadiin gantungan kunci macam-macam gitu.
1: Iya,
0: warnanya macam-macam, rasanya macam-macam. Tapi kalau Vega sendiri suka atau tidak dipakai inhaler aromaterapi itu?
1: Aku sendiri sebenarnya belum pernah pakai sih Kak.
0: Oh, belum pernah.
1: Iya, tapi Kak pernah nyobain sekali aja.
0: Nyium
1: gitu. Ya? Gitu. Enak ya, anget gitu.
0: Nice. Kalau Nabila tuh sebenarnya bukan tim yang suka menggunakan inhaler aromaterapi gitu ya.
1: Kenapa tuh Kak?
0: Karena alasannya kadang enggak suka sama baunya gitu. Kalau ada orang wah langsung buka. Enyahlah kamu gitu ya. Berasanya pengen bilang begitu. Tapi ada beberapa aroma itu yang emang enak gitu. Nah, beberapa aroma yang enak itulah yang Nabila suka. Dan lebih kepada ini sih, menggunakan inhaler itu di waktu tertentu, kondisi dan situasi tertentu. Contoh, misalnya lagi sakit perut. Nah, itu biasanya dioles-olesin di bagian perut. Atau misal lagi masuk angin. Nah, itu minta dipakai di punggung. Kadang-kadang ada inovasi pakai kerokan gitu ya. Nah, jadi ya hanya menggunakannya di waktu-waktu tertentu seperti itu gitu. Yaps, jadi buat teman Pro 2 nih, siapa tahu kamu pengen sharing gitu ya. Kira-kira aromaterapi, inhaler aromaterapi apa yang menjadi favorit kamu? Kalau kamu tim yang suka pakai inhaler, kalaupun yang nggak suka nggak apa-apa, gabung aja teman Pro 2 ya, gabung aja. Kamu ungkapin kira-kira pengalaman apa yang kamu rasakan bersama inhaler aromaterapi gitu ya. Boleh banget di spill ke mana Vega?
1: Di akun @RRIPro2Madiun, duanya angka, dan melalui nomor telepon RRI
0: di WhatsApp kami ya. Di 0811-369-7755 nih teman Pro 2 ya. Boleh sekalian request lagu, tapi ingat
1: jawab dulu pertanyaannya.
0: Jawab dulu pertanyaannya. Kita tungguin sama dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.
1: Iya. Aduh, nih Kak. Karena kayaknya memang aku butuh mencoba sebuah inhaler gitu biar aku lebih fokus gitu Kak. Soalnya kayaknya aku kurang fokus nih Kak.
0: Kurang
1: dari
0: fokus?
1: Iya.
0: Kenapa kurang fokus?
1: Gak tahu.
0: Loh, apa yang kamu pikirkan?
1: Pengen nyobain inhaler.
0: Loh, kok gitu? Emang kamu pengen nyobain inhaler apa?
1: Yang varian peppermint sih Kak. Jadi selain itu ada beberapa aroma yang setelah aku lihat-lihat nih ya Kak, karena aku kepo nih. Banyak banget gitu aromanya, ada peppermint, eucalyptus, lavender, lemon, hingga tea tree Kak. Jadi itu masing-masing setiap aromaterapi itu memiliki karakteristik yang tentunya beda-beda gitu.
0: Oke, boleh dijelaskan gitu ya, mungkin setiap jenis inhalernya ini gimana, Vega?
1: Misal kayak yang peppermint, dia tuh memberikan sensasi kayak lebih dingin dan tentunya menyegarkan. Terus kalau yang lavender itu biasanya tuh dikenal membantu menciptakan suasana tuh jadi kayak lebih tenang, lebih rileks gitu. Sedangkan yang lemon itu tuh memberikan aroma yang kayak segar gitu, bikin kita jadi semangat banget gitu. Karena dari aroma lemonnya itu sendiri gitu. Tapi ya teman-teman, buat teman-teman Pro 2, aku kan baru nyebutin soal jenis-jenisnya aja. Nah, jadi sekarang aku mau kasih tahu ke teman-teman Pro 2 apa sih manfaat inhaler sendiri gitu tuh. Jadi yang pertama, aromanya tuh dapat membantu dan memberikan rasa rileks dan membuat pikiran tuh jadi lebih tenang gitu. Tapi itu tergantung orangnya ya. Bagi setiap orang itu pasti beda-beda, tergantung kesukaannya bagaimana gitu. Selain itu, beberapa orang tuh lebih nyaman saat mengalami mungkin saat hidung tersumbat, terus kayak ada di ruangan yang pengap kayak gitu. Jadi nggak setiap saat biasanya orang pakai itu, karena mungkin kalau dari aroma mint atau eucalyptus tuh bisa memberikan sensasi kayak yang lega gitu, teman-teman Pro 2 gitu. Jadi tapi perlu diingat kalau inhaler aromaterapi itu tuh bukan obat dan tidak dapat menggantikan pengobatan dari dokter gitu. Jika mungkin sakit ataupun lagi flu, jadi tuh kayak hanya cuma sedikit mengurangi gitu rasa rasa tidak enak di tubuh itu gitu. Jadi hanya mengurangi biar kita tambah lebih rileks, lebih nyaman gitu aja. Jadi dia itu bukan enggak bisa gitu dijadikan pengganti sebuah obat gitu. Itu.
0: Oke, jadi pada intinya bukanlah sebuah obat, tapi untuk mereda ya, teman Pro 2. Misalnya untuk yang lagi buntu hidungnya, lagi tersumbat maksudnya ya. Lagi tersumbat, hidung tersebut tersumbat, masuk angin dan lain sebagainya, agar lebih rileks dan bisa untuk ngeredain stres gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, mungkin bagi teman-teman Pro 2 ini sudah ada banyak yang gabung di Instagram maupun di WhatsApp kami ya. WhatsApp kita nih, Vega ya. Mungkin bisa bantu bacakan, Vega?
1: Boleh, Kak.
0: Boleh, itu dibuka dulu HP-nya. Kebetulan sudah membuka dari It's Me, underscore Amira. Katanya aroma jeruk nipis. Ada ya ternyata aroma jeruk nipis gitu, inhaler.
1: Iya.
0: Tapi emang sekarang macam-macam sih.
1: Iya.
0: Request Sumpah Mati, Selena Grace. Boleh.
1: Boleh.
0: Terus ada dari Ken, katanya sih aroma sakura nih ya. Sakura, itu enak sih. Yang pink itu kan. Yang pink itu kan. Yang iyalah, sakura kan pink. Request lagunya Semesta Kenris, yap. Terus ada dari Firly HTBRTE, itulah. Firly HTBRTE, BRT. Katanya aroma peppermint, Kak. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih. Terus katanya Kenko, bau jeruk. Bau jeruk.
1: Bau jeruk.
0: Bau jeruk.
1: Bau jeruk ini nih.
0: Betul.
1: Dan ada yang gabung lagi dari Alia. Aku sih pilih lemon soalnya wanginya seger banget gitu.
0: Iya itu. Seger.
1: Request Nabila, Kak, lagunya yang Cegil.
0: Nabila. Nabila,
1: Nabila,
0: kamu
1: taktinya.
0: Kok menyebut namaku? Oke, ada teman pro 2. Nah, ini berbung sudah berkumpul semua nih ya lagu-lagunya. Kayaknya kita puterin dulu deh ya, Vega. Ya, happy listening teman pro 2, dan belum yang buat yang belum gabung bisa banget gabung di 0811-369-7755 atau boleh di
1: @RRI Pro 2 Madiun 2-nya angka.
0: Betul.

0: the station. Call of the day. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Jangan menangisi yang telah berakhir. Tersenyumlah sebab hal itu pernah terjadi. Dr. Seuss.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai. Hai hai teman-teman Pro 2. Ngomong-ngomong ya, kalian udah tahu belum cara menggunakan inhaler yang benar gitu, gimana gitu. Nah, aku punya sedikit tips nih buat teman-teman Pro 2, gimana sih cara pakai inhaler yang benar gitu. Jadi, yang pertama itu tuh kita harus memastikan bahwasanya lubang hidung kita tuh bersih. Sebelum menggunakan inhaler, sebaiknya tuh kita kayak membersihkan hidung dulu dari mungkin ada sisa lendir ataupun kotoran gitu, agar uap bahan aktif itu tuh dapat masuk secara maksimal gitu ke dalam rongga-rongga hidung kita itu tanpa hambatan gitu. Terus yang kedua, itu tuh kalau biar lebih enak sih ya, tutup salah satu dari lubang hidung kita itu dengan jari, lalu masukkan ujung inhaler itu ke lubang yang terbuka gitu. Terus tarik napas dalam-dalam, pelan-pelan gitu, lalu hidung. Terus itu tuh kita harus ulangi proses yang sama pada lubang hidung satunya gitu tuh. Jadi itu biar kayak lebih tenang gitu makainya. Tapi kalau teman-teman Pro 2 makai yang lubangnya dua, itu juga bisa sih, tapi kan harus kayak pelan-pelan biar kita tuh aromanya tuh masuk ke tubuh kita tuh pelan-pelan gitu. Tarik gitu sih, kayak kerasa kayak lebih fresh gitu teman-teman berdua. Terus kita harus juga memperhatikan cara menyimpan produknya itu sendiri gitu. Mungkin dengan cara selalu menutup rapat tutup inhaler setelah digunakan. Jadi kita kalau habis menggunakan, jadi cepat-cepat ditutup, jangan dibiarin terbuka gitu. Nanti takutnya ada bakteri yang menempel gitu, teman-teman Pro 2. Nah, nih Kak, udah kasih beberapa cara menggunakan inhaler dengan benar.
1: Mantap. Jadi cara-caranya biar teman-teman Pro 2 tidak salah gitu ya, dan iya, pasti penggunaannya lebih efektif lagi setelah kita berhasil untuk mengetahui oh caranya tuh begitu ya, untuk menggunakan inhaler yang tepat. Biar gak asal masukin aja teman Pro 2 ya. Takutnya gak efektif gitu iya, ya. Nah, berhubungin di sini sudah banyak yang masuk, mungkin bisa dibacakan lagi Vega.
0: Ya nih Kak, dari Ahmad. Aku biasanya kalau sering-sering pakai tuh juga bikin pusing tahu.
1: Oh gitu. Iya. Oke, okay. Yang favorit apa nih dia?
0: Enggak nyebutin enggak?
1: Enggak nyebutin. Baiklah. Tapi terima kasih ya sudah gabung Ahmad.
0: Iya. Terus ada juga ini Kak Dandi, aku suka banget sama lavender gitu.
1: Terus nah, ini berhubung ada mana tadi ya? Watson, kalau aku sih maca Kak. Maca depan, maca lalu, maca kini.
0: Maca Allah.
1: Maca Allah. Requestannya tadi berhubung teh hijau sudah diputarkan pada pagi hari banget gitu ya. Jadi mungkin kita tidak bisa putarkan lagi next day ya. Terima kasih sudah gabung. Terus langsung dari Jihan Naisha, katanya aroma eukaliptus paling favorit. Mau request lagu Merindu Lagi by Miss Tahira. Rindu Miss Tahira nih ya. Bentar. Sambil dicari, boleh dibacakan lagi? Dari KNRZ Peppermint ya, Semesta tadi sudah diputarkan. Terus lanjut dibaca lagi Vega.
0: Ya, ini ada dari Kak Fajar. Favoritku sih lemon gitu. Jadi kayak lebih enak gitu. Ya, ada lagi dari Rani. Aku biasanya sambil dengerin musik sambil hiruf.
1: Hiruf.
0: Iya, tapi sambil hiruf.
1: Iya. Oke, terus ada dari Sylvia Putri, katanya lavender. Kalau dari Peppermint dari Bramadia ini Min. Kalau dari Lunar Veil, mau request lagunya Fajar Nur. Nah, salah apa aku? Kamu gak salah apa-apa. Oke deh teman Pro 2, ini berhubung sudah di penghujung acara Sepada Topik. Betul. Gitu ya. Sebelum nanti kita ke sesi selanjutnya Sepada Brem, ada quotes of the day apa nih berkaitan dengan tema kita Vega?
0: Aduh, apa ya? Menurutku teman-teman berdua harus jaga kesehatan aja sih, itu supaya nggak sakit, nggak flu juga.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Walaupun ini di cuaca panas, tapi itulah yang justru menjadi cobaan untuk kita minum es terus.
0: Iya, betul.
1: Jadi rentan banget untuk terkena flu ya.
0: Iya.
1: Walaupun panas, tapi udaranya tuh kadang dingin, teman berdua, mendidih. Jadi ini perlu banget untuk kamu kontrol, untuk kamu kontrol biar kamu tetap menjaga kesehatan gitu tentunya. Ya. Jangan sampai kamu terlena dengan oh karena panas aman aja sih.
0: Iya.
1: Justru itu apa ya, daya tahan tubuh kamu diuji.
0: Iya, jadinya ya? Daya tahan tubuh kita tuh menurun gitu, teman-teman berdua.
1: Oke deh, terima kasih banyak ya,
0: iya.
1: Vega. Dan sekaligus kamu harus mengucapkan terima kasih nih ke teman berdua.
0: Ya, terima kasih buat teman-teman berdua karena sudah bersama aku dan juga Kak Nabila.
1: Betul.
0: Di pada topik kali ini.
1: Yes. So stay tune terus ya teman produa ya. Karena kita masih bakal terus berlanjut di Spada Brem. Nanti juga bakal ada Maitoro yang menemani kita di pagi hari ini. Jadi stay tune di frekuensi 95,2 produa RRI Madiun.
0: Teman terbaik kamu. Bye bye.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: 95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Spada.
1: Iya. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
0: Wah, sudah
2: sugeng enjing.
1: Sugeng enjing Ibu Ana. Apa kabarnya, Ibu?
2: Ya, saya pripun Pak Katosipun.
1: Injih niki hidungnya.
0: Oh, hidung.
1: Hidungnya okay. Agak apa?
0: Mampet.
1: Mampet. Apa sih poso cowok?
2: Mas mampet.
1: Ini campur-campur ya.
0: Campur ini Bu Ana nih.
1: Anu, tersumbat. Karena efek
0: apa apa?
1: Eropa itu sangat terasa di Indonesia.
2: Iya, kita,
1: terutama di studio program 2 gitu ya.
2: Benar.
0: Terkikis. Terus ya, satunya mampet, satunya pakai jaket.
2: Oke. Ini berarti yang normal saya ini.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi Bu Ana di antara hitam dan putih hari ini.
1: Oh iya, betul sekali.
0: Ya,
1: betul
0: ya. Kita hitam.
2: Oh iya.
1: Saya putih.
2: Saya biru.
0: Iya, oke, okay. Meneduhkan ya.
2: Betul ya. Iya. Kemarin sih enggak janjian lagi.
0: Enggak janjian. Hmm.
2: Sebenarnya saya pengen loh sesuatu yang berbeda gitu, tapi kok hasilnya segini lagi ya?
1: Hmm.
2: Katanya mau cari.
0: Oke.
2: Kita nunggu Mas Agus ini kapan?
1: Mas Agus, tolong Mas Agus dicariin ini Mas Agus.
0: Mungkin Mas Agus akan muncul hari ini.
1: Betul,
0: karena
1: akan komen-komen gitu ya.
0: Pembahasan
1: muncul.
0: Kita cukup unik hari ini.
2: Temanya sesuai dengan Pak Agus. Mas Agus.
0: Apa Bu?
2: Temanya ini.
1: Apa Ibu?
2: Ya hobi pasti ya? Mereka-mereka yang punya hobi dan talenta tentang ini ya, burung berkicau. Itu masih kicau mania gitu.
0: Gini-gini ya.
1: Gini-gini ya.
0: Hari ini kita kicau mania tuh.
2: Kicau mania.
1: Tapi sebelum itu Pak Itoru, kayaknya kita harus mengajak teman-teman Pro 2 gitu ya, biar ramai banget yang gabung. Karena berhubung hari ini tuh kayaknya spesial banget ya. Pembahasannya bakal seru. Apalagi bapak-bapak ini pasti suka banget gitu ya.
2: Wah,
1: bapak-bapak, mas-mas gitu ya. Mas-mas, om-om,
0: adik-adik
1: kecil pasti suka melihat apa namanya sebuah prosesi tersebut gitu.
0: Iya,
1: karena
0: iya,
1: unik ya, bisa dibilang unik. Jadi buat teman-teman Pro 2 nanti yang pengen tanya berkaitan sama topik kita pada pagi hari ini, bisa banget di mana Mai Toru?
0: Di WA kita di 0811-369-7755 ataupun di IG
1: YouTube
0: kita.
1: Okay.
0: IG dulu di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka ya.
1: Ya, maupun di YouTube channel RRI Madiun, teman Pro 2 ya, boleh ramaikan live chatnya tuh.
2: Benar, mantap.
0: Mantap, mantap. Oke, mantap. Biasanya untuk menambah kemantapan itu ada sesuatu yang Bu Ana siapkan nih untuk kita.
2: Oke,
1: betul.
2: Coba ini tadi malam saya nggak bisa tidur berkaitan dengan perkutut. Karena kenapa? Saya harus mencari, memilah-milah lagi pantun sesuai dengan perkutut yang hari ini kita jadikan bahan pembicaraan.
1: Siap.
2: Gimanakah perkutut kita hari ini? Masih manggungkah atau sudah tidur?
1: Jadi semakin penasaran ini ya, jujur ya.
2: Iya, benar. Perkutut dipelihara di dalam sangkar.
1: Cakep.
2: Suaranya merdu, menyejukkan hati.
1: Oh bukan gitu.
0: Iya.
2: Tradisi jamasan dijaga dan diakar, warisan leluhur dihormati sepenuh hati.
1: Cakep. Keren banget ya Bu Ana itu kalau membuat pantun itu selalu
2: selalu apa?
1: Selalu hidup apa? Gitu dan juga selalu
2: karena yang membuat juga bingung.
1: Waduh.
0: Ya, tapi memang harus ini ya, sepenuh hati kita dalam menjaga kelestarian nih Bu Ana.
1: Dan ini berkaitan dengan jamasan perkutut ya, teman Pro 2.
2: Oke, jamasan perkutut Mbak Nabila dan Mbak Mai. Kenapa kita ambil tema ini? Memang selama ini tidak terlalu banyak yang tahu ya, jamasan perkutut sebenarnya diapain sih? Saya sendiri juga mungkin juga belum tahu banyak gitu ya. Tetapi ketika kanan kiri teman-teman itu suka ternyata memelihara burung, ikut festival burung. Tetapi ya juga pertanyaannya, kenapa harus ada perkutut, bukan burung-burung yang lain? Nah itu nanti kita juga akan sampaikan
1: ya
2: di sini. Karena tidak banyak generasi Z yang tahu tentang jamasan perkutut. Tetapi karena talenta ataupun juga mereka sering mengoleksi burung-burung. Kata-kata ini seharusnya tidak menjadi sesuatu yang asing, tetapi sudah menjadi budaya di sekitar. Bahkan ini sudah sempat mereka dalami ya. Oh ini ternyata jamasan perkutut ini juga luar biasa. Ini tradisi di Jawa Timur yang kental sekali. Di Madiun baru-baru ini juga loh, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Ini merupakan tradisi budaya yang perlu dilestarikan dan belum banyak orang yang tahu, tetapi ini menciptakan bahwa pelestarian budaya khususnya yang belum terjamah ya, belum tahu banyak, ini perlu di disosialisasikan, perlu dipromosikan ke anak-anak generasi-generasi yang saat ini, agar mereka juga tahu ternyata banyak sekali ya selain ini. Nah, jamasan perkutut, memang kalau kita tahu banyak istilah seperti ini belum yang tahu. Kalau jamasan saja sudah tahu lah, itu pasti memandikan. Nah, memandikan seperti apa gitu ya. Ternyata ada ini filosofinya bahwa perkutut ini dianggap sesuatu yang benar-benar berbeda dengan burung-burung yang lain. Karena burung perkutut ini, apalagi ada yang menamakan filosofinya katuragan ini ya, ini ternyata banyak sekali jenisnya. Ternyata juga mengandung banyak sekali makna dan juga filosofi yang baik, terutama bagi seluruh siapapun yang memelihara, kemudian dia yang suka, kemudian dia yang benar-benar mengerti tentang perkutut ini, ternyata ini berdampak dalam kehidupan. Ini juga termasuk istilah rasa syukur juga kepada Tuhan, bahwasanya sang pencipta, bahwa burung perkutut ini melambangkan banyak sekali makna ya, khususnya dan positif, bukan yang negatif. Jamasan perkutut atau katuragan ini adalah filosofi, bagi penyebutan katuragan sendiri adalah filosofi yang menunjukkan ilmu bagaimana kita itu belajar tentang karakteristik hewan ataupun juga binatang, khususnya burung di sini, karena di situ ada jenis-jenisnya. Nah, kapan sebenarnya memandikan sendiri untuk jamasan perkutut ini? Biasanya waktunya di satu suro atau satu muharram, karena ini memang dianggap ini ya waktu yang sangat suci, dan di mana orang-orang ini banyak berikhtiar, benar-benar meminta kepada Tuhan bahwa untuk mensucikan hati dan tadi ingin berserah diri. Nah, burung ini melambangkan, perkutut ini melambangkan banyak sekali jenisnya. Karena kalau kita lihat burung itu, kalau burung kakak tua mungkin satu ya, kemudian burung betet mungkin satu ya, tidak ada banyak jenisnya. Ternyata kalau perkutut ini banyak sekali jenisnya. Contoh saja kalau kita lihat ya, ada yang melambangkan sisi kehidupan kemanusiaan dan keharmonisan, bahwa burung perkutut ini selalu memberikan rezeki yang luar biasa. Kenapa itu perlu dimandikan dan lainnya? Caranya sendiri seperti apa sih jamasan perkutut ini? Pertama adalah doa dulu. Upacara itu dia didoa dengan melakukan doa. Kemudian ritual doa itu setelah itu burung ini dilepas ya. Dilepas untuk terbang bebas, dan kemudian baru dimandikan dengan bunga sekar. Bunga yang biasa-biasa saja, tetapi bunga yang memiliki warna-warna tertentu yang digunakan sebagai pensucian. Nah, bahwa ini memberikan berkah yang luar biasa burung perkutut ini. Nah, disitulah bahwasanya harapannya kenapa harus dimandikan, untuk menghilangkan, filosofinya untuk menghilangkan hal-hal yang negatif. Nah, karena memang burung perkutut sendiri ini memiliki lambang kedamaian, keharmonisan, limpahan rezeki, kemudian mereka-mereka yang memelihara perkutut ini diberikan kehidupan yang lebih dibandingkan mereka-mereka yang kurang mencintai. Karena di sini lambang perkutut ini sudah menunjukkan perdamaian. Suaranya saja yang merdu sudah memberikan kedamaian. Ketika kita ada ya tinggal di alam bebas, burung perkutut ini memberikan nuansa berbeda dengan suaranya. Suaranya yang merdu seakan-akan memang membawa kita kedamaian. Bunyinya gimana, Mbak, perkutut?
1: Kruk-kruk gitu.
2: Oh, kok geruk kok gitu. bisa. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita secara awam saja ya, kita melihat bahwa burung perkutut itu memang enak ya kalau didengarkan, apalagi kalau ketika orang zaman dahulu itu kan waktu melaras, waktu istirahat mendengarkan kicauan burung perkutut itu dengan makan seadanya itu sudah membuat rasa kita itu damai. Kalau orang zaman dulu loh. Dan itu pun sempat dirasakan, apalagi udaranya panas. Bisa dirasakan bahwasannya memang burung perkutut ini memberikan efek yang positif kepada pemiliknya. Nah, itulah yang kenapa itu dianggap menjadi burung yang luar biasa dibandingkan burung-burung yang lain. Nah, sedangkan katuragan atau jenis jenis burung perkutut itu banyak sekali. Karena dari karakter burung perkutut ini pun juga memiliki makna yang luar biasa. Contoh saja ada namanya lurah. Lurah ini jenis ya, ini jenis, mohon maaf. Ini jenis, karena memang dia memiliki corak warna yang benar-benar beda. Putih, bersih, kemudian ini dimaknai bahwasanya jenis perkutut inilah itu yang melambangkan sebuah jabatan yang luar biasa. Dia yang pemiliknya atau orang yang memiliki burung perkutut ini diberikan kemudahan dalam peningkatan karir, contohnya menjadi pejabat untuk melayani masyarakat. Nah, itulah kenapa burung perkutut ini menjadi satu hal yang berbeda dengan yang lain. Ada juga ini songoratu. Kenapa ada jenis ini? Songoratu ini memiliki karakter di dalam jambulnya ini luar biasa tingginya, seperti mahkota. Kalau orang melihat cantiknya seperti ratu. Dia memiliki arti kewibawaan. Seperti halnya kita melihat ya, wah dari figur seperti ini saja kelihatan loh, ini orang ini memang memiliki seperti ini. Nah, itu dilambangkan dengan burung itu karena bentuknya yang sangat cantik seperti ratu, ada mahkotanya dengan juntainya, jambul yang luar biasa. Inilah yang melambangkan bahwa wah luar biasa ya songgo apa ratu ya, songgoratu yang saya sampaikan tadi. Jenis inilah yang memang banyak sekali orang melihat. Kalau yang cewek-cewek suka ini burung perkutut ini. Memang suaranya tidak terlalu memekakkan telinga ya, tidak terlalu keras. Karena memang kalau kita ngomong ratu kan memang lembut, lemah gemulai dan lain sebagainya.
1: Tapi itu jenisnya itu mesti betina. Belum tentu ya.
2: Belum tentu juga.
1: Gitu. Iya. Pokoknya karena jenisnya itu
2: seperti itu. Nah, yang ada juga katuragannya dalam jenis ini namanya pancuran emas. Pancuran emas ini karena memang dia memiliki varian yang cukup tinggi. Karena dia mungkin harganya yang lebih mahal. Di sisi lain orang mengingatnya bahwa mohon maaf ya. Ini apa? Kotorannya aja itu seperti butiran-butiran emas. Jadi warnanya kuning. Dari hal yang seperti itulah yang menjadi ciri khas. Wah, ini luar biasa nih. Kenapa harganya menjadi mahal atau varian ini menjadi memiliki karakteristik yang tinggi? Karena memang di situ dia memberikan rasa damai. Kemudian memiliki ini apa namanya? Orang lihat orang yang memiliki burung ini dimudahkan rezekinya, gitu. Jadi dia selalu membawa keberuntungan. Nah, ini itu juga karena varian ini sangat ya mungkin jarang ya. Mungkin ini yang juga menimbulkan banyak yang dicari, gitu. Ada juga yang terlalu ada yang jelek ya membawa. Ada namanya ini apa namanya yang buntet-buntet itu loh namanya.
1: Aduh,
2: hitam buntet ya, warnanya
1: kita tidak
2: hitam,
1: tahu deh.
2: Warnanya hitam. Biasanya hitam. Orang lihatnya itu seperti apa, mistis. Tapi dia memiliki makna yang luar biasa. Maknanya apa? Maknanya dia memiliki kekuatan yang luar biasa dibandingkan burung perkutut yang lainnya. Dia kebal dengan apapun, meskipun dia kecil, tapi dia memiliki makna yang luar biasa.
1: Punya itu karismanya tersendiri gitu ya.
2: Si banyak sebenarnya jenis-jenis itu. Tetapi kalau kita lihat ya, itu sih sebenarnya hanya melambangkan sebuah nilai-nilai yang positif, bahwa sebuah binatang saja atau biasa dikatakan binatang saja bisa memberikan karismatik yang seperti itu, memberikan warna yang bagus. Tetapi kenapa kita sebagai manusia kok kadang sulit sekali ya untuk melakukan sesuatu yang sifatnya positif. Nah, atau menunjukkan wah ini aja keluar karismanya luar biasa nih. Nah, itu ya. Sebenarnya jamasan perkutut ini sendiri memiliki makna yang luar biasa, khususnya bagi pencinta burung, bahwasanya burung perkutut bukan hanya sekedar burung yang dipelihara begitu saja, tetapi memiliki arti-arti yang luar biasa dari corak warna, kemudian dari bentuknya, kemudian ada juga ini ya, dari postur tubuh, ada namanya wajik. Ini apa namanya wesi. Nah, itu adalah jenis perkutut yang memang mempunyai cakar yang lebih kuat. Nah, memang cakarnya ini bisa dikatakan tidak sehebat cakar elang ataupun yang lainnya, tetapi dia memiliki pondasi yang luar biasa, bahwa dia kuat dalam menghadapi apa namanya terpaan. Nah, itu diibaratkan seperti itu maknanya. Ya, cakar-cakar yang dimiliki kukunya itu yang ditajam itu, itulah yang membuat ini juga termasuk jenis yang luar biasa. Banyak masih sekali ya jenis-jenisnya. Intinya jamasan perkutut ini adalah tradisi Jawa Timur yang terus wajib dipelihara. Karena kenapa? Ada makna-makna tertentu yang orang lain belum tahu ya. Makanya itu dari belajar dari berbagai macam varian ya dari perkutut inilah yang memberikan warna tersendiri dalam kehidupan, bahwa kedamaian, keharmonisan, kemudian rizki dan lain semuanya itu berasal dari sang pencipta. Pencipta itulah yang memberikan segala keberkahan itu, dan kita tidak boleh melupakan. Nah, itu tadi kembalinya seperti itu.
0: Oke, jadi memang cukup filosofis ya Bu Ana di sini.
1: Dan itulah alasan kenapa perkutut dipilih gitu ya, untuk dimandikan, dijamasi gitu ya.
0: Dijamasi. Nabila mau beli perkutut ya? Untuk persiapan tahun depan.
1: Habis sih.
0: Oke. Cari perkutut.
1: Cari perkutut.
2: Benar.
0: Iya.
2: Sebenarnya saya juga kaget kenapa ya kalau perkutut ternyata memberikan sesuatu yang berbeda, nuansa beda dengan binatang yang lain.
1: Padahal ternyata sebenarnya mungkin burung-burung lain pun memiliki
2: bisa
1: filosofis
2: tertentu gitu. Kenapa ya burung camar tidak, kenapa itu dijadikan lagu kan ya,
1: betul. Merpati kenapa disimbolkan dengan yang romantisme
2: menikah itu ya. Ini bercinta terus ini.
0: Iya Bu, aduh. Lagi butterfly era mungkin ya.
1: Kita beralih ke YouTube channel Ana Radio.
2: Baiklah.
1: Kita tunggu bergabung apakah ada yang bergabung yang ditunggu Bu Ana Maitoro?
0: Ada dong. Kayaknya memang harus ada
1: jurus-jurus dulu ya. Oh, harus jurus-jurus dulu
0: ya. Untuk memancing Agus ini ya.
1: Oke. Okay. Halo, namanya apa ternyata ya?
0: Udah. Halo Kak, karena masalah burung ayo ramaikan. Kan Bu,
1: ya, kan, bener kan? Harus digituin dulu ya. Pokoknya jangan sampai lupa waktu aja Kak, mandiin perkutut malah lupa mandiin diri sendiri.
2: Iya. Okay,
0: biasanya ini termasuk di tempat Metro ada yang kayak gitu. Jadi ada nenek yang marah kepada anaknya karena sibuk memandikan burung perkutut, burung peliharaannya, tapi lupa merawat diri gitu. Ada sih.
2: Artinya kalau memandikan yang mesti disemprot ya, jangan terus disemprot dengan ini.
0: Aduh. Semoga tidak ya.
2: Semoga tidak ada. Ada yang fanatik seperti itu.
1: Tapi jujur ini penasaran gitu ya, bagaimana caranya? Mungkin nanti bisa dijelaskan gitu ya sama Bu Ana gitu ya, tata cara ataupun pelaksanaan dari jamasan perkututnya gitu.
2: Kan tadi saya belum sampaikan ya. Sempat sudah tadi ya dengan doa dulu pertama, doa yang
1: nyemprotnya itu.
2: Mas
1: maksudnya mungkin
2: maksudnya,
1: maksudnya
2: bagaimana
1: maksudnya
2: memandikannya
1: iya, oh, iya. Mungkin ada tata caranya kan habis berdoa didoakan gitu kan ya, mungkin bener-bener burungnya diceburin.
0: Jangan,
2: enggak seperti itu. Biasanya pemuka agama yang sudah sangat tahu ya, ini burungnya pasti setelah tadi ya, awal itu adalah memberikan doa dulu, semua doa dipanjatkan. Ada juga dari beberapa tradisi ini ada pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur dan juga diiringi dengan berbagai macam doa-doa yang lebih lah seperti itu. Kemudian dia dilepaskan dari sangkarnya, kemudian dia lepas. Setelah lepas, kalau dia sudah terbiasa hidup di dalam sangkar, dia akan kembali lagi ke tuan rumahnya atau di kepada orang yang senantiasa memeliharinya. Kemudian setelah itu dia pegang, baru ada senyampa ini ya, air bunga-bunga setaman, kemudian baru dia dimandikan. Bukan berarti terus diam disemprot gitu, tidak. Tetapi ini ada beberapa hal yang perlu diingat. Dia sambil dielus, kemudian dimandikan lagi. Tempatnya pun juga berbeda, bukan dari ember.
1: Jadi tidak sembarangan gitu ya.
2: Benar. Jadi ada seperti dulu seperti apa ya? Tempayan ya. Tempayan yang dari tanah liat itu sudah diisi dengan beraneka ragam bunga, kemudian dia dimandikan, kemudian dia benar diusap, dibersihkan kembali dan dimasukkan ke sangkar kembali. Nah, itulah tradisi-tradisi menurut dia. Kalau biasa ya kita memandikan keris ya, kalau Jawa kan sudah biasa ini keris yang dimandikan untuk menjaga apa ya, nilai spiritual dan lain sebagainya. Mohon maaf ya, kita tidak berbicara masalah mistis di situ. Kalau nanti saya ngomong mistis sebelah saya pasti takut.
0: Iya, kabur duluan Bu. Nanti nggak ditutup-tutup ini.
2: Iya, benar, sebenarnya seperti itulah. Jadi ada hal-hal yang mungkin menganggap bahwa ini menjadi sesuatu yang menarik karena jarang-jarang. Kenapa itu kok dimandikan pakai air bunga? Sebenarnya apa artinya? Nah, untuk menghilangkan hal-hal atau atmosfer yang negatif. Jadi kembali kepada kesucian.
1: Kesucian, positif thinkingnya biar wangi teman produk, nggak perlu pakai sabun, nggak perlu pakai parfum, biar wangi, langsung dari bunga alami.
0: Benar.
2: Besok organik ya? Dikembang ya.
0: Iya. Oh besok banget.
1: Besok banget ya.
0: Oke. Ini dingin dingin loh, mampet tadi hidungnya.
1: Udah plong. Alhamdulillah ya. Dan berhubung di sini juga ada dari Amin Narsis nih Maitoru ya. Waduh, jamasan perkutuk. Jamasan. Ini Maitoru nih.
0: Jamasan manuk, iya Kak Mai. Iya betul. Kan kita kalau di orang Jawa kan burung itu bilangnya manuk ya.
2: Iya benar.
0: Ya itu benar Amin Narsis.
2: Jangan
0: salah.
2: Ini ya, apa bukan, kita punya berpikir yang buruk-buruk. Betul. Memang kalau dari Jawa manuk.
1: Benar. Manuk Kak Mai. Amin Narsis lagi, burungnya harus dimandikan di sangkarnya ya Kak. Jangan sampai dimandikan di luar, nanti terbang atau mungkin malah diambil orang. Nah ini tadi kan sempat Bu Ana menjelaskan diterbangin dulu gitu ya.
2: Iya diterbangin,
1: itu
2: dia kembali lagi.
1: Bisa kembali lagi ya. Oh oke.
2: Itulah, gak mungkin dia kesasar karena dia sudah ada ikatan
1: sudah terlatih. Sudah terlatih gitu terlatih ya. Jadi dilepasin aja Maitoru. Biarkan dia terbang jauh dulu. Kalau misalnya kembali berarti setia.
0: Iya.
2: Burung lagi kan?
0: Balik lagi Bu Ana.
1: Ini tentang burung perkutut, Ibu.
0: Tentang burung perkutut ya. Bukan jinak-jinak merpati hari ini Nabila. Beda ya.
1: Lanjut.
0: Lanjut dari Lurah Ponorogo ini katanya bagus untuk pelestarian hewan-hewan, utamanya burung-burung langka ya. Dan semoga makin banyak komunitas-komunitas pelestari hewan dan juga lingkungan.
1: Amin.
0: Dampaknya nggak cuman ke seni dan estetika ya Bu Ana. Ini masuk juga ke lingkungan hidup.
1: Yep, dan pastinya juga setelah tadi kita obrolkan gitu ya sama Bu Ana, generasi-generasi muda kan ini setelah tahu pastinya mengenal, penasaran dan jangan lupa untuk melestarikannya teman Pro 2 ya.
2: What of the day.
1: Oh gitu ya. Padahal saya mau minta Bu Ana untuk what of the day.
2: Intinya gini, kita kalau merawat sesuatu khususnya sesama makhluk, kita harus bisa merawat dengan baik. Seperti halnya kita sama saja merawat pada diri kita sendiri. Makanya itu merawat itu bukan hanya kepada sesama kalian, kepada anak, mungkin dengan pacar, dengan lain sebagainya, tetapi merawat dalam artian apapun itu sang yang diasalkan dari sang pencipta, pasti nanti kita akan memperoleh hikmah dari itu semuanya. Dan tentunya jika kita merawat kelestarian budaya bangsa dari generasi ke generasi, kita pun juga akan juga menjadi negara yang terhormat, karena kita sangat menghormati budaya-budaya sekecil apapun itu, budaya itu, dan kita tidak tahu dan sekarang menjadi tahu, ini akan berdampak yang luar biasa bagi dunia. Itulah.
0: Oke, dimulai dari menjaga hal-hal kecil ini ya. Kalau kita bisa menghargai sesuatu yang kecil saja, kita juga dapat itu ya, dari feedbacknya dari luar juga lebih baik gitu.
1: Luar biasa. Hukum tabur tuai ya.
0: Hukum tabur tuai.
2: Balik lagi kemarin ya itu.
1: Iya kayaknya. Iya enggak sih? Aku enggak
0: iya.
1: Enggak ingat tadi.
0: Iya. Bagaimana kita ikhlas kan kemarin?
1: Kita ikhlas.
0: Yang kuliah subuh itu ya kita.
1: Oke.
2: Ya. Nah, kita tutup dengan
0: pantun.
2: Pergi, oh gini aja dah, air yang suci ini aja.
0: Iya. Nah, ada banyak ya.
2: Air kembang harum disiram perlahan.
1: Cekap.
2: Bulu perkutut dibersihkan dengan rapi.
1: Asik.
2: Syukur dipanjatkan kepada Tuhan agar hidup damai dan bahagia abadi.
0: Langsung ya nancep ini Bu Ana.
2: Iya. Tancepin aja,
1: sakit dong Bu, jangan.
2: Jangan, gak apa-apa. Kalau hatinya itu dibuka terus, gak akan nancep-nancep nanti.
0: Nancep, oke. Bukan burung perkutut aja udah dilepas gitu ya. Kalau udah ada ikatan batin, balik lagi.
1: Udahlah, kalau misalnya sudah.
0: Iya, apa?
2: Sudah takdir,
1: sudah takdirnya, sudah. Jodohnya itu pasti akan kembali, teman pro dua. Rezekinya itu pasti tetap ada di kamu gitu.
0: Jodoh pasti bertemu kalau kata Afgan gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kayak lagu.
0: Iya.
2: Melankolis.
1: Iya. Ya. Hari ini kayaknya melankolis semua nih gara-gara berkutut ya.
0: Iya. Oke. Dan kita juga bakal tunggu nih ya topik-topik keren lainnya dari teman-teman Pro 2. Jangan lupa kasih insight ke kita dong biar makin seru siaran kita ya tiap Seninnya.
1: Pastinya. Jangan lupa untuk komen-komen ya di Instagram maupun di
0: kita atau di YouTube. Di segala line interaktif kita lah teman-teman Pro 2 ya. Dan karena waktu sudah menunjukkan
1: mepet sekali ya, ini ya. Sudah di penghujung acara intinya.
0: Sudah di penghujung acara.
1: Sudah mepet.
0: Oke, jadi kita mau pamit undur diri terlebih dahulu ya teman-teman Pro 2. Selamat bekerja dan melanjutkan aktivitas kembali ya. Buat yang sekolah-sekolah, kita mau pamit, bye-bye.
1: Terima kasih. Sampai jumpa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Info Pro 2.
3: Saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama aku Raden dan editor Karisma. Pelayanan terhadap atlet dan ofisial menjadi fokus utama tim Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Seluruh persiapan dilakukan agar kontingen merah putih dapat tampil maksimal selama ajang berlangsung. Chef de Mission atau CDM, tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, mengatakan timnya bertugas mengordinasikan seluruh kebutuhan atlet dan ofisial. Menjelang Asian Games 2026, tim Chef de Mission atau CDM Indonesia diprioritaskan untuk fokus pada pelayanan atlet. Tim CDM akan bekerja sebagai perpanjangan tangan NOC Indonesia dalam mengordinasikan kebutuhan kontingen dan mengikuti arahan yang ditetapkan. Selain persiapan teknis, CDM juga menyusun sejumlah program seperti pengenalan kontingen, peluncuran jersey, hingga agenda Road to Asian Games untuk membangun dukungan masyarakat. Kolaborasi dengan setiap cabang olahraga juga akan dioptimalkan agar seluruh persiapan berjalan maksimal. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Surono menjelaskan anggaran pemerintah diprioritaskan bagi cabang olahraga prioritas. Berikut di berita selanjutnya. Kwang Soo dipastikan bergabung sebagai salah satu pemeran film terbaru bertajuk Nambeol setelah agensinya mengkonfirmasi kabar tersebut secara resmi. King Kong by Starship membenarkan bahwa sang aktor memang akan ambil bagian dalam proyek film tersebut, disampaikan agensi sebagai tanggapan atas laporan media yang mengabarkan keterlibatan Lee Kwang Soo pada Rabu 29 Juli 2026. Film Nambeol mengambil latar awal dinasti Joseon dan mengangkat kisah aksi bela diri bergaya hard-boiled yang menegangkan. Ceritanya mengikuti 9 pejuang dari kemampuan serta status sosial berbeda dalam menjalankan misi penyelamatan para tawanan. Kesembilan pejuang tersebut berangkat menuju Pulau Tsushima untuk membebaskan para tawanan yang diculik bajak laut Jepang. Dalam film ini, Lee Kwang Soo akan memerankan Hua Bong, seorang ahli bahan peledak yang tergabung dalam pasukan ekspedisi penghukuman. Karakter Hua Bong dikenal sangat mahir menggunakan berbagai senjata yang memanfaatkan bubuk mesiu selama menjalankan misinya. Selain itu, Woods atau Cho Seung-yoon dipercaya memerankan Chet Nom, seorang pemanah dengan kemampuan membidik yang luar biasa. Park Hae-joon yang bergabung sebagai Miyoshi, pemimpin kelompok bajak laut Jepang yang bermarkas di Pulau Tsushima. Kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Oke, teman Radio Hitlist Indonesia menyapa kamu semuanya di menit ke-10 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu teman Radio ya. Buat yang mau request lagu akan aku hadirkan nantinya sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hits beserta dengan informasi-informasinya bisa di 0811-369-7755 maupun bisa melalui direct message di Instagram @rri_pro2madiun. Nah, berhubung di sini sudah banyak banget gitu ya yang masuk untuk request, ada Kak Lara Purnamasyari yang menyapa, selamat siang. Mau request lagu Olivia Rodrigo ya. Driver License ini tadi mungkin bisa di request kembali untuk di jam 11 hingga jam 12 ketika lagu manca ya Kak Lara. Dan kebetulan habis ini Nabila bakal putarkan lagu requestan selanjutnya, yaitu dari Anggi Carvalho ya, dengan Merelakan. Terus teruntuk Berbinar ini ya juga yang kembali meramaikan media sosial kami ya, luar biasa sekali semangatnya, selalu request lagu Haha Sabrina Leonor ya. Siap diputarkan juga pada siang hari ini ya teman Pro 2. Dan ada juga yang bergabung dari Zulia di Hitlist Indonesia, selamat pagi menuju siang ya dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap senyum ya, stay tune di via RRI Digital kak. Siap ya, requestnya lagu Remuk ya dari Anggi Carvalho. Oke. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 sambil menikmati aktivitas kamu, sambil melakukan aktivitas, happy listening.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Aduh, buat kamu yang lagi galau, lagu-lagu mellow seperti ini tuh kayaknya masuk banget ya teman Pro 2. Dimana menggambarkan dua perjalanan baru bertemu dalam satu karya. Di single terbaru berjudul Ceritaku Ceritamu oleh Katyana yang untuk pertama kalinya terlibat sebagai penulis lagu. Sementara Nadif Basalamah yang dikenal lewat kekuatan storytelling dalam karya-karyanya untuk pertama kalinya menulis lagu untuk dinyanyikan penyanyi lain. Wih, jadi ini kolaborasi perdana gitu ya, bisa dibilang antara mereka berdua nih teman Pro 2. Untuk pengalamannya, Katyana menulis lagu, terus Nadif Basalamah juga menulis lagu tapi dinyanyikan untuk orang lain. Sekaligus juga turut mengisi lagu tersebut sebagai rekan duet. Nah, jadi dua musisi dengan perspektif yang berbeda tapi saling melengkapi tentang orang-orang yang menerima kita apa adanya. Lagu ini sendiri teman Pro 2 juga menandai babak baru bagi keduanya setelah memperkenalkan dirinya lewat tongkat sihir dan melanjutkan perjalanan musiknya melalui kolaborasi bersama Widuri Putri Dilupakan Dia. Katyana sekarang mengambil langkah berikut dengan ikut menciptakan lagu yang dinyanyikannya sendiri. Di sisi lain, bagi Mas Nadif Basalamah, Ceritaku Ceritamu ini menjadi pengalaman pertama mempercayakan cerita yang dia tulis untuk disampaikan melalui suara penyanyi lain. Oke teman Pro 2, masih di Hitlist Indonesia. Next song ada kolaborasi antara Enau featuring Momo Geisha ya. Jadi judulnya ini agak galau lagi. Kayaknya kalau galau mulu Nabila, iya, biar masuk aja teman Pro 2. Judulnya adalah Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Okay, teman berdua, kabar dari musisi Indonesia, penyanyi sekaligus penulis lagu peraih penghargaan Grammy, Laufey resmi menandatangani kontrak kerja sama global dengan agensi United Talent Agency atau UTA. Adapun langkah ini diambil oleh Laufey guna memperluas jangkauan karirnya di berbagai sektor industri hiburan dunia, meliputi tur konser internasional, proyek media, dunia seni peran, sampai dengan kemitraan merek. Dan dengan bergabungnya musisi berdarah Islandia Tiongkok tersebut, ini berlangsung di tengah kesibukan tur global untuk album A Matter of Time yang dirilis pada tahun 2025 nih ya. Laufey kok Indonesia ya. Nyinyi manca nih ya. Nah, jadi album ini tuh sukses menembus peringkat 4 di tangga lagu Billboard 200 dan mengantarkannya meraih Grammy untuk kategori Best Traditional Pop Vocal Album. Dimana capaian ini tuh mengulang kesuksesan album pertamanya yang bertajuk Bewitched pada tahun 2023 yang memboyong penghargaan di kategori serupa. Selain prestasi musik, Laufey baru-baru ini tuh dianugerahi oleh penghargaan Knight Cross of the Order of the Falcon oleh Presiden Islandia Hala Thomas Dottir atas kontribusi dalam mengharumkan tanah kelahirannya di ranah budaya internasional. Dirinya pun juga dinobatkan sebagai salah satu Woman of the Year 2025 versi majalah Time serta menerima penghargaan Crossover Artist of the Year pada ajang Variety Hitmakers 2024. Meski dikenal mahir memadukan musik pop dan juga jazz tradisional sampai dengan memikat generasi muda, di sini Laufey itu secara jujur enggan gitu ya bahwa mengklaim dirinya sepenuhnya sebagai musisi jazz nih, teman pro 2. Dan dia pun menambahkan bahwa karakter musiknya berada di ranah perbatasan yang unik dan juga emang sulit untuk dikotak-kotakkan ke dalam satu genre saja. Hati kita ini adalah cinta. Meskipun demikian, teman pro 2, Laufey menegaskan bahwa fondasi utamanya tetaplah berakar kuat pada musik klasik dan juga jazz. Jadi ya bisa dibayangkan gitu ya. Intinya tidak ke dalam satu genre jazz, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menggabungkan gitu ya. Jadi intinya adalah si Laufey ini tuh tumbuh dengan mendengarkan musik klasik dan jazz. Dan dari musik jazz lah selalu inspirasi vokalnya itu berasal gitu ya. Tapi gak mau kalau dibilang bahwa fokusnya cuma jazz. Ya pokoknya begitulah teman pro 2 ya. Terutama untuk pendengar muda nih ya, yang biasanya tidak mendengarkan jazz, menurut Laufey itu itulah yang membuatnya sangat keren. Jadi buat teman-teman pro 2 nih, kalau kamu yang suka genre jazz, biasanya kan minoritas gitu ya, itulah yang membuat kamu keren, karena minoritas gitu ya. Nah, next song masih ada lagu yang akan Nabila hadirkan untuk kamu, beberapa lagu mulai dari Agatha Chelsea, ada Bara Suara juga. Kemudian ada The Overtones featuring Nadine Amizah ya, yang masih bisa kamu simak.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Waktunya 100% musik Indonesia.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Niki dari Tohpati featuring Meiska harus mengakhiri perjumpaan kita teman Pro 2 di Hitlist Indonesia. Habis ini jangan kemana-mana karena Hitlist Mancanegara akan hadir untuk kamu semuanya. Boleh request lagu ya, nanti akan dipandu oleh Anjani yang akan menemani kamu. So, aku Nabila Negari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2.

95,2 Pro 2 Remedy untuk main terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi barengan sama aku aja ini di siang hari ini ya, teman Pro 2 tentunya. Aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Yang pastinya bakal temenin kamu di santai siang dan juga sore ceria ya. Dan juga banyak lagu-lagu juga yang bakal aku play nih, teman Pro 2, buat kamu semuanya. Dan tentunya di hari ini nanti kita bakal ada sore ceria ya. Bakal menghadirkan siswa-siswa berprestasi tentunya yang akan hadir di studio Pro 2 Madiun. Dan teman Pro 2 di santai siang headlist manca ya. Kali ini teman Pro 2 aku bakal play lagu-lagu dari musisi mancanegara yang pastinya akan nemenin kamu di siang hari ini, teman Pro 2. So yang mau request juga boleh banget, requestnya kali ini khusus lagu manca ya, teman Pro 2. Yang mau request selain manca kayaknya bentar. Dan pokoknya gitu ya, request aja kalau mau request lagu-lagu dari musisi mancanegara ataupun K-pop ya, teman Pro 2. Yang jelas aku pasti bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan ya, dan juga jam berjam-jam berikutnya gitu maksudnya. Ada dari Lee Seraphim, teman Pro 2, yang bakal mengudara sebentar lagi ya. Ada yang judulnya Bumpala.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Black Parade Dress nomor 2 dari Ellie Goulding yang baru saja aku hadirkan buat tiap semuanya di siang hari ini teman pro 2. Dan dengan rilisnya ini teman pro 2, ini tuh juga tergabung dalam album terbarunya Ellie juga yang bertajuk I Know Too Much ya. Dan album ini berisi 10 track yang nantinya akan dirilis full di 4 September ya teman pro 2, dan menyusul kesuksesan album dia sebelumnya Higher Than Heaven yang sempat menduduki puncak tangga lagu di Inggris pada 2023 lalu. Sebagai pembuka dari era barunya, Goulding meluncurkan single berjudul Black Prada Dress juga ya, yang baru saja aku play, yang sebelumnya sudah pernah dibawakan perdana saat tampil di acara BBC Radio.

Ya, temu pro 2 di beberapa bulan yang lalu. Melalui album I Know Too Much, Ellie Goulding ini juga menjanjikan karya yang jauh lebih personal dan juga jujur nih. Proses kreatif kali ini diakui menjadi wadah bagi dirinya untuk menuangkan emosi layaknya sebuah buku harian. Ia juga menambahkan nih, temu pro 2, eksplorasi warna musik dan juga tempo baru ini jadi fokus utama dalam proyek ini, dan gagasan mengenai kebebasan yang lahir dari ketidaktahuan menjadi pondasi dasar nih dari penanaman penamaan album yang terbaru ini, temu pro 2. Ellie Goulding juga merasa bahwa materi baru yang dia siapkan kali ini tuh titik paling bebas gitu ya. Sepanjang karir bermusiknya, dia juga gak lagi ngerasa terbebani nih untuk memuaskan ekspektasi industri atau pihak lain gitu dalam menulis lirik lagunya. Salah-salah mulu tadi bacanya, temu pro 2, artinya aku lapar. Sudah mulai tidak konsen. Udah menjelang waktunya makan siang gitu ya maksudnya. Dan tentunya di album ini ya, temu pro 2, Ellie Goulding juga gimana ya, lebih bebas untuk menulis gitu ya apa yang ia ingin tulis gitu ya, nggak terlalu memikirkan nanti bakal suka nggak ya publik tuh, apakah ini akan laku, apakah ini bakal laris atau enggak. Dia cuman nulis seperti yang dia inginkan dan ingin tulis aja gitu, jadi lebih bebas, lebih los gitu. Dan tentunya semoga peluncurannya nanti rame. Maksudnya bisa diterima dengan baik gitu ya sama penggemar-penggemarnya dan juga sama orang-orang gitu, teman pro 2. Next ada satu single dari Lewis Capaldi, teman pro 2, Style Love.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 11:42.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

Pieces dari The Kid Leroy Tumang Pro 2 baru saja gue hadirkan buat kamu semuanya di siang hari ini Tumang Pro 2. Nah, single Pieces ini sendiri Tumang Pro 2 ini menampilkan dinamika vokal yang berkembang nih dari tenang kemudian menjadi penuh intensitas ya. Kemudian seiring lirik yang menggambarkan keputusan untuk mengakhir hubungan tanpa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Jadi kayak putus aja gitu ya. Daripada berpura-pura semuanya baik-baik aja padahal udah gak ada rasa. Waduh. Dengan chorus yang mudah melekat ya dan juga produksi yang polish, lagu ini terasa seperti anthem sempurna nih untuk mereka yang sedang mencoba untuk move on. Emosional tapi tetap punya energi yang bisa menghidupkan suasana. Nah, jadi kayak tipe-tipe lagu galau tapi upbeat gitu teman Pro 2. Jadi cocok untuk nyemangatin kamu untuk move on nih teman Pro 2. Yang jelas sukses terus buat The Kid Leroy. Ditunggu juga karya-karya berikutnya ya teman Pro 2. Dan juga gak kerasa nih udah 1 jam aku nemenin kamu semuanya di Hitlist Manca kali ini teman Pro 2. Yang tentunya akan hadir lagi esok hari ya teman Pro 2, Hitlist Manca dan juga Hitlist di Pro 2 maupun yang Indo di jam 10 sampai dengan jam 11. Kemudian jam 11 sampai dengan jam 12 dilanjutkan di lagu-lagu mancanegara ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena di sini aku masih bakal temenin kamu semuanya di segmen berikutnya. So tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio Madu teman terbaik kamu.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: RRI.co.id, sumber

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari bisa menjumpai kamu semuanya di Muda Kreatif untuk edisi kali ini. Yang mana siang hari ini mari kita menjadi kanak-kanak sejenak. Karena senang sekali Nabila kedatangan narasumber yang berkecimpung di dunia bisnis pustaka mungil gitu ya. Kalau ngomongin soal pustaka, nah ini kan identik sama sesuatu yang bisa dibaca alias buku. Nah, di studio program 2 RR Madiun sudah hadir ada Kak Ratna. Halo, selamat siang.
1: Hai, selamat siang. Wah, sobat RRI, apa
0: teman
1: nih bilangnya?
0: Teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Selamat siang teman-teman Pro 2 semuanya.
0: Ya, mungkin boleh dikenalkan ini ada Kak siapa sih? Sama okay. Produk-produknya itu yang ada di depan.
1: Oh, langsung apa? Nih. Boleh nih langsung.
0: Kurang lebih ya dikit aja dulu okay. Kenalan dulu dari mana ini.
1: Oke. Okay. Aku spill sedikit ya, Kak, ya. Yes. Baik, selamat siang sobat Pro 2 ya. Pro 2. Salam kenal semuanya. Nama saya Ratna Nur Oktavia. Saya biasanya dipanggil Ratna atau karena sekarang sudah menjadi ibu, saya biasa dipanggil Ibu Kirana karena nama anak saya Kirana.
0: Okay.
1: Begitu. Terima kasih untuk Pro 2 RRI yang sudah mengundang saya dan buku-buku saya yang mungil-mungil ini. Insyaallah di kesempatan ini saya akan sharing-sharing sama sobat-sobat semuanya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Saya domisilinya di Wungu, daerah Pilang Rejo, Madiun. Kalau ada warga Pilang Rejo, boleh nanti kita say hi gitu ya. Cuman aslinya Malang nih, jadi bisa aja sometimes kalau ke Malang, ada yang warga Malang mungkin sedang mendengarkan. Nanti kita bisa kolaborasi mungkin kalau ada acara, begitu Kak Nabila.
0: Wow, luar biasa sekali. Jadi Kak Ratna ini bisa dibilang ya open collab gitu ya untuk apapun itu, apalagi ini berkaitan sama buku ya. Kalau bisa dilihat teman Pro 2 di YouTube channel RR Madiun, kita lagi live streaming juga di situ. Kamu bisa melihat produk-produk yang lagi dibawa sama Kak Ratna di sini. Sudah ada buku-buku yang unik-unik yang berbau nuansa anak-anak gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Sorry.
0: Karena memang sekarang kalau mengingat derasnya arus digital gitu ya, sekarang kan kayak menumbuhkan minat baca bagi anak-anak ini kan juga penting sekali gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi aktivitas bermain yang edukatif bagi anak, ini yang menjadi tantangan tersendiri di era sekarang ini teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang nanti pengen kepo-kepoin gitu ya, apa sih produknya Kak Ratna ini, buku-bukunya, bisa banget nanti kamu gabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh komentar-komentar tanya-tanya di YouTube channel RRI Madiun. Live chatnya terbuka untuk kamu semua ya nih teman Pro 2.
1: Oke.
0: Nah, ini Kak Ratna, boleh diperkenalkan ini produknya ini apa sih, buku apa sih itu?
1: Oke, siap. Jadi teman-teman atau sobat Pro 2 nih, saya adalah Ratna. Saya memiliki bisnis atau usaha ya di bidang buku anak-anak yang saat ini mulai banyak mungkin orang tua yang sudah aware sih Kak, karena kita tahu tingkat literasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sempat mengalami penurunan ya, bahkan sempat pernah ada di 10 peringkat terbawah di seluruh dunia begitu. Jadi kami pegiat literasi sebenarnya awalnya memang pengennya cuman untuk memfasilitasi anak aja punya bacaan yang berkualitas sehingga dia punya minat baca sejak kecil begitu. Karena kalau kita runut lagi nih kembali ke awal banget sebelum kita jauh-jauh ngomongin suka baca, kemudian punya pikiran yang kritis, logis begitu, kita bisa tarik ke belakang dulu bahwa apa sih yang menjadi pondasi itu gitu. Ternyata setelah memang saya menjadi orang tua, banyak sekali ilmu-ilmu tentang parenting yang saya dapat, dan salah satu bekal yang harus dimiliki anak sejak dini, bahkan sedini mungkin sejak dari dalam kandungan itu adalah literasi atau dibacakan buku lah istilahnya begitu. Jadi kegiatan ini itu bahkan bisa merangsang otak anak untuk merespon sejak janin usia 24 minggu begitu. Jadi umur 16 sampai 18 minggu itu janin sudah bisa mendengarkan suara. Kemudian di umur 24 minggu itu janin sudah bisa merespon suara. Jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan banyak suara orang tua, kemudian kata-kata yang indah, kata-kata yang positif, sehingga dia punya respon dengar yang baik begitu. Jadi nanti ketika lahir tidak ada kata terlambat ya. Memang kalau ada bumil-bumil nih mungkin yang sedang mendengarkan gitu, kalau memang kan memang baru tahu infonya hari ini detik ini, maka boleh disiapkan, mulai dicicil bukunya pelan-pelan, jadi ketika nanti babynya lahir itu sudah siap semuanya fasilitasnya, yaitu salah satunya buku ini gitu. Karena saya juga tidak jarang ya mendengar orang tua yang emang umur 1 tahun udah bisa ya dibacain buku loh. Justru itu.
0: Justru ini ada fakta baru, betul, ya, bahwa justru, ternyata di dalam kandungan pun sudah dibacakan.
1: Betul. Dan itu akan sangat berdampak dengan respon otak anak ketika nanti lahir ke dunia ini gitu. Jadi 1 tahun itu justru harus sudah lagi aktif-aktifnya suka buku, karena awal pertama itu kita harus suka dulu sama bukunya. Baru ketika suka, nanti anak akan punya minat membaca. Ketika sudah punya minat membaca, anak akan punya

0: baca buku, maka dari itu dulu waktu saya tahu bahwa ilmu ini tuh sepenting ini, tanpa berpikir lama-lama kayaknya aku harus menjadi pegiat literasi deh gitu. Jadi waktu itu memang niatnya pengen menyebarkan aja edukasi-edukasi yang aku punya gitu. Tapi ternyata seiring itu banyak juga nih yang tanya, Kak, terus bukunya apa dong gitu. Karena saya tuh bolak-balik masuk toko buku tuh, saya nggak tahu harus beli buku yang mana, terlalu banyak rekomendasi di toko buku gitu kan. Apalagi kalau orang tua yang baru mau memperkenalkan buku, jadi mereka kadang sangat bingung, aku harus beli buku yang kayak gimana sih untuk
1: saking
0: anakku,
1: banyaknya gitu ya, tampilan-tampilannya.
0: Betul,
1: juga gitu.
0: Rasanya satu toko buku tuh pengen dibeli semua pasti kan.
1: Betul.
0: Nah, tapi kembali lagi kita sesuaikan dengan usia anak saat itu, kemudian anak lagi suka apa, kemudian sesuai tahap tumbuh kembangnya atau tidak, begitu. Jadi ini saya benar-benar bawain yang basic banget, yang biasanya saya rekomendasikan untuk anak-anak balita mulai umur 0 sampai 5 tahun. Jadi kalau memang nanti ada ketertarikan, bisa ngobrol setelah acara. Ini contohnya adalah buku yang biasanya digunakan untuk stimulasi para bayi-bayi yang mungil-mungil itu. Jadi yang saya bawa ini kebetulan memang kayak semua mata nih, kalau saya bawa ini panjang amat.
1: Betul,
0: bukunya
1: langsung
0: gitu.
1: Eye catchy banget gitu ya. Nabila aja yang udah umur
0: balita lebih berapa nih?
1: Lebih sekian tahun aja tertarik sama buku.
0: Iya, jadi ini memang eye catching banget, apalagi untuk baby umur 0 sampai 3 tahun, apalagi 0 tahun nih yang baru belajar menyangga kepala dengan tummy time gitu ya. Biasanya kan abis mandi suka dibaringin sama bundanya, ditengkurepin, belajar menyangga leher gitu ya. Ini bisa dibacakan buku yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Jadi memang banyak sekali gambar-gambar menarik di sini untuk mendorong anak justru bergerak, bukan untuk diam. Jadi banyak yang bilang membaca buku itu harus diem ya, harus di meja, harus di kursi. Enggak, ini adalah salah satu pembuktian ya dari penerbit buku yang cukup ternama di Indonesia gitu ya, Pelangi Mizan gitu, membuatkan buku yang didesain memang ayo kamu harus bergerak, karena ini judul bukunya ayo, ayo gitu. Jadi ini adalah terjemahan Korea, jadi dibahasa Indonesia kan, kemudian disesuaikan kontennya dengan pendidikan anak usia dini di Indonesia begitu.
1: Wow.
0: Jadi mendorong anak untuk mengejar kupu-kupu. Jadi kalau buku ini dibawa piknik juga boleh banget. Dan buku itu sangat fleksibel ya. Jadi buku ini tuh bisa cuman dilipet kayak begini, masuk ke tas, selesai. Jadi stimulasi yang paling effortless yang bisa orang tua lakukan di rumah itu adalah membaca buku. Dan itu pengalamanku banget, Kak. Jadi saat aku mungkin kurang sehat, saat aku butuh kayaknya gak pengen nih yang macem-macem kegiatannya, aku cukup bawain buku aja buat anakku. Aku kasih anakku tempat yang nyaman, misalnya di mana tuh, tempat tidur kah, meja makan kah, atau misal kita lagi keluar rumah, kita ke resto menunggu makanan hadir, kita bawa bukunya. Jadi di tempat-tempat manapun itu selalu kita sediakan buku gitu, agar mereka terbiasa, oh buku ini temanku gitu. Jadi aku harus membawanya kemanapun aku pergi kayak gitu. Jadi buku ini effortless banget kan, bunda-bunda, ayah-ayah gitu ya. Jadi kalau misalkan bukunya mungil begini, kayaknya dimasukin tas masih muat
1: lebih
0: lah ya.
1: Lebih effort banget itu, effortless banget
0: iya,
1: itu ya.
0: Betul, jadi daripada
1: mungkin
0: takut anaknya jalan-jalan kesana kemari, nggak apa-apa. Lebih baik orang melihat kita mungkin, ih kok tempat umum baca buku sih. Nah itu mari kita normalisasi habit membaca buku di mana saja begitu. Jadi ini suka dibawa, apalagi ini nih yang judulnya aku suka buku, jadi bisa mengafirmasi anak untuk, wah buku tuh bestie aku banget loh gitu, sejak kecil gitu kak.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Jadi prosesnya itu panjang sekali,
0: panjang
1: gitu ya.
0: Banget, iya. Dan
1: dimulai dari bahkan kandungan pun. Jadi buat calon ibu ataupun yang belum ibu, jadi ibu aja wes-wes.
0: Iya.
1: Yang kita perempuan-perempuan itu ya, teman Pro 2 ya, ini sebagai aware juga untuk kita bersama bahwa ternyata sedari dini ini harus ditumbuhkan itu tadi, mulai dari suka, setelah suka minat baca, dan kemudian jadi anak itu jadi berdaya membaca.
0: Betul
1: sehingga
0: sekali.
1: Bisa ditumbuhkan karakteristiknya gitu ya,
0: betul
1: Kak.
0: Sekali.

0: Kali.
1: Nah, luar biasa banget. Nah, ini berarti berawal dari kayak apa ya, terinspirasi dari pengen jadi apa namanya, dari komunitas kah atau dari apa gitu terinspirasinya?
2: Terinspirasinya kalau untuk membaca buku atau berjualan nih?
1: Untuk berjualan dulu.
2: Oke, untuk berbisnis buku ya. Terinspirasinya karena yang pertama, dulu aku mengalami memang itu tadi yang aku katakan, ketika punya anak tuh ya kak, kita tuh rasanya kan kayak FOMO banget nih ya, dapet ilmu, oh anak harus baca buku gitu, maka aku akan memberikan buku sebanyak-banyaknya untuk anakku gitu. Anakku tuh dulu pernah aku kasih buku yang 1000 fakta menarik di dunia.
1: Nah
2: gitu.
1: Itu terkenal banget ya itu bukunya.
2: Iya, kamu masih punya kak? Itu dulu aku beli buku itu ya, tebel banget ya, dan kertasnya nggak tebel seperti ini perhalamannya. Dan namanya bayi ya kak, stimulasi oromotor atau sensorik motorik itu semuanya kan masih berkembang. Jadi dia masih sekepo itu sama kertas-kertas dan buku-buku. Alhasil lah aku nggak bisa menyampaikan poinnya apa juga, dia mungkin belum nangkep. Ibuku kok ngebacain topik tinggi banget itu tuh kayak mata uang terbanyak, termahal di dunia gitu kan, kayak oh newbornnya emang butuh ya topik ini gitu. Ternyata memang setelah aku telusuri, oh ini nggak cocok untuk anakku bukunya. Jadi disitulah akhirnya aku menemukan sebuah paket buku, karena di sini aku sebagai business owner yang menjual paket buku kak. Jadi bukunya tidak dijual secara retail, tetapi dalam bentuk paket-paket buku yang sudah disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang anak serta dikurasi oleh para psikolog anak gitu.
1: Jadi sudah terjamin ya.
2: Betul sekali. Jadi kalau bunda-bunda atau ayah-ayah lagi lihat nih, ini 3 buku ini, selain yang ini adalah satu paket buku untuk anak umur 0 sampai 5 tahun. Kemudian ini juga ada teman-temannya lagi 25 buku seperti ini. Itu untuk anak umur 0 umur 1 sampai umur 8 tahun masih bisa. Kayak gitu. Jadi aku coba nih kak, waktu itu ada temanku nih yang jualan buku paketan apa sih gitu. Oke, cobalah, ternyata metodenya itu ada arisan, ada tabungan buku gitu, apalagi nih gitu. Aku sebagai new mom waktu itu tertarik ya, karena harga bukunya lumayan di atas 1 juta rupiah per paketnya, dan mereka menyediakan sistem yang namanya arisan buku. Tuh tagline-nya yang paling
1: arisan
2: laris
1: buku.
2: Betul. Wah. Arisan buku yang paling laris katanya, diborong sama mama-mama se-Indonesia gitu kan. Sebagai new mom aku tertarik ini apa gitu. Ternyata itu adalah metode pembelian buku, di mana kita bisa mendapatkan satu paket buku ini sesuai bulan dikirimnya buku tuh bisa request juga ternyata, sampai se-fleksibel itu. Jadi ketika daftar metode arisan ini, kita bisa langsung request aja, mbak saya mau bukunya dikirim bulan ABCD, pokoknya bulan spesial anak, mau bulan ulang tahun kah, mau bulan naik kelas kah, terserah, selama ketersediaan seat arisannya masih ada, itu bisa diakomodir sama yang namanya book advisor begitu. Jadi dari program arisan itu aku merasakan sendiri bahwa aku bisa mendapatkan buku yang selengkap ini, dan aku udah gak perlu bingung-bingung lagi ke toko buku harus cari buku apa, karena anakku langsung aja udah tersedia semuanya dalam satu paket itu yang mereka butuhkan. Gitu kak, jadi dari situ aku tertarik. Wah ini lumayan ya, ini tuh kayaknya belum banyak orang yang tahu, makanya aku pengen banget nih ngajak, yuk manfaat ini aku sebarluaskan lagi, biar aku bisa punya rekan nih yang sama-sama punya buku paketan yang harus banget dirasain manfaatnya, kayak gitu.
1: Dan pastinya sama-sama menjadi pegiat literasi.
2: Betul
1: gitu ya,
2: sekali,
1: untuk
2: betul
1: anak-anak
2: sekali
1: juga ini.
2: Betul.
1: Oke,
2: gitu sih kak. Terus ya selaras dengan itu, sambil aku jualan, tentunya aku ada sisi edukasinya juga ya ke orang tua begitu, bagaimana kita harus memberikan bacaan sedini mungkin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillahnya ini berjalan selaras begitu. Jadi aku bisa mendapatkan tambahan gitu ya, pemasukan in this economy gitu ya. Sekaligus juga aku bisa berjalan untuk mengedukasi para orang tua, mendapatkan ilmu yang mungkin selama ini belum terlalu dilirik atau dilihat dengan mata gamblang. Oh ternyata sepenting itu, gitu sih Kak, cerita dariku sejauh ini.
1: Itu udah dari kapan sih Kak Ratna untuk jualan ini sendiri?
2: Sejauh ini per Juni ini tuh aku 2 tahun berkecimpung di dunia buku anak ini.
1: Juni ini banget ya.
2: Betul, ini tepat banget anniversary ini aku ke 2 tahun. Gitu Kak.
1: Terus ini kan ini ada macam-macam buku tuh. Terus cara mengurasi dan juga memilih bukunya sendiri dari Kak Ratna atau dari penerbit sendiri yang mengirimkan ke Kak Ratna ini seperti apa metodenya?
2: Metodenya tentu saja penerbit itu memberikan guidance ya. Jadi pertama kali buku terbit itu benar-benar lengkap disediain dari awal spesifikasi masing-masing bukunya maupun secara umum paket buku itu sendiri untuk anak umur 0 sampai berapa, kemudian manfaatnya apa saja, kemudian produk nilai-nilai unggulan untuk paket itu tuh apa begitu. Karena meskipun ada banyak paket Kak, tapi mereka itu punya keunggulannya masing-masing. Dan itu ketika ada orang tua, "Mbak, anakku umur sekian misalkan, cocoknya dibacain buku apa ya?" gitu. Biasanya aku tanyakan kembali, kira-kira bunda, ayah, atau anaknya lagi ada atau lagi butuh tema apa nih gitu. Karena aku punya banyak beberapa buku paket yang memang temanya berbeda-beda, disesuaikan kembali lagi dengan umur dan tema atau yang lagi dipengen anak tuh apa sih gitu. Karena kan kita bisa lihat ya, mungkin anak umur 3 tahun tuh, mungkin 3-4 tahun tuh lagi kepo-keponya gitu sama pertanyaan atau hal-hal yang remeh-temeh di sekitar mereka gitu kan. Kenapa sih ada malam Bu gitu kan?
1: Random-random banget gitu.
2: Iya, random. Dan kadang tuh orang tua bingung ya jawabnya apa. Dan kalau kita ngasal, kadang pertanyaannya bisa makin panjang ya say gitu. Makin kemana-mana, kita pun gak bisa menjelaskan dengan baik. Nah, kita juga ada paket buku sains yang memang menjawab kerendeman anak-anak pertanyaannya begitu. Jadi biasanya aku melakukan diskusi dulu yang ringan-ringan sama ayah bunda begitu, karena kan kita tahu buku paket ini tidak murah ya gitu. Jadi aku pengen memastikan ayah bunda yang ikut program arisan atau tabungan atau membeli secara cash itu mendapatkan buku terbaik yang memang mereka butuhkan begitu. Jangan sampai salah pilih begitu sih Kak, kurang lebih.
1: Jadi bisa dibilang ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dulu, baru Kak Ratna ini memesankan gitu ya.
2: Betul,
1: mencarikan
2: betul.
1: Bukunya yang mana sih yang betul. Cocok gitu ya.
2: Iya, yeah, that's why kalau di Mandira itu namanya adalah book advisor, artinya penasehat lah ya, penasehat untuk orang tua yang mencari buku anak begitu. Agar jangan salah pilih, kalau terlalu mungkin kalau terlalu jauh juga rentangnya sama rekomendasi bukunya, bisa jadi anak gak suka, bisa jadi anak melakukan hal-hal yang tidak-tidak pada bukunya gitu. Karena kayak buku sains di atas umur 4 tahun itu kan basis kertasnya sudah berbeda sama buku ini. Kalau kita paksa kita kasih ke anak umur 0-2 tahun, yang ada orang tuanya kecewa ya, sudah beli mahal-mahal, anaknya nyobek-nyobek gitu misalkan, atau digigit-gigit. Nah itu makanya perlunya konsultasi di awal sebelum pengen beli buku, itu biasanya kita lakukan.
1: Oke, jadi sudah ibaratnya tuh terjamin nih teman Pro 2 ya, udah apa ya, ada konsultasi, udah ada step by stepnya.
2: Betul.
1: Jadi nggak perlu khawatir lagi bunda-bunda, ayah-ayah.
2: Betul.
1: Ini kalau boleh di spill paketan-paketannya ada apa aja sih Kak Ratna ini?
2: Okay, kalau yang aku bawa ini kebetulan yang top 3 bestseller ya, ayah bunda. Yang pertama ini namanya, nama paketnya adalah Baby All Baby. Penerbitnya adalah Pelangi Mizan. Jadi Baby All Baby ini memang dirancang untuk program tumbuh kembang balita umur 0-5 tahun. Isinya satu paket ada 15 buku ya, yang aku tinggal di rumah ini aku bawa saudara-saudaranya aja beberapa begitu. Jadi ini bisa digunakan untuk mengenalkan anak pada buku. Jadi tujuannya bukan untuk nanti daya baca dan lain sebagainya, mengenalkan aja, membuat anak jatuh cinta sama buku untuk pertama kali. Jadi Baby All Baby ini bisa dikatakan first love-nya para baby-baby gitu ya. Karena memang itu tagline-nya Baby All Baby ini. Jadi mereka akan menemani anak-anak sampai menyukai buku lah begitu.
1: Di situ berarti yang bentuknya kayak harmonika itu ya.
2: Iya, betul.
1: Dapat 15
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, betul. Oh, okay. Dan masing-masing bukunya punya fitur yang beragam dan memang dirancang untuk stimulasi anak juga. Jadi contohnya ini nih, saya kasih tahu yang bukan gitu ya. Kalau ayah bunda mungkin lihat sekilas, ayah bunda itu akan sering menemukan kata oh bukan gitu. Sampai akhir nih kata-katanya oh bukan semuanya. Mungkin kalau ayah bunda belum familiar gitu, kenapa sih kata-kata itu mulu nih? Udah beli mahal-mahal, kata-katanya di dalamnya oh bukan mulu gitu kan. Kadang mungkin merasa menyesal gitu ya. Padahal ternyata buku ini adalah mengenalkan anak pada bahasa atau kata, konsonan kata. Jadi ketika kita membacakan oh bukan, kita bisa lihat kan dari mimik dari mimik ayah dan ibu, oh itu lagi menjelaskan kata-kata oh bukan. Jadi mereka familiar sama kata-kata itu. Jadi kalau kita lagi membaca buku ini, memang outputnya adalah anak bisa familiar dengan berbagai kata. Contohnya oh bukan ini. Nanti di masing-masing buku lainnya, mungkin yang ini adalah buku tentang bagaimana rasanya ya gitu. Ternyata buku ini mengenalkan anak pada berbagai emosi begitu. Jadi fiturnya memang bukunya berlubang di tengah seperti ini.
1: Menarik sekali itu.
2: Nah, jadi kita seperti ini ya kan. Mungkin ini untuk kepala balita lebih dari berapa puluh tahun udah enggak muat, cuman untuk baby-baby nih pasti masih muat. Jadi dimasukin aja nih kepalanya gini. Jadi dia diminta untuk mengekspresikan sesuai halamannya begitu. Teman-temannya menggelitik, adek gimana coba adek kalau geli gimana adek gitu. Pasti dia akan ketawa-ketawa gitu. Kemudian selanjutnya, oh ternyata ada penguin deh. Penguinnya lagi di salju. Kalau kedinginan gimana hoyu? Nah itu. Jadi kita belajar berbagai macam ekspresi dan emosi di buku ini. Nah untuk buku-buku yang lain, masing-masing ada juga outputnya. Jadi kalau mau tanya-tanya, langsung aja nanti tanya sama saya di luar ini. Atau langsung di sekarang boleh ya, Kak?
1: Dari sekarang aja, Bu. Okay. Boleh dong, 82 ya. Misalnya kamu pengen berdiskusi ataupun bertanya-tanya sama Kak Ratna, bisa banget. Kembali lagi Nabila mengingatkan untuk kamu semuanya, boleh banget tanya di WhatsApp di 0811-369-7755 atau bisa melalui YouTube channel RRI Madiun. Nah, ini kita nih ya, sambil belajar sebagai, ya orang tua pun kayaknya butuh belajar juga ya. Betul. Untuk, oh ternyata bagaimana mengekspresikan buku-buku cerita, bukan hanya sekedar membacakan saja, tapi juga mengekspresikan pun ini juga butuh belajar juga, teman Pro 2.
2: Betul.
1: Nah, nanti sebelum kita lanjut seru-seruan sama Kak Ratna, kita jeda terlebih dahulu ya, teman Pro 2. Sambil menungguin kamu yang kepoin Kak Ratna ya, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Balik lagi, masih di program Muda Kreatif bersama aku Nabila Negari dan masih bersama dengan Kak Ratna nih ya, teman pro 2 dari Pustaka Mungil yang masih menemani kamu dengan edisi buku-bukunya yang menggemaskan. Tadi kan kita sudah diajak untuk mengenal buku-buku dari Pustaka Mungil yang diterbitkan dari Mizan nih ya Kak ya.
1: Betul.
0: Yang mana tadi ada beberapa paket-paketnya mulai dari anak 0 sampai dengan 5 tahun. Ini ada macamnya, banyak sekali teman pro 2. Jadi kita sebagai baik calon orang tua ataupun orang tua sendiri, ayah bunda, nah ini bisa banget kamu untuk yang tertarik diskusi sama Kak Ratna di sini ya. Tadi sudah Nabila sampaikan, bisa banget gabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755 dan bisa melalui live chat YouTube channel RRI Madiun. Tetapi sebelum nanti Nabila bacakan komentar-komentar kamu nih teman pro 2, aku mau tanya dulu sama Kak Ratna nih Kak. Ini kan kita kan tahu ya bahwa udah masuk dunia digital.
1: Betul.
0: Dan banyak sekali kalau Nabila lihat dan juga Kak Ratna lihat sendiri mungkin ya, bahwa banyak ibu-ibu sekarang itu lebih mementingkan screen time untuk anaknya ketika anaknya rewel.
1: Betul.
0: Ataupun gak bisa makan, susah makan, ini kan lebih memilih untuk yaudahlah dikasih HP aja, yaudahlah dikasih tontonan-tontonan. Nah kalau misalnya dari pandangan Kak Ratna sendiri nih ya sebagai pegiat literasi dan juga menghadirkan produk Pustaka Mungil, ini gimana sih Kak kalau melihat adanya fenomena-fenomena tersebut?
1: Betul. Oke, aku mau disclaimer dulu nih, kalau berbicara screen time ini kan biasanya bahasannya panjang ya, gitu. Kita juga tidak bisa 100% langsung mengedukasi orang-orang yang mungkin atau para orang tua yang terbiasa memberikan anaknya gadget sedari dini, itu pasti akan ada penolakan mentah-mentah di awal gitu. Tapi aku mau disclaimer dulu bahwa memang ada rekomendasi untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu sebetulnya tidak boleh diberikan screen time sama sekali. Itu bukan aku yang bilang, bukan pegiat literasi yang bilang, bukan bakul buku yang bilang, bukan, tetapi dokter ya, dokter anak, psikolog anak, memang ada penelitiannya bahwa di bawah 2 tahun itu sebisa mungkin dihindari screen time. Karena memang masa 0 sampai 2 tahun itu 80% otak terbentuk Kak.
0: Golden age-nya anak ya.
1: Kalau kita bisa tarik lagi nih, ada namanya istilah 1000 HPK gitu ya, atau hari, aduh aku lupa lagi kepanjangannya, pokoknya 1000 HPK itu dinilai atau dilihat, dihitung dari kehamilan sampai kehamilan itu kan ya 9 bulan ya, dikalikan 30 hari, jadi ada 270 hari kehamilan. Lalu kemudian 730 harinya itu kalau boleh di konversi ke tahun itu sekitar 2 tahun. Jadi 1000 HPK itu adalah 1000 hari di mana golden age anak, 80% semua sel-sel yang ada di otak terbentuk dan dia menyerap apapun informasi di sekitarnya seperti spons. Secepat itu. Mungkin kita pikir mereka enggak masuk ke memori, mungkin kita ngomong hari ini cuman sekali, kita anggap mereka gak inget, ternyata mereka inget karena memang sedetail itu otak mereka menangkap setiap memori. Jadi itu hal pertama yang mau aku tekankan untuk mungkin ayah bunda, mungkin nanti bisa didiskusikan di rumah begitu ya, duduk bareng sama pasangan gitu. Kalau memang ada kemungkinan tidak diberikan screen time sama sekali, itu akan sangat mendukung tumbuh kembang anak, utamanya 0 sampai 2 tahun. Lebih dari 2 tahun itu ada beberapa pakem ya, beberapa durasi yang dianjurkan dan diusahakan tidak boleh lebih dari itu. Karena 5 tahun itu juga proses penyempurnaan otak ya, jadi sebisa mungkin, karena kalau screen time itu, karena saya juga pengalaman ya Kak, jujur dulu anak saya sempat, karena saya IRT di rumah sendirian, saya merasa waktu itu burnout, stres gitu ya, saya merasa screen time deh gitu, bantu aku deh kayaknya untuk memulihkan energi. Kita pikir screen time menyelamatkan kita, tapi mungkin benar hari ini menyelamatkan, tapi setelah itu kita sendiri yang akan pusing. Banyak banget kasusnya, saya boleh bilang mulai dari speech delay, kemudian harus terapi sana sini karena ketidakstabilan emosi yang berkembang. Kalau kita lihat screen time, itu kan mereka bergerak terlalu cepat, jadi mereka memproses informasi, anak-anak memproses informasi itu juga sangat cepat, hampir gak ada jeda, hampir otak itu gak dikasih istirahat untuk memproses ini apa sih sebetulnya gitu. Kalau kita sama bandingkan sama buku yang benda mati yang nggak akan bisa ngomong,
0: bisa gerak juga gitu ya.
1: Itu pasti untuk anak-anak yang kecanduan atau terlalu sering melihat layar, itu ada penolakan di awal. Itu sudah pasti. Karena buku ini benda mati. Tidak seperti screen time atau gadget yang bisa memberikan kita banyak informasi hanya dengan sekali scroll atau sekali swipe. Kayak gitu. Jadi memang kita juga sedang mengedukasi para orang tua untuk kenal sama sebuah metode yang namanya metode membaca nyaring. Mungkin Kak Nabila pernah tahu?
0: Pernah dengar juga.
1: Oke, okay. Atau bahasa Inggrisnya read aloud. Betul sekali. Jadi ini adalah salah satu metode yang sangat kita butuhkan untuk mendampingi anak dan buku. Karena dalam metode read aloud itu ada segitiga yang harus dibutuhkan atau harus terpenuhi agar read aloudnya itu jalan. Di antaranya pembaca atau kita sebagai orang tua, gak cuma orang tua, boleh juga pengasuh, boleh nenek, boleh siapapun. Kemudian yang kedua anaknya atau yang dibacakan buku. Dan yang ketiga adalah bukunya itu sendiri. Karena sebagus apapun bukunya, ketika kita tidak bisa menyampaikan dengan baik isi bukunya, kita tidak ekspresif, intonasi suara kita lempeng aja, datar aja, terus mimik wajah kita gak berbicara, sebagus buku apapun, saya yakin anak itu akan kurang tertarik sama bukunya. Jadi memang metode read aloud ini adalah metode yang sangat kami anjurkan untuk mendampingi anak bersama buku-bukunya begitu. Jadi fenomena itu bisa kok dihempas ya, bisa kok bismillah gitu ya, kita ikhtiarkan sama-sama. Kalau memang ada wacana atau rencana untuk mengurangi jatah screen time ke anak, kita bisa mulai dengan membacakan buku setidaknya minimal 15 menit dalam sehari. Tuh kan, sebentar itu loh.
0: Sesingkat itu sebenarnya.
1: Tapi dampaknya luar biasa. Jadi memang read aloud itu ada penelitiannya juga, Kak. Lagi-lagi kita berbicara tentang data fakta ya, bahwa memang ada penelitiannya, anak yang dibacakan buku selama sekian menit itu bisa menyerap kata dalam setahun berapa juta kata. Yang hanya satu menit hanya berapa ribu kata. Jadi perbedaannya signifikan sekali. Maka dari itu dianjurkan dalam satu hari setidaknya 10 sampai 15 menit membacakan nyaring untuk anak begitu. Kak, berarti per sesi 15 menit? No, bukan. Lebih sederhana lagi, 15 menit itu sehari. Berarti per sesi terserah ayah bunda, disesuaikan dengan kemampuan bunda, ayah, dan anaknya begitu. Biasanya kalau mungkin masih baby, sebelum mandi bisa tuh 2-3 menit. Karena kita tahu ya, anak balita itu rentang fokus dan konsentrasinya masih sangat pendek. Jadi mau kita jejelin buku tebel pun, dia cuma bisa nangkep mungkin 1 menit, 2 menit itu udah maksimal. Jadi setelah itu mungkin dia jangan salahin mereka ya, kalau mereka udah gerak, udah bu. Nah itu berarti rentang fokus mereka memang masih pendek, di sekitar 1-2 menit untuk usia 0-1 tahun begitu. Jadi kita cukup bacakan sekitar 2 menit aja. Nanti setelah mandi, kalau misalkan kondusif bisa dilanjutkan. Mau makan, kita bacakan buku, ayo makan. Nah itu juga bisa. Mau tidur siang, kita kasih beberapa menit lagi. Tidur malam, kita kasih beberapa menit lagi. Jadi sehari itu terpenuhi 15 menitnya.
0: Jadi baca, baca, dan baca nih.
1: Betul
0: ya. Jadi kita itu, sebagai orang tua juga harus pinter juga ya. Itu berarti mengekspresikan dan lain sebagainya.
1: Betul Kak. Tapi itu ya, itulah ya uniknya para orang tua. Dan Allah memang menciptakan kita berbeda-beda. Tahu gak sih Kak faktanya, kalau menurut anak kita ekspresi kita tuh udah paling oke, tapi bisa aja di anak lain ekspresi kita itu gak works. Karena kita bukan orang tuanya gitu ya. Jadi jangan takut salah, jangan takut, aduh aku udah bener belum ya membacanya. Kamulah yang terbaik untuk anakmu, ayah bunda gitu.
0: Jadi gak perlu takut, gak perlu malu juga.
1: Betul, jadi gak usah ada keraguan, gak percaya diri nih, gak pernah ngebacain cerita. Anak kita tuh suka kok, pasti dibacain sama orang tuanya. Gitu Kak, jadi bisa dimulai dulu dari kebiasaan 10-15 menit itu dalam sehari. Nanti pelan-pelan seiring berjalan waktu, kita bisa tambahkan kalau anak memang sudah mulai menyukai buku begitu.
0: Oke, jadi dimulai dulu dari kebiasaan orang tuanya dulu dibenahi. Betul. Baru tuh menumbuhkan rasa suka itu tadi kepada Betul. Buku kepada anak.
1: Betul.
0: Nah, ini sudah ramai di YouTube channel RR Madiun dan juga di WhatsApp ada Rahardian Pramana. Anakku kalau gambarnya enggak gede-gede enggak tertarik buat lihat buku, Kak.
1: Terus, betul.
0: Emang harus gajah-gajah gitu, iya. Teman Pro 2, seperti yang kamu lihat di YouTube gitu kan ya, itu gede-gede menarik banget itu pasti.
1: Betul, Kak. Jadi memang kalau ngomongin tentang suka tidak suka, pasti tiap anak punya preferensi masing-masing. Betul. Ya. Jadi dalam sepaket tuh bisa jadi yang saat ini jadi buku favorit anak tuh yang gambarnya gede-gede gitu. Kalau anakku tuh biasanya nih ya, Kak, misalkan Kak, ini aku udah beli buku paketan nih, yang dibaca dua buku doang, gimana nih gitu ya. Biasanya ada tuh Kak yang seperti itu, suka mengeluhkan, anaknya kok sukanya itu-itu mulu sih gitu. Justru itu bagus ayah bunda, jadi gak perlu kita ada intervensi untuk ayolah deh baca buku yang lain, ini bunda buku udah beli mahal-mahal, gak perlu seperti itu. Karena setiap anak itu punya masanya sendiri untuk tertarik sama buku gitu. Mungkin di usia saat ini atau di fase saat ini atau di minggu ini anak lagi suka-sukanya sama buku yang mungkin gambarnya gede-gede seperti ini. Tapi nanti akan ada masa seiring bertambahnya usia, mereka tertarik sama yang lebih detail, perintilan-perintilannya, ada fiturnya mungkin. Jadi bisa disesuaikan aja dengan mood anak. Justru kalau kita terlalu memaksakan, mereka akan merasa kita terlalu mengintervensi.
0: Membosankan juga gitu ya, justru.
1: Jadi kayak ini yang baca buku siapa sih sebetulnya, siapa sih yang harus membaca gitu. Kan. Okay. Gitu. Jadi untuk siapa nih, ayah atau ibu? Ayah mungkin dari ya, kalau dari namanya?
0: Dari bunda ini.
1: Oh iya, bunda
0: Rahadia
1: ya.
0: Pramana.
1: Oke, bunda, nggak apa-apa bunda gitu. Semangat untuk mencarikan buku-buku dengan gambar yang besar, dengan gambar yang mungkin nyata atau hewan, dinosaurus gitu ya. Kalau bunda mau, nanti saya bisa rekomendasikan produknya atau bukunya. Jadi nanti kita bisa ngobrol terkait kesukaan anak dulu apa gitu. Baru nanti masuk ke rekomendasi bukunya. Karena percuma ya, saya memberikan rekomendasi buku ini yang best seller, bun, ini best seller, pokoknya bunda harus punya buku ini. Tapi ternyata anaknya belum berkenan untuk menerima buku itu. Jadi kan terbengkalai juga pada akhirnya bukunya. Jadi kita kembalikan anak yang disuka apa, dari situlah kita berangkat untuk mencari rekomendasi gitu.
0: Jadi konsultasi dulu teman berdua. Iya, kalau mau konsultasi di mana nih Kak? Kalau mau tektokan.
1: Oke, boleh langsung aja meluncur ke Instagram saya @oktaviaratna atau @pustakamungil juga boleh. Nanti ada bisa berkirim pesan di situ. Kalau cocok kita lanjut ke WhatsApp untuk konsultasi lebih detail terkait foto-foto bukunya, video bukunya, begitu Kak.
0: Oke, jadi bisa kamu kunjungi ya teman Pro 2 ya di Instagram-Instagram yang sudah disebutkan Kak Ratna tadi.
1: Betul.
0: Lanjut dari Hanegara. Kalau dulu suka buku gimana sih? Kalau dulu suka buku, why?
1: Oh, gimana tuh?
0: Kalau dulu suka buku, mungkin maksudnya tuh kenapa kok suka buku gitu.
1: Atau
0: kali
1: dulu
0: ya
1: suka buku yang judulnya why kali, Kak?
0: Mungkin ada ya?
1: Ada, Kak.
0: Oh, iya,
1: ada,
0: ya. Why.
1: Iya,
0: oh, itu
1: jadi
0: ya
1: why.
0: Mungkin kali.
1: Mungkin karena dulu kakaknya semasa kecil tuh pertanyaannya luar biasa
0: kenapa?
1: Banyak.
0: Kenapa? Dan kenapa?
1: Betul. Sehari itu mungkin bisa 100 pertanyaan kenapa gitu.
0: Iya.
1: Ya, begitu. Jadi ada, Kak, memang
0: betul. Jadi keinget benar.
1: Oke, okay, gitu mungkin
0: suka buku why. Terus lanjut dari De Chaulia. Menyala Mbak Ratna.
1: Iya, terima kasih.
0: Api
1: menyala.
0: Terus dari Yatya, sukses ya.
1: Oke, okay, terima kasih Bunda.
0: Terus ada yang bertanya lagi nih dari Vika. Katanya sih kalau tren parenting sekarang kan terus berubah nih ya Kak. Kalau menurut Kakak sebagai pebisnis sekaligus praktisi, tren buku anak sekarang itu seperti apa sih yang paling diminati?
1: Tren buku anak. Oke, tren buku anak yang saat ini pasti diminati banyak orang tua itu adalah yang interaktif, yang pertama. Yang kedua adalah sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Jadi sekarang itu alhamdulillah banget penerbit-penerbit di Indonesia itu mulai banyak inovasi buku-buku anak gitu ya. Kalau kita berbicara di luar buku paketan pun, mungkin bunda masuk ke toko buku itu banyak banget buku dengan fitur-fitur menarik begitu. Jadi memang trennya saat ini alhamdulillah orang tua sudah mulai ngerti nih. Oke, pengetahuan literasinya mulai meningkat ya, tahu bahwa anak usia dini tuh butuh buku yang memang banyak fitur begitu. Dan buku berfitur ini jujur saja kalau kita beli di toko buku tentu saja itu dibanderol dengan harga yang gak main-main gitu ya. Cukup untuk menabung beberapa bulan dulu gitu, atau mungkin dalam sebulan kita alokasikan bisa beli 1-2 buku. Itu udah privilege banget Kak untuk saat ini ya, in this economy juga gitu ya. Jadi menyediakan anak 1 bulan 1 buku baru, atau mungkin beli buku paketan kita keluarkan 1 persatu bukunya tiap bulan, itu juga bisa mendukung dan membantu orang tua memenuhi kegiatan literasi anak di rumah. Jadi memang ya itu tadi, trennya adalah interaktif, berfitur, dan tampaknya buku itu akan sia-sia. Kita gak apa-apa ngelihat buku kucel, kita gak apa-apa ngelihat buku agak gak pada tempatnya di rumah gitu ya, asalkan buku itu dibaca dan dimainkan. Itu sih Kak yang penting.
0: Karena
1: ya,
0: itu apa ya, istilahnya buku ada untuk dibaca.
1: Betul,
0: memang ya.
1: Betul, jangan sayang ya Bun. Maksudnya betul, jangan betul, dipajang terus di perpustakaan rumah, di rak buku, tetapi tidak pernah turun ke anaknya langsung. Itu makanya kalau kita mendisplay buku sih sebaiknya yang covernya terlihat seperti ini. Jadi anak bisa langsung lihat, oh covernya ini. Jadi kalau ditata seperti ini tuh anak kemungkinan akan susah melihat secara langsung ini buku apa. Cuman kalau kita secara gini, gimana ya, covernya menghadap kita gitu ya, pasti anak juga akan lebih gampang mengetahui, oh ini buku apa, ini buku apa, begitu. Jadi gimana, jadi display rak di rumah kalau bisa tidak terlalu tinggi, dan bukunya bisa didisplay menghadap ke arah kita, jadi tidak di
0: yang terjangkau gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Oh ya, ini tadi belum di-spill harga paketnya berapa sih Kak? Ini tadi ada yang bertanya juga.
1: Oh gitu. Oke, okay, baiklah. Jadi untuk harga paket buku yang saya bawa ini, yang bestseller ini adalah Baby All Baby namanya. Dia ada di harga Rp2.225.000. Nah, pastinya pada ketir-ketir nih ya.
0: Iya nih.
1: Astagfirullahalazim gitu ya. Banyak orang tua yang mundur teratur, memang ada ya ketika kita menjelaskan bahwa harganya sekian, tetapi sungguh aku punya buku ini ya. Ini enggak, aku berbicara sebagai ibu yang sudah ikut arisan dan punya buku paket anak begitu ya. Ini justru harganya sangat-sangat sepadan, bahkan nilai-nilai bukunya itu melebihi harga buku itu sendiri begitu. Jadi kalau awal biasanya Bunda ciut ya, karena harganya jutaan, Kak saya nggak bisa Kak, kalau saya harus beli secara langsung harga 2 juta itu kayaknya nambah 1 juta ini bisa pakai hewan kurban Kak gitu ya. Nggak apa-apa Bunda, kami menyediakan tadi yang namanya sistem arisan buku, di mana Bunda bisa mencicil setiap bulannya. Jadi kita kalau sistem arisan itu ada periode 5 bulan dan 10 bulan, jadi bisa disesuaikan dengan budget ayah Bunda per bulannya. Jadi kalau tadi untuk Baby All Baby ini harganya kan 2 juta nih, 225.000. Bunda pengen yang 10 bulan lah Kak, boleh ya Kak? Nah, itu tinggal dibagi aja, dibagi 10, berarti per bulannya 2.500 gitu. Jadi itu tiap bulan kewajiban yang Bunda bayarkan. Jadi nanti ketika daftar, Bunda bisa langsung request juga sesuai yang saya sampaikan tadi. Kak, saya bukunya mau menang di bulan keempat nih, atau kelima gitu. Bisa nggak Kak? Gitu. Nanti aku bantu untuk carikan ketersediaan kelompok arisannya ya. Berarti kalau misalkan nih, ayah Bunda mau start arisannya bulan Juni gitu ya. Juni, Juli, Agustus, September. Aku mau menang bulan September Kak, boleh gak Kak? Itu nanti aku bantu carikan. Misal ada nih, bisa Bun, bukunya dikirim bulan September. Oke, berarti bulan September ini nanti akan jadwal kirim ke Bunda A misalnya. Jadi nanti selanjutnya gimana Kak? Selanjutnya sampai bulan ke-10 tinggal ngelanjutin iuran arisannya aja gitu. Jadi bulan ke-4 nih kita terima buku, bukan berarti harus lunas, bukan. Jadi kita jadwal menangnya, selanjutnya lanjutin aja iuran 222.500 seperti yang tadi saya sampaikan gitu.
0: Jadi dapat cicilan, dapat buku.
1: Betul.
0: Cicilan dapat buku.
1: Betul. Apa tuh? Apa nih itu kayak yang benar nah gitu. Jadi untuk harga cash dan harga arisan ini sama sekali enggak ada perbedaan ya, ya Bunda. Jadi sama saja, mau ikut arisan, mau bayar cash, mau ikut tabungan, itu semua harganya sama, dan ada diskon juga 20%. Lalu juga ada benefit kita dapat berbagai gift-gift menarik dari Pelangi Mizan. Kalau mau tahu promonya apa, nanti boleh dipantengin di Instagram saya, begitu.
0: Di Pustaka Mungil ya.
1: Oke, okay, betul Kak, sampai lupa nih.
0: Oke, nah mungkin terakhir nih Kak, harapan ataupun ada wacana, gak wacana sih, lebih kepada kira-kira ke depan mau ngapain nih, ada rencana apa?
1: Yang pertama jelas kalau melanjutkan menciarkan manfaat buku-buku ini masih tetap ya Kak. Yang kedua sih insya Allah rencana selanjutnya adalah saya pengen banget lebih banyak bermanfaat untuk para orang tua. Bukan orang tua yang udah punya anak aja, tapi orang tua
0: calon-calon.
1: Karena justru ya Kak, justru yang sebenarnya paling potensial tuh ya untuk investasi buku anak itu adalah orang-orang yang belum menikah atau ada rencana untuk menikah. Karena ketika kita sudah punya anak, kita bisa bayangkan mungkin ada pengeluaran popok, ada pengeluaran susu dan lain sebagainya. Sementara ketika kita belum menikah atau masih single nih atau masih proses lamaran gitu ya, itu kan masih ada spare yang bisa kita alokasikan untuk investasi buku anak. Pernah juga ada pengalaman tuh, ada nih yang sepaket ini dijadiin seserahan dalam lamaran dan pernikahan gitu ya, Masya Allah.
0: Buku ini
1: gitu
0: juga ya?
1: Betul, jadi memang diinvestasikan untuk nanti ketika punya baby. Jadi siapapun sebetulnya boleh ikut arisan buku, baik yang sudah menikah, belum menikah, atau sedang dalam proses begitu. Dan edukasi ini, edukasinya bukan cuma tentang bukunya ya, tapi lebih ke literasi, membaca nyaring dan read aloud. Itu pengen banget aku menyebarkan ini ya, manfaat ini ke seluruh orang tua di Madiun maupun di kota-kota sekitar. Itu sih Kak, jadi 2026 ini rencananya memang memperbanyak jadwal untuk mengedukasi para orang tua bersama komunitas yang sekarang lagi ada nih. Ayah bunda jangan lupa ikut komunitas membaca nyaring atau read aloud di Madiun, namanya Marara atau Madiun Raya Read Aloud. Wih, gitu, sekalian promosinya nih.
0: Boleh banget, jadi buat kamu yang pengen belajar juga nih teman Pro2 ya, baik calon ibu ataupun ayah bunda lah pokoknya ya, baik ayah bunda pokoknya boleh ikut semuanya, calon-calon ataupun yang sudah jadi orang tua boleh banget belajar membaca nyaring di komunitas Marara atau Madiun Read Aloud. Tapi keren banget nih, terima kasih banyak ya Kak Ratna,
1: sama-sama,
0: sudah sharing di siang hari ini bareng sama Nabila dan juga teman Pro 2 pastinya. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang masih stay tune hingga saat ini, dan jangan kemana-mana karena Nabila masih bakal temanin kamu untuk sesi selanjutnya, dan sampai jumpa di Muda Kreatif selanjutnya.
1: Bye-bye.

0: Jangan panik dulu, lakukan hal ini. Bunyikan klakson terus-menerus dapat memutus medan magnet dan rangkaian listrik di sekitarnya sehingga mobil bisa bergerak kembali. Jika cara pertama tidak berhasil dan palang rel sudah menunjukkan akan ada kereta melintas, sebaiknya segera keluar dari mobil dan menjauhi perlintasan kereta api untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Penting diingat, pastikan kondisi ban mobil bagus dan ban mobil yang sudah gundul bisa berpotensi terjadinya slip atau bahkan pecah saat melintasi rel kereta. Aturan ini tidak hanya dilakukan ketika melintas rel kereta api saja, tetapi saat berkendara di jalanan, apalagi ketika jalanan licin karena air hujan. Jaga agar volume musik atau radio tidak menghalangi pendengaran. Tujuannya agar ketika sirine peringatan kereta akan melintas tetap terdengar. Sebaiknya kurangi kecepatan dan mengatur jarak aman dengan rel kereta. Jangan memaksakan diri ketika terjebak macet di rel kereta. Sirine tanda peringatan kereta akan lewat sudah berbunyi tetapi palang pintu belum menutup. Jangan sekali-kali mengambil resiko. Segera hentikan mobil. Memaksa melewati palang pintu bisa berisiko tertimpa palang atau malah mobil mogok di rel kereta api. Jangan hanya sayang sama mobilnya, tapi juga nyawanya ya.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

95,2 Pro 2 Radio Bandung, teman terbaik kamu. Masih berikan sama Anja ini teman Pro 2 di siang hari ini. Tentunya kita masih ada di Santai Siang ya. Dan kali ini kita sudah masuk di Santai Siang Olahraga teman Pro 2. Artinya aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga yang bakal aku bagikan ke kamu semua ya teman Pro 2.

Kali ini Edi dari sepak bola atau memprodue John Hartman menilai itu memprodue laga menghadapi Vietnam menjadi peluang nih buat skuad Garuda untuk memuncaki grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Pernyataan disampaikan pelatih timnas Indonesia ini saat konferensi pers jelang pertemuan kedua tim temuan Pro 2. Edmond mengatakan timnya memiliki model positif nih setelah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan fase grup. Dia menyebut Indonesia telah mencetak 8 gol kebobolan 1 gol dan mengumpulkan 6 poin sejauh ini. Meski menghadapi lawan yang tangguh, Hartman melihat pertandingan melawan Vietnam sebagai peluang besar bagi Indonesia. Hartman menilai pertandingan tersebut akan berlangsung menarik ya, karena kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar. Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho mengatakan kemenangan atas Vietnam ini akan menjadi langkah penting nih bagi perjalanan Timnas Indonesia di turnamen kali ini, teman-teman berdua. Rizky Ridho juga meminta seluruh pemain tetap fokus untuk menjalankan rencana yang telah disiapkan tim pelatih menghadapi Vietnam. Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor di hari Senin. Hari ini 3 Agustus 2026 ya, Tempo Pro 2 nanti malam pukul 20:30. Dan Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Sementara Vietnam pun masih sama-sama mengoleksi 3 poin ya, Tempo Pro 2 dan menempati peringkat ketiga klasemen grup A. Mereka terpaut 3 angka dari Singapura yang sudah memainkan 2 pertandingan.

0: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan.

Timnas voli putri Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 untuk Pro 2 pada laga terakhir putaran pertama CV Cup Putri 2026. Kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Indonesia sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum membalikkan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Skuad Merah Putih merebut set kedua, ketiga, dan keempat dengan skor 25-19, 25-22, dan 25-16. Pertandingan berlangsung di Dong An Gymnasium, Hanoi, Vietnam pada hari Minggu kemarin, teman Pro 2. Indonesia dan Filipina sama-sama memasuki laga penutup putaran pertama tanpa meraih kemenangan sebelumnya. Filipina membuka pertandingan dengan permainan menyerang yang lebih efektif serta memanfaatkan kesalahan Indonesia pada set pertama. Tim asuhan Marcos Sugiyama kemudian memperbaiki penerimaan bola pertama, blok, dan juga penyelesaian serangan hingga menyamakan kedudukan.

Manajer Timnas Voli Putri Indonesia Luciana Tarorah ini juga menyampaikan motivasi pemain menjelang putaran kedua kompetisi. Kemenangan tersebut menjadi respon setelah Indonesia menelan dua kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Ia juga menilai hasil pertandingan melawan Vietnam ini menjadi bahan evaluasi penting ya untuk meningkatkan performa tim, dan putaran kedua CV Cup Putri 2026 dijadwalkan berlangsung di Thailand pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Chelsea, nama Broadway resmi merekrut gelandang tim nasional Argentina Valentin Barco dari RC Strasbourg dengan kontrak hingga 2033. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi rekrutan terbaru ya bagi Chelsea untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Chelsea mengumumkan penyelesaian transfer tersebut pada hari Senin ya, memproduksi ini, dan Barco dijadwalkan bergabung bersama Chelsea dalam rangkaian pramusim sebelum mengawali musim baru. Barco mengawali karir profesionalnya bersama Boca Juniors setelah melakoni debut pada usia 16 tahun. Ia kemudian bergabung dengan Brighton pada 2024 sebelum menjalani masa peminjaman di Sevilla dan juga Strasbourg. Strasbourg merekrut Barco secara permanen setelah berakhirnya musim 2024-2025 dan penampilan impresifnya menghasilkan 12 gol dari 43 pertandingan di seluruh kompetisi sepanjang musim lalu. Performa tersebut nomor 2 mengantarkan Barco masuk skuad Argentina pada Piala Dunia FIFA 2026 dan hingga kini ia telah mencatatkan 5 penampilan bersama tim nasional Argentina. Chelsea memperkenalkan Barco sebagai bagian dari rencana jangka panjang ya untuk membangun skuad muda dan kontrak berdurasi hingga 2033 ya. Ini menjadi bukti kepercayaan klub terhadap perkembangan Barco. Pengalaman Barco bermain di Argentina, Inggris, Spanyol dan juga Prancis ini diharapkan bisa memperkuat daya saingnya di Liga Inggris. Dan tentunya Chelsea juga berharap ya kehadirannya menambah kualitas lini tengah sekaligus memperdalam komposisi skuad menghadapi musim baru. Itu tadi beberapa informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2 yang aku hadirkan. Dan di segmen berikutnya aku juga masih punya beberapa informasi dari dunia entertainment teman Pro 2. So tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Renmadi untuk teman terbaik kamu ya.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,2 Pro 2 Radio Madu untuk mantar baik kamu. Teman Pro 2 masih barengin sama aku Jenny, teman Pro 2 di siang hari ini. Kita masih ada di Santai Siang. Dan kali ini Santai Siang Entertainment ya teman Pro 2. Artinya aku punya beberapa informasi yang bakal aku share ke kamu dari dunia entertainment. Nah kali ini teman Pro 2, informasi yang pertama ada dari grup idol K-pop Red Velvet yang kembali comeback ya lewat rilis mini album atau extended play atau EP yang bertajuk Velvet Summer. SM Entertainment ya, selalu agensi mereka ini mengonfirmasi bahwa Red Velvet akan comeback dalam formasi lengkap dan akan merilis EP Velvet Summer dengan lagu utama Surfing Boy. Dalam pernyataan yang dirilis menjelang peluncuran album ya, Red Velvet menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar Revelouf atas kesabaran mereka menanti ya selama lebih dari 2 tahun sejak karya terakhir mereka. Adapun comeback grup yang beranggotakan Iren, Sulgi, Wendy, Joy dan juga Jerry ini menandai ya usai rilisan terakhir Red Velvet di EP mereka Cosmic yang diluncurkan pada Juni 2024. Dan sejak saat itu para anggota ini lebih banyak menjalani aktivitas solo di bidang musik, acting dan juga berbagai proyek lainnya. Kayaknya beberapa juga udah gak di SM gak sih teman Pro 2? Aku lupa deh update beritanya. Tapi ya ini kabar baik ya buat semua Revelouf yang ditunggu-tunggu akhirnya comeback nih teman Pro 2, meskipun bukan album penuh ya, tapi EP pun udah bikin bahagia gitu ya. Aku juga masih menanti nih buat angkatan lama ya teman Pro 2 SNSD, apakah juga akan ikutan comeback di mungkin di anniversary mereka yang ke-20 mungkin ya akan comeback ya, who knows. Semoga aja bisa segera menyusul Red Velvet ya teman-teman berdua.

Rencana proyek Barbie 2 ini terancam batal sama Pro 2 setelah pihak studio menolak menaikkan bayaran kepada Ryan Gosling dan juga Margot Robbie untuk sequel film yang dirilis di 2023 lalu. Selain itu, Warner Bros. Juga menghadapi waktu yang makin sempit nih dengan batas waktu pengembalian hak cipta Barbie kepada Mattel selaku pemilik aslinya yang akan jatuh pada Desember tahun ini dan bila tidak ada proyek lanjutan. The New York Times ini mengungkapkan ya teman Pro 2 kalau misalnya CEO Warner Bros. Discovery David Zaslav ini menolak memberikan kesepakatan besar kepada Margot Robbie dan juga Ryan Gosling dengan pembagian keuntungan untuk film kedua. Nah, untuk Barbie 2 ini Gosling disebut menawarkan kenaikan bayaran hingga $20 juta. Namun juru bicara Warner Bros ini juga mengatakan bahwa tidak pernah ada kerangka kerja yang disepakati, yang disetujui dan juga kemudian ditarik kembali. Seperti diberitakan sama Variety, teman Pro 2, Warner Bros. Ini sebelumnya tidak mewajibkan para bintang Barbie untuk berkomitmen kembali ke sequel. Salah satu langkah yang jarang terjadi nih, teman Pro 2. Dan hal itu juga disebut karena studio merekrut para bintang ini demi mendapatkan Greta Gerwig sebagai sutradara film tersebut setelah Barbie mengalami berbagai kegagalan ya dengan sutradara-sutradara sebelumnya. Namun kali ini The New York Times juga mencatat Gerwig dan juga suaminya yang juga penulis Barbie, Noah Baumbach, sudah punya ide untuk sequel tersebut. Hanya saja mereka ini tidak akan membagikan konsep itu ke studio hingga kesepakatan dengan aktor dan juga Mattel ini selesai. Kalau misalnya Warner Bros. Gagal mencapai kesepakatan dengan

produksi film prequel Ocean's 11 yang dijadwalkan rilis di tahun depan. Selain itu, Ryan Gosling juga baru diumumkan akan membintangi film Marvel Ghost Rider yang target tayangnya nanti di 2028 dan mesti promosi Star Wars Star Fighter yang tayang Mei 2027. Jadi mereka sebenarnya padat juga jadwalnya teman berdua. Jadi banyak kendala nih kalau misalnya proyek ini tuh dilanjutkan. Dan Barbie sendiri ya teman berdua ini dirilis di 9 Juli 2023 bersama dengan Oppenheimer yang menciptakan fenomena Barbenheimer yang mendorong capaian penonton film di bioskop. Berbudget hingga 145 juta US dollar, Barbie menghasilkan pendapatan hingga 1,4 48 miliar US dollar dan menjadi film terlaris Warner Bros. Film terlaris di 2023 ya, juga jadi film terlaris ke-14 sepanjang masa saat dirilis. Barbie ini juga dinobatkan ya teman produser sebagai salah satu dari 10 film terbaik 2023 oleh National Board of Review dan American Film Institute. Juga mendapatkan 8 nominasi Oscar 2024 termasuk kemenangan untuk Best Original Song atas What Was I Made For. Jadi ya berharap-harap cemas ya untuk yang sudah menunggu sequelnya dari Barbie atau Barbie 2 ini teman pro 2. Semoga aja masih ada kesepakatan yang akan disepakati gitu ya teman produser biar produksinya ini jadi gitu. Jadi yang nunggu-nunggu sequelnya bisa bernafas lega gitu ya teman produser.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras sekali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Penyanyi sekaligus aktris ya, Ariana Grande dikabarkan berencana untuk rehat sementara aktivitas di dunia hiburan dari sorotan publik setelah tour terbarunya Eternal Sunshine Tour berakhir ya, teman pro 2. Dari perwakilannya Ariana Grande ini mengatakan bahwa Ariana akan mengambil langkah mundur gitu ya dari sorotan publik setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour yang rencananya berakhir di London ya di tanggal 1 September mendatang. Nah, langkah tersebut diambil lantaran kondisi kesehatan serta penampilan Ariana yang tengah jadi sorotan dan juga komentar publik nih teman pro 2. Dan penampilan Ariana Grande itu dikabarkan menjadi pertunjukan yang sangat menguras fisik gitu ya. Dia tur konser keliling gitu ya teman pro 2, jelas sangat-sangat menguras fisik dan juga menguji kesehatannya ya. Dan selain itu Ariana Grande juga dikabarkan tidak akan tampil dalam pementasan ulang musikal Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim di West End bersama lawan mainnya di film Wicked, Jonathan Bailey yang dijadwalkan tayang di Barbican Center London pada musim panas tahun depan nih teman-teman berdua. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, penampilan fisik dan juga kondisi kesehatan Ariana Grande ini juga jadi sorotan perbincangan publik. Salah satunya kembali menguat ya setelah video musik single terbaru dari Ariana Grande yang berjudul Petal yang merupakan lagu utama nih dari album dengan judul yang sama dirilis di 31 Juli resmi diluncurkan. Adapun album baru Petal ini teman pro 2 menurut sumber yang sama digambarkan album ini adalah lagu perjuangan semacam anthem gitu ya tentang hubungan cinta, benci dan juga benci dengan publik serta toksisitas yang muncul dari sorotan mereka. Nah, tour Eternal Sunshine ini juga menandai kembalinya Ariana Grande ke panggung konser setelah beberapa tahun lebih fokus pada proyek film dan juga musik termasuk memerankan Glinda ya teman pro 2. Nah, selanjutnya Ariana Grande akan kembali ke layar lebar lewat film komedi Fokker in Law, seri terbaru dari waralaba Meet the Parents yang juga dibintangi Ben Stiller dan Robert De Niro yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 November mendatang. Kita doakan aja ya, semoga kesehatannya segera membaik gitu ya. Dan emang kurus banget deh teman pro 2, maksudnya mungkin karena juga kecapean dan juga kurang memperhatikan kebutuhan nutrisinya mungkin ya, karena capek manggung harus keliling Eropa gitu ya. Ya semoga aja dengan rehat ini Ariana Grande bisa memulihkan kesehatannya dan nantinya akan berkarya lagi teman pro 2. Rilis single mungkin, rilis album atau main film lagi, kita doakan yang terbaik.

0: jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

Film Spider-Man Brand New Day Mopro 2 mencetak rekor sejarah box office. Film solo keempat Tom Holland sebagai superhero manusia laba-laba tersebut bahkan menyamakan perolehan fenomenal Avengers Endgame. Spider-Man Brand New Day ini jadi film dengan box office hari pembukaan terbesar dalam sejarah di pasar domestik Amerika Utara dengan angka 168 juta US dollar pada 31 Juli mengalahkan Avengers Endgame di 2019. Avengers Endgame 2019 ini sebelumnya memegang rekor tersebut ya dengan capaian 157 juta US dollar. Saat hari penayangan pertama di pasar domestik pada 26 April 2019. Setelah menjalani akhir pekan pertama ya, Spider-Man Brand New Day ini sukses mendulang capaian fenomenal yakni 335 juta US dollar di pasar domestik di pada hari Minggu waktu Amerika Utara Pro 2. Nah, angka fenomenal untuk film pasca pandemi itu masih di bawah Avengers Endgame ya, yang mendapatkan 357 juta. Belum disesuaikan dengan inflasi ya, teman Pro 2. Meski belum menyusul Endgame, untuk perolehan akhir pekan capaian ini berpotensi melampaui rekor sepanjang masa jika total pendapatan pada hari Senin ini, teman Pro 2, melebihi perkiraan. Sebelum Brand New Day tayang, ini belum ada film lain yang pernah mendekati angka 300 juta US dollar ya dalam satu akhir pekan, teman Bro 2. Nah, setelah Brand New Day yang kini ada di posisi kedua, film itu membuka akhir pekan domestik terbesar ya, dan peringkat ketiga milik Spider-Man No Way Home dengan 260 juta US dollar. Lalu diikuti Avengers Infinity War dengan 257 juta US dollar. Dengan perolehan Spider-Man Brand New Day ini, Marvel Studio kini memiliki 4 pembukaan terbesar sepanjang masa di box office domestik Amerika Utara Mopro 2. Spider-Man Brand New Day ini mengisahkan perjalanan Peter Parker setelah tak ada lagi yang mengingat dirinya dan juga identitasnya sebagai Spider-Man. Gara-gara mantra Dr. Strange di akhir Spider-Man No Way Home ya, teman Pro 2. Nah, kali ini Peter Parker yang diperankan Tom Holland fokus hidup sebagai Spider-Man dan memberantas kejahatan jalanan di New York City. Namun di balik kesehariannya, ia merasa kesepian dan juga mengobatinya dengan memantau kehidupan MJ dan Ned melalui media sosial. Dan segitu aja ya cuplikan ceritanya. Kamu coba nonton sendiri di bioskop ya, teman Bro 2. Dan tentunya

ini yang diberi label usia remaja 13 plus ya, berdurasi 145 menit, Spider-Man Brand New Day tayang di seluruh jaringan bioskop di Indonesia. Mulai sudah tayang ya teman-teman, dua saat ini pun sudah tayang sejak 29 Juli lalu. Kamu masih bisa nonton ya teman-teman, dua bisa dimasukkan watch list kamu di akhir pekan ini mungkin. Tapi kalau udah enggak sabar ya hari ini aja, guys. Dan thank you banget sama Broadway yang sudah menemani aku di siang hari ini menjelang sore ya. Kita masih ada satu segmen lagi sebelum nanti kita beralih ke sore ceria. So tetap stay tune sama Broadway di 95,2 Broadway Remedy untuk terbaik kamu. Catch Cannot Catch Me Now dari Olivia Rodrigo sama Broadway. Aku hadir kan untuk menutup Santai Siang Entertainment kali ini.

0: Tapak Sejarah. Bosbo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bo yang berarti gedung. Bosbo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baekking pada 26 Agustus 1939. Bosbo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.

0: Info Pro 2. Semula 5,2 Pro 2 dari Madi untuk manter baik kamu. Sayangnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, tema Pro 2 Pancur Art Exhibition hashtag 3 Larung 2026 menampilkan 54 karya seni dari berbagai seniman dengan karakter yang beragam. Pameran yang digelar di Galeri Jasmine Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan ini merupakan bagian dari agenda tahunan Pancur Art yang melibatkan 5 daerah yaitu Ngawi, Magetan, Pacitan, Madiun, dan Ponorogo. Selain menampilkan karya seni, tema Pro 2, pameran ini diisi dengan sejumlah kegiatan seperti diskusi seni, live model drawing, hingga sesi jamming. Kegiatan ini diharapkan mampu memperluas apresiasi masyarakat terhadap seni rupa kontemporer di wilayah Mataraman. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, grup musik Efek Rumah Kaca dipercaya menggarap original soundtrack atau OST film Laut Bercerita. Lagu berjudul Matilah Kau Mati diadaptasi dari puisi dalam novel karya Laila S. Chaudhary. Film tersebut menjadi debut rumah produksi Pal Eik Picture bersama sutradara Yosef Anggenun. Lagu ini juga dikerjakan bersama Kenok dengan sentuhan aransemen yang memperkaya warna musik Efek Rumah Kaca. Lagu Matilah Kau Mati menghadirkan nuansa minimalis melalui permainan gitar, dan juga aransemen tersebut dipadukan dengan karakter vokal khas Chuck Colil yang memberikan kesan lirik sekaligus penuh harapan. Proses kreatif lagu bermula ketika Laila S. Chaudhary menawarkan puisi berjudul Di Hari Kematianku kepada Colil. Puisi itu kemudian dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah demo musik yang telah dimiliki sebelumnya. Film Laut Bercerita sendiri dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada Oktober 2026. Film produksi Pal Eik Picture dibintangi Reza Rahardian, Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, Dian Sastrowardoyo, dan lainnya. Lagu Matilah Kau Mati telah dirilis di seluruh platform streaming digital sejak 31 Juli 2026. Kehadirannya menjadi pembuka menuju penayangan film Laut Bercerita di bioskop untuk tahun ini. Untuk informasi selengkapnya tema Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, Wih, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, Wih. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,2 Pro 2 Red Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kembali lagi di acara Sore Ceria teman Pro 2, kali ini barengan sama aku Anjani. Dan tentunya di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru, dan juga sudah hadir di studio Pro 2 Red Radio teman-teman dari SMPN 13 Kota Madiun ya teman Pro 2, yang tentunya berprestasi. Buat kamu yang mau bergabung teman Pro 2, boleh banget karena kita sekarang lagi live di RRI Madiun ya, live di YouTube RRI Madiun. Dan juga kamu boleh tinggalkan komentar kamu di sana teman Pro 2, nanti bakal aku bacain. Dan kali ini teman Pro 2, kita akan ngobrol gitu ya terkait dengan dunia sastra, kreativitas dan juga prestasi nih. Mungkin banyak yang mengira gitu ya kalau membaca puisi itu soal menghafal dan tampil di atas panggung, padahal dibalik sebuah puisi gitu prosesnya juga nggak segampang itu teman Pro 2. Nah, kita udah kedatangan

0: Teman yang berhasil meraih juara 1 dan juga juara harapan 2 Lomba Puisi Pekan Kreativitas Anak tahun 2026 tingkat Kota Madiun. Langsung aja kita sapa teman Pro 2 sudah hadir di studio Pro 2 kali ini. Ada Bilal, ada juga Rilisha dan juga ada Ibu Mayang di teman Pro 2. Boleh mungkin perkenalan dulu ya.
1: Oke, ya, pertama kali selamat sore teman-teman Pro 2 RRI Kota Madiun. Nama saya Mayang Jatiningtyas. Saya guru Rilisha dan Bilal dari SMP 13 Kota Madiun, guru Bahasa Indonesia.
0: Oke. Kemudian boleh Bilal dulu atau Rilisha dulu nih?
2: Mas Bilal dulu aja.
3: Nama saya adalah
0: Grogi.
3: Saya dari SMP 13 Kota Madiun. Saya berhasil mendapatkan juara 1 dalam lomba puisi.
0: Yeah. Oke, keren banget. Oke, next Rilisha.
4: Halo, selamat sore semuanya. Saya Rilisha Naresnala Fridina Arsa, siswi dari SMP Negeri 13 Madiun yang berhasil menjuarai Lomba Puisi Pekan Kreativitas Anak tahun 2026 tingkat Kota Madiun, mendapatkan juara harapan 2.
0: Oke, terima kasih. Untuk sudah perkenalan ya teman Pro 2, aku mau nanya-nanya nih. Emang kalian suka puisi atau gimana nih? Kok tertarik akhirnya memilih lomba puisi gitu? Boleh dari Bilal dulu mungkin?
3: Kalau saya tuh dari SD tuh sudah ikut lomba puisi.
0: Berarti emang udah dari lama ya menggeluti dunia puisi ini, emang suka gitu Bilal?
3: Enggak sih.
0: Gimana
3: nih? Ya, saya tuh suka puisi tuh cuma gara-gara teksnya aja, karena bagus, seru juga.
0: Jadi,
3: ya nggak mendalami banget itu nggak.
0: Berarti emang suka lombanya aja ya, bukan suka puisinya?
3: Iya, suka lombanya aja.
0: Oke, tapi bisa dapat juara 1, kalau nggak suka kayaknya aneh deh.
1: Iya.
0: Iya, kalau Rilisha gimana?
4: Kalau aku sebenarnya dari SD itu nggak ada bakat seni sama sekali sih kak. Lebih justru aku ke bidang akademik kayak mungkin nilai rapor dan lain-lain sebagainya. Cuman awal tahu aku ada di bidang seni itu pernah seleksi FLS 3N. Waktu itu nggak berharap apa-apa karena tiba-tiba ditunjuk gitu kak. Dan ya ternyata aku juga ada bidang seni, jadinya keterusan sampai ke puisi.
0: Oke, kalau menurut Bu Mayang sendiri, mereka tuh apa benar nggak suka Bu?
1: Nah itu kalau menurut saya Mbak ya, kalau Bilal itu memang passionnya itu kayaknya di kegiatan-kegiatan yang lain seperti pramuka, terus OSIS seperti itu. Mungkin ini juga mau apa Mbak? Mau ke jambore nasional juga.
0: Wow.
1: Terus kalau Rilisha itu waktu itu saya milih itu juga atas dasar rembukan sama guru-guru bahasa Indonesia yang lain. Kalau dia itu juga sudah ada fashionnya di mana? Di sastra. Ikut FLSN ya?
0: Iya.
1: FL3SN itu bidang apa nak?
0: Mendongeng.
1: Ya, waktu itu ikut lomba mendongeng gitu. Ya itu basicnya yang saya ambil dari situ sih. Mungkin kalau bilang aktifnya aja.
0: Tapi malah juara 1 ya.
1: Malah juara 1.
3: Ya, alhamdulillah rezeki.
0: Betul. Okay, berarti kalau Rilisha emang udah ini ya.
3: Fashionnya.
1: Fashionnya di situ.
0: Okay, siap. Berarti ini yang memilih dua ini dari sekolah kah, Ibu?
1: Iya, dari sekolah. Iya, dari guru-guru bahasa Indonesia terutama. Ya, kan karena mereka juga giatnya banyak, terus akhirnya secara aktif ya udah ini aja anak dua anak ini.
0: Oke. menurut Bu Mayang nih, penting gak sih kalau anak-anak ini sering mengikuti lomba-lomba seperti ini?
3: Sangat penting.
1: Sering, penting. Mm-mm. Penting dan sering.
0: Oh, kalian sering ya ikut lomba?
1: Lomba sering ya, Mbak? Ya.
3: Ya, sering banget.
4: Sering.
0: Kalau Rilis ya, biasanya ikut lomba apa aja nih?
4: Di SMP atau dari SD, Kak?
0: Ya, apa? Bebas lah. Maksudnya, seringnya kamu di bidang apa gitu?
4: Kalau selain sebenarnya dari SD itu... Mm-hmm. Udah mulai ikut-ikut seni sih sebenarnya, tapi aku nggak sadar secara mungkin kalau aku suka seni dan membidangi itu. Jadinya soalnya dulu tuh aku pemalu, pendiam gitu.
0: Oke, jadi sering ikut lomba jadinya kamu lebih berani ya,
4: lebih
0: mungkin
4: berani,
0: ya
4: rilisnya.
0: Oke, kalau Mila sendiri sering ikut lomba-lomba juga?
3: Sering, kalau SD dulu itu ikut geguritan.
0: Itu puisi Jawa ya?
3: Iya, itu paling susah sendiri yang pernah aku alami.
0: Susahnya tuh gimana?
3: Soalnya itu sudah bahasa daerah, harus menghafal, dan juga itu ekspresinya tuh tambah lagi, lebih sulit lagi pokoknya.
0: Oh, perbedaannya apa nih? Aku jadi kepo nih.
3: Nah, kalau puisi itu kan dari bahasa Indonesia.
0: Betul.
3: Itu kan cukup mudah untuk dihafalkan dan juga dipahami. Kalau geguritan itu lebih susah lah untuk mengucapkannya, dan juga kan ada intonasi nadanya dan juga mimik wajahnya itu lebih sulit lagi.
0: Oke, padahal bahasanya tuh apa, bahasa Jawa yang agak kuno gitu Bilal, kalau geguritan tuh.
3: Iya.
0: Jadi bukan bahasa Ngoko yang biasa kita pakai gitu ya. Jadi lebih susah gitu untuk memahami. Oke, itu juga udah lomba puisi ya. Tapi katanya nggak suka nih mau berdua.
3: Ya suka nggak suka dijalani.
0: Betul. Oke, kalau persiapannya sebelum lomba tuh, kalau lomba puisi tuh biasanya latihannya tuh gimana? Apakah sudah disiapkan puisinya atau gimana?
3: Sudah. Jadi kalau saya itu satu bulan itu latihan, tapi nggak intens kayak. Ya, satu minggu latihan, terus minggu depannya enggak, satu minggu lagi latihan, minggu depannya enggak, gitu.
0: Apakah ini tips agar jadi juara satu?
3: Anu, iya, ini ada insiden, ambil satu.
1: Dia menceritakannya sekarang di sini.
0: Apa nih?
3: Jadi itu waktu MLS, itu ambil satu lomba, saya enggak sengaja minum Superpel.
0: Astaga!
3: Serius. Saya nggak sengaja minum Superpel, itu real Superpel.
0: Apakah itu yang membuat kamu jadi juara satu?
3: Mungkin iya.
0: Tapi aman kan, Mila?
3: Alhamdulillah aman, sudah minum air kelapa.
0: Aduh, ada-ada aja ya.
3: Ya soalnya itu mirip air putih, saya langsung minum soalnya. Tambah mikir soalnya. Itu kesalahan saya ya. paling fatal sih itu.
0: Oke, semoga tidak terulang
3: amin,
0: lagi ya.
3: Amin. Itu tips untuk juara satu.
0: Jangan ditiru.
4: Jangan ditiru.
0: Jangan untuk ditiru ya teman berdua. Oke, kalau dari Rilisha, kamu persiapan lombanya nih biasanya kayak gimana nih?
4: Kebetulan sama kayak Mas Bilal, satu bulan sebelum lomba dimulai itu
3: minum Superpel.
4: bukan itu apa namanya, ikut latihan sanggar juga di luar sekolah.
0: Kamu ikut sanggar juga?
4: Iya.
0: Itu sanggarnya spesifik sanggar untuk sastra atau sanggar apa?
4: Sebenarnya sastra juga bisa, lebih ke seni gitu Kak.
0: Oke.
4: Itu seminggu 3 kali, ada yang 4 kali juga.
0: Oke. Kalau Bu Mayang, aku mau tanya nih, melatih anak-anak ini tuh gimana nih cara melatihnya?
3: Oh, banyak.
1: Untuk melatihnya itu paling sering itu Bilal sih. Bilal itu kan susah ya dicarinya ya Mbak ya. Soalnya aktif banyak kegiatannya banget, ya. Terus kalau Bilal itu paling kecepatan dalam membaca puisinya, Mbak. Kan dia kayak terburu-buru gitu ya.
0: Terlalu cepat
1: untuk membaca. Terus akhirnya kalau saya, dari saya itu mungkin memulai sedikit, dia sudah ada basicnya ya di puisi juga. Tapi kecepatannya itu terlalu cepat, akhirnya dia ter anu kayak apa itu mbak namanya blibet blibet sendiri. Kalau Rilisha sudah bagus kan, sudah ikut sanggar juga ada latihannya di luar juga, jadi saya tinggal memoles sedikit aja gitu.
0: Oke. Kalau dari teks puisinya sendiri ini yang menyiapkan siapa ya, Bu Mayang?
1: Kalau teks puisi itu dari pihak lombanya sendiri.
0: Oke. Jadi terus semuanya tinggal, sama gitu ya?
1: Enggak, kita tinggal milih.
0: Ada beberapa pilihan.
1: Iya, ada beberapa pilihan. Mm-hmm. Terus yang anak-anak bilang mau milih apa, terserah. Saya bilang gitu. Okay. Tergantung yang maunya gimana gitu.
0: Oke. Jadi ada beberapa opsi yang kita bebas untuk memilih gitu ya. Iya. Itu ada beberapa tema atau perbedaannya tuh apa, Bu, biasanya?
1: Perbedaan tema di dalam puisi nggak ada ya, sih.
0: Maksudnya yang diberikan oleh panitianya itu berbeda-beda tuh biasanya dari segi temanya atau emang ya berbeda judul semuanya?
1: Berbeda judulnya, Mbak.
0: Oke. Tapi secara apa ya, kayak komposisinya semuanya sama gitu ya?
1: Iya, komposisinya sama.
0: Oke. Jadi tinggal pilih aja yang mungkin tertariknya yang mana nih?
1: Iya,
0: gitu
1: tinggal
0: ya.
1: Anaknya juga. Oke. Kalau maunya yang panjang nanti anaknya nggak suka kan juga gimana ya?
3: Betul.
0: Oke. Kalau Bilal, kamu milih teks puisi biasanya berdasarkan apa?
3: Teksnya sih, kalau saya pewanjang itu nggak suka. Lebih suka yang pendek, jelas, dan apa itu mudah dimengerti lah maknanya. Okay. Itu.
0: Jadi kalau panjang harus ngafalin juga ya?
3: Betul.
1: Hafalannya nggak bisa.
3: Bisa.
1: Oh, bisa.
0: Kalau Rilisha biasanya milih teks puisinya berdasarkan apa nih?
4: Kalau aku sih dari makna dan kiasan katanya sih, Kak. Karena puisi itu kan kalau kita bacain itu mesti butuh penafsiran kata yang pas dan istilahnya cocok gitu loh, Kak. Dan kebetulan puisi yang aku pilih itu relate lah istilahnya sama kehidupan.
0: Okay.
4: Sama kehidupan sehari-hari.
0: Jadi bisa lebih menghayati.
4: Iya, lebih menghayati gitu ya.
0: Benar. Oke, betul. Yang paling sulit dari baca puisi itu apa sih menurut kamu, Rilisha?
4: Penghayatan sama ekspresi mungkin ya kalau aku. Soalnya kalau penghayatannya kurang pas di salah satu kata itu menurutku udah beda arti bagi banyak orang. Karena kita kan bacain puisinya kan mungkin gimana ya, kayak kadang misalkan satu kata nih, Kak. Aku itu menurut orang aku maksudnya akunya dalam bentuk marah, sedih, atau seneng gitu. Jadinya orang-orang kan beda opininya, mereka berbeda
1: artinya.
0: Oke. Kalau menurut kamu, Bilal, susahnya apa?
3: Susahnya itu dalam mengatur kecepatan tempo sih, Kak. Soalnya saya tuh kalau baca tuh
0: cepat ya?
3: Iya, cepat. Dan juga kalau ngomong tuh enggak napas saya. Iya. Ngomong gini saya tuh enggak napas ini. Serius.
0: Tapi jangan lupa napas ya.
3: Iya, napas, pasti napas. Nggak napas mati saya nanti.
0: Bisa aja nggak mati karena kamu abis minum.
3: Super pel.
1: Kuncinya Bilal menang nggak?
3: Iya itu. Monggo jika.
4: Jamu ajaib.
3: Itu ramuan itu.
0: Ya. Oke. Jangan ditiru tapi ya, teman pro 2. Buat Bu Mayang, kalau melihat anak-anak ini biasanya mau tampil gitu, gugup enggak sih?
3: Pasti.
1: Nah, pas. Kalau pengamatan dari saya berminggu-minggu sama saya itu ya gugup ada, terus bilang, "Bu, nanti gimana ya di depan panggungnya seperti apa? Jurinya nanti seperti apa, Bu?" Lah, Bu Mayang kan juga enggak tahu, Nak, saya bilang gitu. Ya mungkin itu faktornya yang utama anak-anak takut tampil sih.
0: terus Bu Mayang gimana nih menenangkan anak-anak biar enggak grogi gitu ya kalau mau tampil?
1: Menenangkan ya.
3: Kasih minum.
1: Nah, kasih minum. Mungkin kasih semangat sih, Kak. Kalau ayo bisa menang, ayo juara satu gitu. Ya karena
4: termotivasi. Ya
1: termotivasi kan juga itu buat pengalaman mereka untuk besok kalau sudah lulus dari SMP 13 bisa melanjutkan yang lebih baik lagi, ikut lomba yang selanjutnya.
0: Amin. Okay. Kalau dari penilaiannya sendiri biasanya dinilai apa nih Bu Mayang?
1: Kalau dari nilainya itu kalau puisi kan ekspresi ya terutama.
0: Okay.
1: Penghayatan juga. Terus intonasinya. Nah, makanya itu PR-nya dari Bilal itu intonasinya sih, Mbak. Terus kalau ekspresi juga harus menghayati. Yang pertama harus tahu sih isi puisinya itu apa dulu. Jadi puisinya itu bercerita tentang apa, kita harus mendalaminya untuk agar lancar membacanya puisi di depan.
0: Okay, baik. Ini sudah banyak yang bergabung di chat YouTube ya, teman Prodo di komentar YouTube. Tapi sebelum itu boleh nggak bacain puisi dikit aja?
4: Udah. Udah mulai banyak yang bilang.
3: Semoga Mas hafal.
4: Amin.
1: Ini boleh? Siapa dulu? Iya.
0: Siapa dulu nih?
4: Mas Bilal.
1: Bilal dulu.
0: Oke.
4: Okay. Juara satu dulu.
3: Semoga Mas hafal ya, Kak ya.
4: Amin.
3: Memang benarlah Malang. Karya Amin Aminuddin. Malanglah kau jika dalam langkahmu sekarang, di mana kota telah mengacarmu pintar berdusta. Lebih lagi bila gincu dan gemerlapnya parang-parang sebagai topeng sembunyikan segala. Padahal bagiku kota adalah referensi bagi tekunya hati, tetap tegak berdiri tanpa goyah meski batu-batu uji telah saling silang berganti seperti tanpa henti. Halo Pak.
0: Keren. Jadi kayak Bilal sisi lainnya gitu ya. Setelah baca puisi. Oke, Rilisha, boleh dong kasih ini penampilan kamu.
4: Oke.
0: Belum udah ketawa nih.
2: Sembahyang rumputan karya Ahmadun Yosi Hirvanda. Walau kau bungkam suara azan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan takkan berhenti sembahyang. Dah.
0: Karena aku gak tahu ya abisnya di mana. Keren. Oke, keren banget teman Pro 2. Oke, kita ke komentar YouTube ya. Ada dari Lurah Ponorogo. Jauh banget nih ya. Ini dia nanya nih, lomba ini dalam rangka apa ya, Kak?
3: HOT. Kota Madiun.
0: Hari ulang tahun Kota Madiun nih teman Pro 2. Masih dari penanya yang sama, menurut Kakak gimana perkembangan sastra puisi saat ini? Waduh. Ada yang mau mewakili menjawab? Bu Mayang mungkin.
1: Gimana tadi pertanyaannya?
0: Perkembangan sastra puisi saat ini.
1: Oke, perkembangan sastra puisi sastra saat ini mungkin banyak yang sudah jarang diminati ya.
0: Iya,
1: karena
0: betul.
1: Banyak sekarang anak-anak itu sukanya ya scroll-scroll TikTok dan lain sebagainya. Mungkin semoga kedepannya anak-anak pelajar lah intinya lebih mencintai lagi tentang sastra. Ya, kayak puisi, teater, terus mendongeng, terutama banyakin literasinya gitu.
0: Oke, kalau menurut Bilal tadi kayaknya mau jawab deh.
3: Iya. Yeah. Kalau menurut saya itu ini adalah langkah awal untuk menuju Indonesia Emas karena saya lihat itu event-event untuk lomba Wis itu juara sekali. Malah apa itu? Untuk tahun lalu itu malah enggak ada. Tahun lalu itu enggak ada. Tahun lalunya juga enggak ada. Makanya tahun ini saya sempat kaget kok malah ada. Saya antara enggak suka sama senang sih.
0: Enggak sukanya kenapa nih?
3: Enggak sukanya karena apa itu bertabrakan dengan jadwal event.
0: Juga. Okay. Jadi kamu bingung ya?
3: Iya. Senangnya karena saya ingin maju,
0: ingin ikut ya, nih gitu ya. Oke. Oke, kita ke next pertanyaan nih ya. Ada dari Ivamus. Halo katanya gitu, menyapa nih. Halo juga. Kemudian dari Aminarsis, untuk kakak pembimbing atau guru, gimana nih usaha keras para guru dalam menumbuhkan minat akan sastra puisi?
1: Kalau guru biasanya itu ya mungkin melatih anak-anak itu untuk berbicara di depan dulu sih. Yang penting itu dulu, terus nanti baru kalau ada event lomba, terus ada mungkin acara galas kayak ulang tahun, mungkin itu akan dipersembahkan sih Mbak, kayak membentuk lomba-lomba puisi, terus yang biasanya itu ya di sekolahan gitu.
0: Oke, kemudian dari Dana Oke 1101, untuk lomba puisinya pakai seni kayak teatrikal gitu apa gimana Kak?
3: Itu ada dari SMP lain. Itu mohon maaf itu nomor urut, kalau enggak nomor urut 5 kalau enggak 3 lah itu.
4: Iya, benar.
3: Itu ada sampai gulung-gulung itu.
4: Sampai jatuh-jatuh.
3: Iya, pasti ada.
4: Kalau bisa kayak pentasnya tuh kayak monolog gitu loh, Kak.
0: Oh,
4: bukan puisi.
3: Okay. Kan yang kan itu sesuai itu enggak boleh kayak seperti itu.
4: Cuma, soalnya ini lomba baca puisi
3: ya,
4: bukan
3: teater.
0: Oke. Jadi memang itu inisiatifnya dari mereka sendiri gitu ya.
3: Kurang tahu sih kan.
0: Maksudnya tidak ada kewajiban yang seperti itu di ketentuan lombanya gitu kan ya. Oke. Kemudian dari Rara Kids Media. Cita-cita kalian apakah ingin menjadi sastrawan atau puisi ini hanya sebagai sebuah kewajiban aja? Kalau boleh tahu cita-citanya emang jadi apa sih?
3: Kalau saya sih impian saya itu masuk ke dalam akademi militer.
0: Amin.
3: Terus itu untuk ini tuh sebagai langkah awal lah menuju ke situ.
0: Oke. Kalau rilis ya?
4: Kalau aku sih cita-citanya agak linjur kayaknya dari ini ya. Aku cita-citanya sama kayak anak-anak mungkin jadi dokter.
0: Amin.
4: Terus sebenarnya aku tertarik juga sih di kayak hukum gitu Kak.
0: Okay.
4: Atau jaksa kayak gitu.
0: Oke, berarti tidak ada kaitannya nih dengan puisi ya. Enggak apa-apa, tapi emang ikut lomba tuh salah satu untuk melatih PD-nya kita gitu ya, teman-teman Pro 2. Kemudian dari Agus Elima Z, dalam belajar puisi, apa yang membuat kalian susah untuk mempelajarinya? Apakah puisi itu harus dihafal?
3: Kalau saya tuh menghafal pasti, cuma jika cuma menghafal tuh kurang lah, harus
0: feel-nya belum ada ya?
3: Belum dapat itu.
0: Belum dapat.
3: Harus memahami isinya dan juga mengetahui arti dalam puisi itu. Kalau saya sih.
0: Berarti ya harus dihafal tapi enggak cuma dihafal gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Harus dipahami. Oh, oke. Kemudian dari DHST76, selamat buat Mas Bilal dan juga Mbak Nela, sukses dan semoga makin berprestasi lagi ya.
3: Amin.
0: Kemudian ada dari Pusparini Sucahyo 3791, sukses selalu buat Mas Bilal dan Mbak Rilisya.
3: Amin. Buspa.
0: Kemudian dari Ivamus. Kira-kira quotes favorit Kak Bilal sama Kak Rilisha apa ya? Dan motivasinya apa nih buat melakukan lomba tersebut?
3: Apa Kak?
1: Quotes
0: favorit. Kutipan
1: kata-kata
0: gitu. Ya mungkin kamu dapat dari puisi yang kayaknya ngena banget gitu.
3: kalau dari puisi yang saya baca itu nggak ada, cuma motivasi saya itu jika orang lain bisa, mengapa kita nggak bisa?
0: Betul. Kalau dari Rilisha ada nggak?
4: Ada sih, sebenarnya nih nggak tahu kak relate atau enggak. Doakan usahamu, usahakan doamu.
0: Oke, oke, betul. Kemudian yang terakhir nih dari Pristian Toyofiardian 3194. Satu tips agar berhasil menjadi juara.
3: Kalau saya,
0: jangan yang tadi ya.
3: Nah, itu sering latihan pasti. Terus menghafal itu tidak cuma pas latihan, pas lagi santai juga coba dihafalkan atau dipahami lagi. Terus untuk tipsnya itu membaca puisi sama ngepleng.
0: Jadi gini, pleng. Ya,
3: itu serius, itu bisa hafal itu.
0: Oh.
3: Iya.
0: Kok bisa? Menurut kamu kenapa? Kalau bisa seperti itu.
3: Itu kan saya kan iseng aja kan. Iseng aja, tapi serius itu hafal saat kelas 6 SD saya gitu.
0: Oh, itu adalah salah satu tips dari Bilal
3: itu. Ya, itu tips ya. Jika kalian mau coba silahkan, monggo. Kalau anak, anak-anak Paski pasti tahu ini.
0: Oh, oke. Okay.
3: Soalnya ini sering dipakai anak Paskib juga untuk menghafal teks gitu.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Berarti sambil olahraga juga sambil
3: menghafal ya.
0: Kalau dari Rilisha,
4: apa kak? Tadi pertanyaannya.
0: Tips agar tips berhasil jadi juara.
4: Yang pertama mestinya berusaha.
3: Yeah.
4: Karena kalau misalkan kita berusaha mengharap, wah aku bakal menang nih, itu nggak mungkin bisa menang beneran.
0: Terus okay.
4: Yang kedua mestinya berdoa. Soalnya kita memohon apapun itu, kayak mulai dari bangun tidur, mau makan sampai mau tidur lagi, itu kita selalu ada doanya kan kak.
3: Iya.
4: Tadi okay. Gitu. Aku berusaha dan berdoa sih. Berusaha latihan juga.
0: Oke, oke. Pertanyaan terakhir nih dari aku tapi ya.
3: Oke,
0: untuk kedua selanjutnya nih, mau ikut lomba apa lagi nih?
4: Banyak.
3: Kalau saya tuh
0: banyak ya. Bilal mau ikut lomba apa?
3: Kalau bisa Jawa Timur, adakanlah lomba tingkat daerah atau tingkat nasional kalau bisa. Dan juga saya ingin ikutlah untuk mencari sertifikat daftar SMA.
0: Oh, amin. Tapi udah ada yang kamu daftar lomba apa gitu ke depannya, Bilal?
3: Kurang tahu sih kak, soalnya apa itu belum ada info juga
0: untuk lomba-lomba. Oke, oke. Kalau Rilis ya?
4: Kalau aku mungkin pengen ikut Evalus DKN lagi. Bagian mendongeng, sama mungkin aku mau coba OSN juga.
0: Bidang apa nih kamu tertarik?
4: Kemarin udah pernah masuk sih kak di bidang IPA, cuman mungkin belum rezekinya buat lolos, jadinya mau coba lagi tahun ini.
0: Oke, okay. Semoga hasilnya yang terbaik ya.
4: Ya amin.
0: Oke, okay, buat Bu Mayang ada pesan ke buat guru-guru lain gak nih untuk terus mendukung potensi siswanya nih, terutama yang mungkin ada yang suka puisi gitu ya Bu ya?
1: Iya. Yeah. Mungkin untuk pesan buat semuanya, jangan menyerah untuk mencari potensi anak-anak sekarang gitu aja.
0: Betul.
1: Supaya yang menyukai sastra itu tidak mati dari di sini, jadi bisa terus berlanjut ke depannya.
0: Oke, baik. Karena memang kayak yang dibilang Bilal tadi ya, udah jarang nih teman-teman Broadway lomba-lomba puisi.
3: Iya, betul.
0: Jadi kayaknya harus diperbanyak lagi ya, biar anak-anak tuh juga tahu kalau misalnya ada loh sastra, ada loh lomba baca puisi gitu ya. Oke, okay. Thank you banget ya buat Bilal, Rilisha dan juga Bu Mayang yang sudah hadir di Produer Rimadiun, yang juga sudah berbagi kisah inspiratifnya bersama dengan teman-teman Produer. Dan juga thank you banget buat yang sudah gabung di YouTube ya teman Produer, yang sudah ikut nanya-nanya barengan sama aku dan juga Bilal, Rilisha dan juga Bu Mayang. Oke, semoga untuk next lomba-lombanya bisa mendapatkan juara-juara lagi.
3: Amin.
0: Nanti kita main-main bareng kesini lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Oke, teman Produer. Semoga juga kisah dari Bilal dan juga Rilisha bisa jadi motivasi buat kamu ya, teman Produer. Tapi sayangnya kita harus menyudahi perjumpaan kita di sore ceria hari ini, teman Produer. Thank you banget yang sudah mendengarkan dan juga menonton. Aku harus pamit undur diri teman-teman. See you di Sore Ceria edisi berikutnya. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak sejarah.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17:37.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya,

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
1: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live Chat.
0: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman bro dua.
1: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
0: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
1: Ih, aku malu deh.
0: Sama kucing kan?
1: Iya, malu sama kucing, bener.
0: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
1: Yoi, yaitu ada Romaria.
0: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
1: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
0: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak, Edit?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa dari kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Halo. Apa kabar? Baik dong. Wow. Apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
2: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Kakak cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
2: Opung, boleh. Udah kebanyakan.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Wah. Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album Superhero namanya.
0: Oh Superhero ya, benar-benar. Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya Superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya?
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil, karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Benar.
1: Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu.
1: Ikonik banget, bener. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda,
2: itu
0: ya
2: beda
0: kan?
2: Beda banget ya kan
0: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
1: Bener. Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
2: sekarang.
1: Iya,
2: jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair.
0: Bener.
1: Jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, role model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih
1: R&B-nya. Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Bener.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak kali dulu.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, nggak bisa gitu.
1: Aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Fun-fun aja udah.
0: Betul. Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: Bener.
1: Bukan 24/7
2: gitu. Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Okay. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria, yeah. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran, betul, sama kabarnya Romaria sekarang, yes, boleh banget langsung drop aja, yes, di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yes. Yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Ini
2: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nah, itulah sih terjadinya 24/7.
0: Oh, bener kan Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Gak usah dong.
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Pak.
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen, okay. Itu lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan, okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya kak. Nah, siapa iya, tahu, iya. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin abis ini. Abis ini kita dengerin.
0: Ya, bener, oke.
1: Okay. lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Eh kalau misalnya. Terlalu ngelempar lo.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan ya? Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Yeah,
2: biar inline. Gak usah bobo lagi deh, kenal lo gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Baik, ngomongin soal excitednya, yes. Ketemu seseorang yang mungkin, yes, udah lama gak ketemu, mm-hmm, gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah, kadang, okay, mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa, ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus, okay, datangnya lambat,
0: okay.
2: Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout tuh energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Gitu. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, senet
2: effort itu.
0: Tapi kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Iya. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Iya, okay, enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti aja lah, karena ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga, jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu, jadi malah balik me time ya.
2: Iya, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya Romaria gitu nih, dari ceritanya kayak lumayan sering gitu.
2: Kayak udah gimana gitu, udah pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya. Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi nongkrong. Apa enggak?
1: Iya, masa
2: tau
1: jadi
2: ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa gitu, enggak?
0: Bener.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit,
0: bener.
2: Coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Gitu. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu. Kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah, aduh, gak kuat, gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Baru dikit banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut bener gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan.
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Nah, ya, so langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: balik lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
0: Ah, tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue nggak mau tahu.
0: Kamu swing banget orang. Alright, ngomongin 24 per 7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enakan banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum banget lagunya sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Jadi pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my
0: god. Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah. Oh.
0: Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja santuy kan.
1: Sharing aja.
0: Bener. Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Iya.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi.
1: Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip ya, tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
0: Tolong diklip. Aduh.
1: Tapi
0: aduh.
1: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya. Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke, menarik.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
0: bener, gue. Bener, marak terjadi ya.
1: Marak terjadi.
2: Karena kakak lagi, itu lagi.
1: Lagi.
0: Lagi.
1: Apa tuh? Udah yuk.

0: Tapi ya emang banyak banyak sih itu. Ya,
1: wow.

0: viral. Terus kita kan kayak bodoh belum selesai kan. Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin. Aduh. Yeah. Itu sih serunya di situ sih, Kak.
1: Bener. Itu Gen Z banget sih.
0: Iya, kalau
1: ngikutin industri TikTok banget.
2: Rilis kali ya.
0: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja, Kak. Sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
3: Sampai udah mana nih sisanya nih?
0: Iya, aku kayak udah sabar, Bu. Sabar, ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
3: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum
0: kelar. Iya, makanya benar.
1: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
3: Full.
0: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
1: sebulan setengah.
3: Oke. Okay.
0: Sebulan setengah.
3: Iya. Lumayan.
0: Itu cepat sih menurut aku sih, Kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya enggak gampang puas ya, Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
3: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih?
0: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya, itu
3: dong. Cuma kayak, aduh gue bisa gak ya?
0: Ya selainnya enjoy aja, karena menurut aku ini aku banget gitu, jadi aku enjoy.
1: Bener, seru.
3: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
1: Itu dia. Tapi gimana nih, kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu, itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
0: Sebenarnya itu agak struggle juga sih, Kak, aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin.
1: Paham ya?
0: Udah paham.
1: Okay.
0: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajaran ini, lu ini di rumah ya gitu.
1: Oh, ngebantuin juga gitu ya.
0: Ngebantuin juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
3: Kok butuh joki tugas enggak?
1: Jangan, enggak boleh.
3: Enggak boleh.
0: Jangan ya, guys.
1: Enggak
0: boleh ya, guys. Enggak boleh.
1: Skripsi oke.
3: Lebih enggak boleh dong. Tugasnya enggak boleh. Apalagi terus skripsi.
1: Bercanda, guys.
3: Joki trainon masuk. Joki trainon. Sorry.
1: Enggak ada joki gage enggak ada ya.
3: Plat lu ganti plat dulu gitu.
1: Jangan dong.
3: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi pernah enggak lagi belajaran nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
0: pernah,
1: tuh
0: Kak.
1: Gimana?
0: Pernah, Kak. Sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain, padahal kan emang harusnya enggak bisa kan, enggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
1: Bener.
0: Kayaknya enak gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau?
0: Aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh, di notes HP.
0: Sebenarnya tuh aku udah dari lama, Kak, pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan, Kak.
3: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini nggak sih, yang aktif dan pecicilan gitu atau
0: iya.
3: Gak sih? Oh, iya. Emang iya.
0: Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga nggak tahu kenapa.
1: Oke.
0: Kayak for no reason, aku nggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan.
1: Oh.
0: Ngobrol terus, yapping gitu.
1: Iya, benar. Gacor.
3: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di
0: notes.
3: Iya.
1: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
0: boleh
1: kita.
0: Dong.
1: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
1: Silakan, ada siapa tuh?
2: Ada dari Noval Algifari.
3: Halo Kak Noval.
2: Katanya masih ingat Romaria waktu masih kecil pernah rilis single sama kucing.
3: Benar.
2: Aduh. Lu kucing salah.

0: kira-kira warna apa itu?
1: Pink. Dan wanita sekarang itu pasti okay. Pink. Okay. Yeah. Lagi feminim atas kan kayak i lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, yes. Oh gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
1: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring
0: ya. Iya, kan. Senang ketemu orang yang kita suka gitu kan, excited gitu.
1: Oke, next.
2: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih. Okay. Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
2: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
1: Wow. Padang tuh wah kampungnya mamaku.
2: Oh iya, yeah. Serius.
1: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
2: Oh, amin. Ditungguin tuh.
1: Amin langsung.
2: Disiapin ini ya, tunjang ya.
1: Iya betul. Oh,
2: iya banget lagi. Bukan sih doyan.
1: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
2: Lapar.
1: Yang mana main?
2: Udah. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu aja. Dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Benar. Yes. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
2: Iya,
0: pake lagunya di konten kamu bisa.
2: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh. Iya, boleh.
2: Outfit check.
0: Oh iya benar.
1: Ada tradisionalnya.
0: Ya, bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
2: Gitu. Pakai suntiang gitu kan. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
2: Yeah. Tapi kamu kepikiran gak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hipdut nih.
1: Mm-hmm.
2: Tertarik ya untuk bikin satu?
1: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih Kak. Belum, karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
2: Yeah. Oke. Okay.
1: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut atau ke dangdut langsung.
2: itu
1: gas.
2: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Terlalu random.
1: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
2: Iya, yeah.
0: Seru.
2: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
1: Bang, jangan diingetin itu
2: dong, Mas. Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
2: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini.
1: Aduh.
2: Suaranya bagus sih kayak.
0: Aduh.
2: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah atau
1: pas lagi siap-siap? Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh enggak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
2: Benar.
1: Make up. Dengan kecentilannya.
2: Makeup centil.
1: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
2: Cocok. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
3: Hello.
1: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
3: Boleh dong.
2: Partnya dong.
3: Partnya, part. Special nih guys.
1: Asik.

0: segitu suaranya.
1: Iya. Selalu. Lo kecengkok gitu biasa ya. Iya, lebih kecengkok.
0: Bisa bro, gak bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria ya. Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira aja. Kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa dong.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Lo kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa.
1: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas.
0: Alright, alright. Pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Betul. Di sebuah DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya ya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam, pagi lagi.
1: Betul.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh. Bener.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain oke. Okay? Peringatan ini guys.
1: Peringatan. Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
2: Santai aja.
1: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
0: Benar. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan.
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh. Halo.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Ngeran.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat malam teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Reforma Nanda aka Rere ya di Jaga Malam Pro 2 RRI dengan tema inovasi dan teknologi ya di tanggal 3 Agustus 2026. Dan malam ini kita akan membahas sebuah inovasi sosial yang lahir dari semangat teman-teman muda ya, terutama teman-teman mahasiswa yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat ya melalui KKN, kuliah kerja nyata ya. Semacam itu ya, pengabdian masyarakat. Benar enggak sih? Oke, benar. Dan salah satu wadah mendorong lahirnya inovasi tersebut adalah program kreativitas mahasiswa atau PKM ya. Dan program ini sempat terjadi tanya-tanya, yaitu mahasiswa itu gak hanya belajar di dalam kelas saja ya, tapi juga melakukan riset, menciptakan inovasi, hingga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu program yang menarik perhatian itu adalah Memorsa ya. Memorsa, singkatan dari menjaga memori, merajut arsa. Nah, itu tema kita malam ini itu ya. Nanti detailnya gimana biar teman-teman mahasiswa yang ngasih tahu. Dan yang lebih menariknya lagi, program ini diwujudkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah Madiun ya, salah satu desa di wilayah Madiun. Artinya ilmu yang dipelajari di kampus-kampus di kampus ini benar-benar diterapkan untuk membantu masyarakat secara langsung. Gak usah lama-lama ya, aku langsung sapa teman-teman mahasiswa dari UKWMS. Ada Edwin Arya Utama, Kenny Aprilita Setiawati, dan Ibrahim Pangestu Yuwono. Halo teman-teman, selamat malam.
1: Malam.
0: Halo, gimana kabarnya hari ini?
2: Baik.
0: Everything is good?
2: Everything is good.
0: Oke, sudah siap dengan 550 pertanyaan?
2: Oh, lebih juga siap sih ya kita.
0: Kita sikat lah lebih ini. Oke, teman-teman, sebelum aku say hello dulu ke teman-teman ya, ini ada peraturan di Pro 2. Jadi aturannya sederhana banget, cuma ada 2 peraturannya. Datang seneng, pulang harus seneng.
1: Aman.
0: Sepakat ya kita ya?
1: Sepakat.
0: Oke, hashtag sepakat. Aku boleh dibantu dulu, say hello ke teman Pro 2 atau yang nonton malam ini dari yang paling pojok operator. Silakan.
3: Baik, perkenalkan nama saya Ibrahim Pangestu Yuwono.
0: Halo Ibrahim. Halo. Oke. Terus, bidang apa nih? Studi di prodi apa nih?
3: Saya di program studi psikologi. Saat ini di semester 3.
0: Semester 3?
3: Iya.
0: Serius?
3: Semester 3 ini.
0: Wow, baru banget berarti. Oke, Ibrahim dari prodi psikologi ya, UKWMS ya.
3: Iya.
0: Oke, selanjutnya.
4: Halo, perkenalkan nama saya Edwin Harya Utama, biasa dipanggil Edwin.
0: Oke, halo Edwin.
4: Saya mahasiswa prodi psikologi semester mau beranjak kelima.
0: Oke.
4: Mungkin tanggal 18 itu kita mulai masuk. Saya melanjutkan pendidikan ini, pendidikan tinggi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun.
0: Oke, Edwin, psikologi juga ya?
4: Psikologi juga kan.
0: Semester 5 ya berarti?
4: Semester 5 calonnya.
0: Calonnya. Pasti. Oke, selanjutnya yang terakhir nih.
2: Oke, aku yang terakhir. Halo semuanya, kenalin nama aku Kenny Aprilita. Biasanya teman-teman manggilnya Kenny sih, atau ada yang beberapa juga boleh dipanggil apa aja.
0: Oke, okay, Kenny.
2: Iya. Aku dari program studi psikologi juga. Jadi sama nih, kebetulan apa? Satu kelas nih kita sama Edwin nih ya. Okay. Dan biasanya juga duduknya bareng sama Edwin juga. Jadi kita udah banget loh.
4: Klub.
0: Oke, menarik. Oh, berarti kalian enggak duduk sama Ibrahim ya?
2: Kan beda tuh. Iya. Dia dedek tingkat kita.
0: Oke, menarik. Malam ini kita bakal ngobrol soal ini ya. Aku baca sekilas soal briefnya tadi, soal menjaga memori, merajut arsa. Memorsa ini apa? Tadi kan sempat tanya-tanya kan gitu. Ini programnya gimana sih? Boleh ceritain gak sih? Langsung aja deh.
4: Ini tuh program PKMPM.
0: Apa tuh?
4: Program Kreativitas Mahasiswa. Pengabdian kepada masyarakat.
0: Oke.
4: Okay. Nah, PKM ini memiliki banyak kategori kak.
0: Oke.
4: Seperti kayak riset ataupun penelitian ataupun karya dari mahasiswa. Nah, kami mengambil di PKMPM ini dengan sasaran kami yaitu lansia.
0: Oke. Dan itu berapa lama tuh kamu melakukan program PKM ini?
4: Cukup lumayan lama sih. Dari kita apa?
2: Perancangan
4: proposal itu dimulai dari kemungkinan bulan awal tahun.
2: Awal tahun.
4: Okay. Di bulan Januari atau Februari gitu. Kemudian kita ajukan di kalau nggak salah bulan April, Kak.
0: Oke, berarti berapa bulan yang lalu ya?
4: Iya. April, kemudian terus ada pengumuman di bulan Mei. Wah, itu sangat happy banget kelompok kita. Kelompok kita happy banget. Dan setelah adanya pengumuman itu kita baru merancang apa kebutuhan, apa yang harus kita persiapkan di hari pelaksanaan itu.
2: Betul.
0: Oke, itu apa yang membuat kalian happy itu waktu itu?
4: Ini kan di universitas itu, di kampus Madiun dan Surabaya, alhamdulillahnya kita menjadi tim satu-satunya yang mewakili universitas.
2: Iya, wow. Jadi satu-satunya yang lolos dari kita kan yang di Madiun ini kan kampus yang cabangnya tuh. Jadi kampus di cabang Madiun, dan ternyata dari kita itu kan dijadiin satu ya, Kak. Jadi Surabaya sama Madiun tuh dijadiin satu, dan ternyata pas Mei ya, itu Edwin baru bangun tuh terus baca pengumuman di grup, guys, kita lolos, dan itu benar-benar satu-satunya dari UKWMS.
0: Oke, okay, one and only.
4: One and only. Wow.
0: Ya, benar. Dan itu yang mengikuti PKM itu banyak banget atau gimana tuh?
2: Banyak banget. Ya. Jadi hampir semua PTN, mau itu PTN, PTS, semuanya itu hampir mengikuti.
0: Oke, okay, jadi kalian berkompetisi dengan PTN, PTS lain.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nih, dan ini tema-tema yang kalian ambil kan ini ya, menjaga memori, merajut arsa ya. Ini mungkin sebagian teman Boluda bahkan dari pun kurang belum tahu nih apa, atau boleh dibantu jelasin nggak sih?
2: Oke, okay, jadi sebenarnya ya Edwin langsung lihat aku ya kan, yang bikin judul aku kebetulan.
0: Jadi semua langsung lihat.
2: Ya. Jadi sebelum mungkin aku ceritain kayak kenapa ya judulnya ini gitu ya. Jadi pertama tuh kita ngomongin dulu tuh, kita tuh mau bikin program yang tujuannya kan lansia.
0: Okay.
2: Dan kita harus cari tahu dulu sebenarnya kayak what's problem with apa elderly people kan, kayak sebenarnya lansia ini punya masalah apa aja gitu.
0: Oke. Okay.
2: Dan mayoritasnya itu adalah masalah dalam fungsi kognitif dan juga masalah dalam well-being, karena balik lagi kita
0: kesejahteraan sama gerak ya.
2: Betul, karena balik lagi kita juga dari orang psikologi, jadi mau enggak mau kita harus ada apa ya, keterlibatannya tuh sama bidang kesehatan mental.
0: Iya, benar lagi. Higienis juga nih, enggak
2: langsung
0: aja.
2: Nah, lanjut. Terus akhirnya kita patenkan bahwa kita mau mengangkat tentang penurunan kognitif sama menjaga kebahagiaan sama lansia gitu.
0: Okay.
2: Nah, ini mungkin sedikit sharing juga, belajar dari PKMku tahun lalu. Itu bahwa ternyata kan jadi kita tuh punya bersaing sama berbagai PTS dan PTN ya, Kak. Yang dimana itu tuh kayak sebagai aku kalau ngebayangin sebagai apa korektornya nih, gak mungkin dong spend time sebanyak itu untuk ngebacain satu-satu. Nah, jadi ideku adalah buatlah judul semenarik mungkin.
4: Siap.
0: Okay.
2: Nah, jadi menjaga memori merajut arsa itu sebenarnya adalah program kita sendiri. Yang pertama menjaga memori. Jadi menjaga memori ini tuh maksudnya adalah kita tuh pengen mengusahakan loh, karena lansia itu rentan terkena demensia, udah rentan pikun. Jadi kita jadi kita tuh pengen kayak ini loh, kita mengusahakan. Jadi enggak officially bakal enggak bakal pikun lagi, enggak, tapi mengusahakan seenggaknya bisa mengurangi gitu ya, Kak. Nah, terus untuk yang merajut arsanya ini mungkin ya yang agak menarik gitu ya. Jadi merajut kayak aktivitas merajut gitu. Terus kalau arsa itu biasanya diartikan sebagai kebahagiaan atau hal yang menyenangkan gitu. Jadi nanti programnya itu selain kita berusaha nih untuk mengurangi penurunan kognitif, kita juga berusaha untuk biar para lansia ini bisa stay happy gitu. Jadi bahagia di usia senja gitu.
0: Bahagia di usia senja.
2: Betul.
0: Oke, remaja senja juga harus ikut ya ini sepertinya.
2: Remaja jomblo kayak kita. Ya.
0: Oke, menarik. Itu tadi ya di makna di balik menjaga memori sama merajut arsa dari teman-teman UKWMS ya ini. Terutama kelompok lain. Berarti kelompoknya kalian cuma bertiga aja atau gimana nih?
4: Sebenarnya kita itu berlima, Kak.
0: Berlima. Dua kemana nih? Dua.
2: Keramaian ya nanti.
4: Nanti kayaknya gak cukup deh.
0: Wah, cukup, aku sediain kursi lagi nanti. Oke, tapi itu oke. Ya, tapi aku tadi belum sempat ini ya teman-teman, belum sempat ngomong ya. Misalnya kayak Kenny di bagian apa di PKM ini, boleh-boleh dibantu ceritain gak sih?
2: Nah kebetulan nih langsung dijawab sama ketuanya aja kali ya kak. Okay. Ya di sebelah kananku.
4: Kebetulan saya sendiri itu sebagai ketua pelaksanaan di program ini.
0: Oke, okay. Pusing gak kamu, Win, Edwin?
2: Jujur aja sih gak apa.
4: Apa itu pusing, anak muda.
0: Oke, okay, baik, terus.
4: Kebetulan dan Kenny ini sebagai publikasi dan dokumentasi. Selain itu juga sebagai sekretaris.
0: Oke. Okay.
4: Dan teman saya di samping kanan saya ini Ibrahim sebagai tim perlengkapan kak.
0: Oke, oke. Berarti tiga orang ini ya berarti ya.
2: Iya. Yeah. Terus kalau untuk yang duanya itu ada satu lagi itu untuk bagian ngatur keuangan bendaharanya. Okay. Sama satunya lagi itu ngebantu pada saat dokumentasi juga ya.
4: Betul.
0: Okay. Menarik, menarik, menarik, menarik. Nah, tadi kan kalian sempat ngobrol soal fokusnya ke lansia ya teman-teman ya. Ini betul. Ini yang setelah kalian melakukan program itu. Aku pengen tahu sih permasalahan apa sih yang paling sering yang dialami lansia, terutama terkait kesehatan memori atau kognitif tadi, apa hasil risetnya kalian tuh?
2: Oke, okay, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama tuh kita tahu bahwa ternyata Indonesia itu menuju aging population ya kak ya. Jadi tadi tuh aku sempat baca menurut BPS, Badan Pusat Statistik, kayak hampir 11% penduduk Indonesia itu umurnya tuh 60 tahunan gak?
0: Oke.
2: Okay. Iya, jadi kayak.
0: Ya,
2: Nah, di situ jadi kayak makanya kan kita lebih sering ketemu sama orang-orang yang mungkin umurnya mid to apa yang menengah ke atas gitu ya umurnya. Dan kalau tadi kita sempat chat-chat juga sama dosen pembimbing kita, katanya sih karena kalau zaman dulu orang tua itu bikin anaknya banyak kan. Betul. Tapi kalau zaman-zaman milenial itu kayak sedikit. Udah dua anak cukup kan, ada program itu juga kan. Terus kayak bahkan ada yang child free dan segala macam. Nah itu, dan juga aku sempat baca juga salah satu literatur waktu itu di daerah Magetan, itu tuh ada yang bilang untuk lansianya itu banyak banget yang terlantar kak. Jadi banyak yang terlantar. Terus mulai kesepian juga kan, karena anaknya kan pada ngerantau, terus udah ada yang ditinggal sama pasangannya. Jadi mereka kayak bahasanya mungkin kayak perlu perawatan lebih gitu ya, butuh support lebih dari orang-orang lain gitu. Dan juga karena lansia itu kan seneng banget didengerin gitu ya. Nah juga akhirnya kita pengen fokusin di lansia aja deh gitu.
0: Oke, itu ini salah satu base-nya teman-teman ya itu ya. Oke. Dan ketika kalian teman-teman melakukan riset itu ya di salah satu desa di Madiun ya, ini aku penasaran sih aktivitas teman-teman tuh ngapain aja sih? Karena menarik sih kalau lihat, aku ngebayangin teman-teman ngebantuin para lansia di sana, terus mendengarkan mereka, terus ngajak ngobrol atau ada agenda lain sih di sana.
4: Banyak sih kak. Yang pertama itu dari program kita itu melaksanakan psikoedukasi dari teman-teman, sedikit materi, karena kan lansia itu kan gampang jenuh ya kak ya.
2: Betul.
4: Kita sedikit psikoedukasi, kemudian kita melakukan art terapi.
0: Gimana tuh?
4: Art terapi itu melukis, dimana dia berusaha, lansia itu berusaha untuk mengingat masa lalu dan meluapkannya pada lukisan.
2: Betul.
4: Dengan kami menggunakan objeknya itu, yang pertama itu pot kak. Pot. Mereka melukis di pot. Kemudian itu hari pertama kak.
0: Oke. Untuk berapa hari di sana?
4: Kami tiga hari di sana. Untuk hari kedua, sama seperti hari pertama, kita psikoedukasi sebentar tentang
2: kebahagiaan.
4: Iya. Kemudian kita lanjut ke art terapi dengan objek pot tadi.
2: Iya, jadi dua kali art terapinya kak. Kalau yang day one kan kita ngelukisnya pot tuh. Nah, nanti setelah pot ini kita lukis, nanti kita punya rencana lain lagi tuh. Nah, terus nanti di day two-nya kita ngelukis lagi di tote bag. Terus untuk habis itu, sebelumnya juga kita ada pretest ya di day one.
4: Betul.
2: Jadi kita pretest buat cari tahu sebenarnya untuk kebahagiaan para lansia di desa Putat itu gimana sih gitu. Kalau misalkan memang medium to low, kita akan usahakan untuk coba bikin up lagi, kita coba usahakan naik lagi ya kebahagiaannya. Tapi kalau kemarin sih syukurnya udah menengah ke atas ya. Jadi ya, kita benar-benar berusaha menjaga kebahagiaan itu.
0: Okay.
2: Terus untuk yang day ketiga apa aja ya Him, aku lupa.
3: Untuk day 3 itu kita menanam pohon.
2: Oh iya,
3: menanam pohon. Jadi kita yang setelah day 2 itu kita kan atrapinya di pot ya, Kak. Nah, jadi kita menanam pot itu di yang sudah dilukis di dalam pot itu. Kemudian kita sambil mengasih tri-talk gitu.
2: Tri-talk gitu. Iya, tri-talk. Jadi kita kayak ngomong ke pohon gitu.
0: Iya.
2: Okay. Mungkin aneh ya. Kayaknya langsung ngomong sama pohon gitu ya. Jadi mungkin sedikit gambarannya nih, Kak. Tri-talk.
0: Aku ngebayangin kita mengajak lansia ngobrol sama pohon. Atau gimana?
2: Enggak sih, Kak. Sebenarnya enggak yang benar-benar ngobrol sih. Jadi karena kita sekali lagi kita berangkatnya dari psikologi ya. Betul. Jadi kita belajar yang namanya tuh afirmasi positif, Kak.
0: Okay.
2: Nah, jadi kita itu punya rencananya waktu itu adalah para lansianya ini kita harap dengan pemberian tanaman ini kita pengen lansianya itu merawat tanaman ini sebagai kesayangan mereka sendiri gitu.
4: Betul.
2: Nah, terus yang dimaksud retok itu adalah ketika sudah nanam lansianya itu kita minta untuk ngobrol, bukan ngobrol ya, mungkin kayak ngomong harapan mereka ke tanamannya ini gitu. Jadi contohnya kayak gimana waktu itu yang itu bapak-bapak yang tak video itu.
4: Beliau kan menyampaikan bahwa semoga tanaman ini menjadi berguna bagi
2: kami, keluarganya, bisa dimakan, bisa disambel ya. Gitu kan, lucu-lucu banget harapan-harapannya tuh.
0: Ya, menarik. Dan ini aku penasaran sih, lansianya itu dari berbagai background atau gimana?
2: Ambil di fokus salah satu pos ya waktu itu kita ya.
4: Kita mengambil di salah satu pos di Desa Putat, di pos-pos Candunya, Kak. Dan berbagai kategori lansia sih, Kak. Ada yang masih tahap awal, ada yang sudah sangat
0: lansia gitu.
4: Lanjut.
0: Lansia gitu.
2: Dan lansia sebenarnya ini sih lebih ke lansia yang masih bisa produktif gitu sih, Kak. Karena kan kita ngadainnya di apa kan kantor desa.
4: Di kantor desa.
2: Jadi kita pun sudah ngomong sama koornya bahwa minta tolong untuk ngundangnya itu adalah lansia-lansia yang memang masih bisa jalan, terus kayak masih bisa diajak ngobrol gitu.
0: Yang masih bisa sporty lah ya.
2: Iya.
0: Betul. Usia-usia berapa sih? Statusnya berapa?
2: 50-an.
4: Enggak.
2: Oh enggak ya.
4: Enggak. Sekitar 60 tahun ke atas.
0: 60 tahun ke atas.
2: Iya, betul.
0: Dan ada berapa lansia yang teman-teman ini?
4: Wow. Itu sangat menarik. Kita itu ada kemungkinan 40 lebih, 45 lebih.
0: Dan kalian berlima?
2: Enggak sih, Kak. Jadi kita minta bantuan teman-teman fasilitator. Jadi karena kita juga menyadari ya bahwa kita ini cuma 5, jadi enggak mungkin kayak cloning kita kan untuk ke 50 kurang lebih 50 lansia itu. Jadi kita akhirnya tuh ngobrol sama dosen pembimbingnya kayak, "Bu, ini kalau cuma berlima kayaknya enggak bisa deh karena takutnya itu lebih ke enggak optimal, Kak." Jadi ya, bukan kitanya yang enggak kuat, tapi takutnya kita enggak bisa benar-benar pay attention kan sama lansianya. Nah, akhirnya kita tuh dibantu sama beberapa teman lain juga. Yang sangat-sangat tulus ya mereka juga. Jadi mereka juga bantu kita kayak bantu bagiin alat lukisnya, terus bantu kayak ngangkat-ngangkat pupuknya dan segala macam. Jadi biar lebih maksimal untuk memperhatikan lansianya itu.
0: Dan ada sekitar 50-an ya tadi.
2: Iya.
0: 50-an lansia. Terus teman-teman ngajak segala macam programnya selama 3 hari itu ya itu.
2: Iya.
0: Dan ini responnya lansia-lansia yang kalian ajak ngobrol gimana ke kalian?
4: Beliau sangat.
0: Pasti kan beda-beda nih.
2: Iya,
0: beda-beda. Mungkin dari Ibrahim dulu deh.
3: Dari saya itu saya kan mengajak ngobrol lansia itu ya, Kak. Yang pertama itu lansianya itu cukup sangat antusias dalam menjalankan apa, dalam mengikuti proker kami. Di mana ia sangat ini, Kak, sangat apa?
0: Seneng gitu
3: iya,
0: ya.
3: Iya, seneng gitu. Di mana dia ingin meluapkan pada lukisan itu. Kemudian setelah melukiskan kepada tote bag itu, dia lansianya itu sangat bersemangat untuk mengasihkan hasil apa? Hasil lukisan ke tote bag itu kepada cucunya gitu.
0: Human interest ya di situ.
3: Iya,
0: ya.
3: Betul.
0: Human Interest Institute. Terus ada ngobrol nggak sih kamu Ibrahim sama apa yang kamu ingat tuh waktu itu? Yang paling kamu ingat?
3: Yang paling saya ingat itu waktu lansianya apa waktu dia mengingin apa menanam pohon itu dia kayak apa lansianya seperti apa itu namanya
0: apa waktu menanam pohon gitu
4: teringat atau
3: iya teringat pada cucunya terus
0: ternyata cucunya di belakang gitu
3: enggak pohon itu dianggap sebagai cucunya itu kan
2: plot twist ya
3: jadi ya nggak sabaran lah kalau untuk nanti kedepannya akan tumbuh seperti apa gitu.
0: Tapi itu pohon apa sih kalau boleh tahu?
3: Apa?
0: Itu pohon apa yang kamu kata teman-teman?
3: Kami mengambil pohon tomat krismil.
0: Menarik tuh. Bisa lah buat rujak nanti ya.
2: Yeah.
0: itu yang paling ini ya kamu ingat ya. Kalau Edwin.
4: Wah, kebetulan ini kan. Kegiatannya di desa saya kayaknya.
0: Warlock ya kamu ya.
2: Iya warlocknya.
0: Akam sih ya kamu.
2: Iya.
0: Anak kampung. Anak kampung sini. Oke, terus.
4: Karena di desa saya itu banyak mahasiswa. Banyak mahasiswa. Namun di desa itu jarang sekali dijangkau oleh para mahasiswa yang dari kota. Kemarin itu ada lansia, tetangga saya itu bilang kapan ada kayak kegiatan kemarin.
0: Nagih ya.
4: Karena di sana itu para lansia kayak nggak ada, jarang ada kesibukan kak.
0: Wih, berarti slow living banget di sana ya.
4: Kadang yang masih produktif banget itu masih
2: ke sawah
4: lah.
0: Bertani lah ya.
4: Nah untuk yang

0: Teman-teman belum ada yang ada yang belum datang.
1: Teman-teman ada yang belum datang. Beliau sudah datang dan di sana itu beliau banyak bercerita tentang cucunya.
2: Oke.
1: Okay. Tentang cucunya, tentang anak-anaknya.
2: Oke. Okay.
1: Dan mungkin yang paling saya ingat itu kelupaan. Tadi itu di hari ketiga itu ada senam, Kak.
2: Oke.
1: Okay. Ada senam. Ada senam. Yang paling saya ingat di senam itu banyak lansia-lansia yang biasanya pasif,
2: okay,
1: itu aktif banget, Kak.
2: Ternyata plot twistnya mereka semua atlet gimana?
1: Siapa tahu kan?
0: Kita yang belajar ya berarti ya.
2: Atlet. Enggak. Ternyata mereka aktif gitu ya.
1: Aktif banget, Kak. Di fase senam itu.
2: Oke.
0: Okay. Dan kayaknya itu juga gara-gara teman-teman pintar milih lagu ya.
2: Jangan-jangan lagunya teman-teman Black Britney.
0: Oh, awalnya sih ada yang mengusulkan itu tuh teman kita tuh.
2: Oh, iya,
1: yang enggak ada di sini itu musuhnya.
0: Iya.
1: Break beat.
2: Menarik dengan sasaran lansia ya. Oke. Dan terus lanjut.
1: Mungkin itu saja.
2: Terus ada momen yang kamu ingat enggak waktu lansia itu mungkin ngobrol atau apa gitu? Mbah Mitun mungkin ya.
1: Mbah Mitun itu sangat
2: kata-kata hari ini dari Mbah Mitun gitu.
1: Iya. Itu katanya mumpung masih muda, Mas. Mas. Apa? Kadang gitu, Mas.
2: Oke.
1: Okay. Ketika di rumah.
2: Oke. Dia bilang gitu ke kalian.
0: Enggak ke Edwin doang sih, karena itu kan tetangganya Edwin ya. Jadi memang Edwin ini kesayangannya
1: beliau
0: banget,
1: itu sayangnya banget kepada teman-teman, Kak.
2: Oke, okay, kamu anak emasnya Mbah Mitun sebenarnya.
1: Iya.
2: Golden Child. Oke.
1: Friendly banget, Kak, kepada teman-teman. Apalagi ya humble banget.
2: Ya pasti dulu waktu masih primanya temennya banyak Mbah Mitun.
1: Betul.
0: Friendly banget.
2: Karena friendly. Ya. Oke, itu yang mau ingat Mbah Mitun. Oke, kalau dari Kenny.
0: Oke, kalau aku tuh ada dua momen yang aku ingat banget. Jadi waktu momen yang pertama itu pas kan untuk lansia itu kan pada datang tuh kan, Kak, okay, naik tangga. Nah, terus itu aku langsung mataku tertangkap sama salah satu Mbah Uti juga. Jadi Mbah perempuan. Kayaknya sih umurnya sih udah 65 tahunan deh kalau enggak salah tuh.
2: Okay.
0: Dan beliau tuh masih fashionable banget.
2: Nah, ini keren nih.
0: Dan benar-benar kayak makeupnya tuh masih full, kayak masih cantik, masih kayak pakai lipstick yang merah, okay, centil-centil gitu.
2: Okay.
0: Terus masih pakai hak juga. Itu aku cukup shock sih karena umur segitu kan biasanya dari fisik juga udah mulai kerasa ya, Kak ya. Tapi masih bisa pakai hak dan jalan dan masih nenteng tas yang handbag gini juga. Jadi kayak timi gitu kayak. Iya kan?
1: Betul.
0: Dan aksesorisnya juga cantik-cantik banget dan aku di situ langsung kayak, ini kayaknya nanti kalau aku tua mungkin gambarnya kayak gini.
2: Ya udah, berarti kamu udah memforecastingkan itu ya. Menarik.
0: Sama yang kedua.
2: Sorry, itu di Madiun ya ini ya, sorry.
0: Iya.
2: Madiun ya. Keren.
0: Ya makanya sangat kayak mataku tuh langsung dari awal langsung kayak wah, ini nih. Dan untuk momen yang kedua itu hari terakhir tuh. Jadi waktu senam juga. Kan setelah senam itu kita kasih break istirahat kan.
2: Okay.
0: Nah, itu lansianya itu pada duduk gitu, Kak, duduk. Nah, terus aku waktu itu jadi PDD kan. Nah, aku take konten sama Edwin. Jadi Edwin yang ngomong, aku yang take kan. Nah, itu aku disamperin sama salah satu mbak-mbak juga. Terus tiba-tiba pipiku tuh dicubit. Kayak di unyel gitu.
1: Okay. Gemes.
0: Iya. Mbak Mitun enggak sih?
1: Enggak tahu.
0: Iya, Mbak Mitun itu yang unyel pipiku itu.
1: Iya kayaknya.
0: Kan.
1: Soalnya beliau itu emang friendly, humble banget.
0: Iya.
2: Okay. Itu siapa namanya Mbak Mitun itu?
0: Terus dipuji gitu sih.
2: Tetangga atau gimana?
1: Enggak, itu Mbak Mitun kayaknya.
0: Itu Mbak Mitun.
2: Oke.
0: Itu benar-benar dicubit terus kayak ya gemes itu sih ya. Mungkin gemes terus sambil muji-muji kayak, "Iya, ayo nih Toki, siapa tahu." Gitu. Aku juga jadi kayaknya yang bahagia tuh selain lansianya kita juga bahagia ya.
1: Nyalur.
2: Energi positif. Tapi berarti lansia di desa itu ini ya, apa antusias sekali ya
1: mengikuti program
2: kalian ya?
1: Antusias banget, Kak.
2: Oke. Okay. Tapi lanjut.
1: Mungkin halangannya itu ketika lansia itu produktif, itu beliau jarang memperdulikan posyandu, Kak.
0: Dia lebih
1: memilih ke
0: sawah.
1: Seperti itu. Kadang di absen ketika waktu panen gitu.

0: itu absen di posyandu itu sangat menurun.
1: Oke, okay, jadi penurunan lah ya.
0: Iya.
1: Waktu musim panen ya.
0: Betul.
1: Oke, okay. Tapi katanya ini sih, karena kalau lansia itu kalau disuruh di rumah aja, dia ada aktivitas malah sakit.
0: Betul.
1: Eh, bener kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, betul.
1: Jadi misalnya udah ada aktivitas nih, aktivitas yang mereka tekunin gitu dan mereka seneng gitu. Wah, nggak usah, udah sepuh di rumah aja, nggak usah apa-apain, ngomong cucu gitu. Mm-hmm. Dia malah sakit.
0: Iya. Yeah.
2: Karena pikiran gak?
1: Karena aku sama teman-teman psikologi ini, kenapa tuh?
2: Karena kalau menurutku itu karena pikiran ya kak. Karena kalau kita aktivitas, kita menyibukkan diri, kan pasti kita juga sosial ya. Kalau misalkan di sawah, siang-siang kan biasanya makan bareng tuh ya.
0: Betul.
2: Bawa rantang gitu-gitu.
0: Terus kayak teman-teman.
2: Betul, mereka ngobrol, lansianya pada ngobrol, anakku gini-gini-gini-gini gitu. Sedangkan kalau misalkan cuman di rumah, gak ngapa-ngapain, kan bisa aja mereka tuh lebih fokusnya tuh sama perasaan-perasaan negatif mereka gitu loh kak.
0: Betul.
2: Kayak
0: betul.
2: Sedih karena pasangannya udah gak ada. Terus kayak sedih anaknya ngerantau, ninggalin, nggak pernah ngabarin.
1: Okay. Gitu. Jadi ini ya, produktivitasnya juga positif juga gitu buat teman-teman lansia gitu ya. Tapi ada nggak sih waktu teman-teman di sana sama 3 hari itu ada yang teman-teman lansia yang mabar gitu atau scroll-scroll TikTok gitu?
0: Kebetulan nggak ada sih.
1: Kebetulan nggak ada yang, wah aman.
0: Ada yang pegang HP sama sekali.
1: Iya, dia pegang HP sama sekali.
0: Sama sekali. Ya.
1: Keren itu. Oke. Okay. Tapi ada selama 3 hari berjalan itu. Pasti juga selain senangnya ada challenge-nya juga dan tantangannya juga. Apa tuh kalau boleh tahu?
0: Kita itu kan dibantu dengan tim volunteer ya kak ya.
1: Volunteer.
0: Nah itu tantangannya itu ketika kita tidak memperhatikan lansia itu bakal ketika kita melakukan psikoedukasi. Nah itu terkadang lansia itu malah ngobrol sendiri.
2: Iya, betul.
0: Cerita sendiri dan tidak fokus pada materi yang kami sampaikan.
2: Iya.
0: Seperti itu. Jadi kita bagi untuk volunteer itu kita menyebar mendampingi para lansia.
1: Oke, jadi by desa itu ya.
0: Kita menyebar untuk menjadi apa?
2: Tim.
0: Untuk membantu memateri ketika materi itu tidak jelas.
1: Oke.
2: Sama mungkin kalau aku mau nambahin ya, karena kita kan ada dua psikoedukasi tuh kak. Jadi kayak kita tuh seakan-akan pengen ngasih tahu bahwa ini loh kalau di umur lansia, umur segini tuh wajar banget apa badan yang ngerasa capek, terus sering lupa, kayak kacamata taruh di mana gitu kan, ternyata dipakai gitu-gitu. Nah karena bagiku dan juga ini kayaknya challenge yang dirasakan teman-teman itu adalah bagaimana pembawaan kita atau upaya kita menyampaikan informasi atau maksud kita ke para lansia biar mereka tuh mudeng gitu sih kak. Itu sih. Sama itu termasuk di pretest juga ya.
0: Betul.
2: Karena pretestnya kan tentunya pakai bahasa yang cukup akademik ya. Jadi kayak kita harus benar-benar ngolah kata-katanya ini tuh biar lansianya
1: lebih
2: paham.
1: Mudah ya.
2: Iya.
0: Kita yang menerjemahkan.
2: Iya, apalagi pas pretest itu kan untuk alat ukur ya.
0: Betul.
2: Jadi harus benar-benar diusahakan untuk nggak maknanya itu beda gitu.
1: Oke, dan teman-teman lansia aktif tanya nggak sih atau wah ini nggak paham nih atau gimana nih ya, aktif tanya nggak sih?
2: Aktifnya sharing sih kak.
0: Sharing. Mm-mm. Sharing.
2: Jadi waktu
1: sharing soal cucunya itu nggak beda lagi ya?
2: Beda. Iya, tapi iya sih cucunya sih.
1: Oh iya.
0: Cucunya itu.
2: Karena kebetulan waktu itu aku yang bawain psiko edukasi kebahagiaan.
1: Oke.
2: Okay. Nah jadi memang pada saat itu aku ngejelasinnya tuh cuma dikit kak. Jadi kayak cuman ini loh kalau mau bahagia gini gitu. Nah terus sisanya itu aku minta lansianya itu untuk sharing kayak ada nggak sih yang mau cerita kayak momen yang paling membahagiakan tuh apa gitu-gitu. Nah itu cukup banyak sih kak yang cerita. Mbak Mitun tuh cerita kan.
0: Betul.
2: Okay. Cerita itu pakai mic kak.
1: Mbak Mitun ini benar-benar one man show di situ ya. Paling star stage banget orangnya. Oke. Okay. Dan pelajaran learning apa yang kalian dapat nih selama kalian terjun di masyarakat selama 3 hari ini? Pasti beda-beda nih. Ini Ibrahim deh.
3: Dari Kak Kiana dulu.
2: Kalau pelajaran bagiku tuh karena mungkin aku sebagai individu yang terlalu fokus sama diriku sendiri ya kak.
1: Okay.
2: Kayak dengan segala kesibukanku gini-gini, aku tuh kadang kurang aware sama sekitarku dan orang-orang yang ternyata lebih butuh supportku gitu.
0: Okay.
2: Karena aku kan juga punya nenek ya, dan aku jarang pulang gini-gini, dan pas pulang tuh aku tetap sibuknya kayak main HP gitu-gitu kan. Padahal aku sebagai anak psikologi kan tahu bahwa lansia itu senang banget didengerin dan memang butuh didengerin gitu. Jadi dengan aktivitas kemarin tuh aku jadi ngeh bahwa kayaknya memang aku perlu deh untuk lebih pay attention, lebih aware sama para lansia-lansia yang memang mereka tuh butuh loh sama kita gitu. Kalau aku sih itu.
1: Kalau dari Kenny ya, kalau mungkin Ibrahim lagi. Ibrahim terus loh ya. Itu.
0: Pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan dari program kemarin itu banyak lansia yang sharing untuk pengalaman sih kak, untuk masa mudanya gimana dan saya lebih kan saya itu orangnya pendiam ya kak ya, pendiam dan disitulah saya mulai beraksi lebih memperhatikan lansia dan lebih empati yang cukup tinggi kak.
1: Oke, empati yang cukup tinggi
0: dengan lansia tersebut.
1: Oke.
2: Sama poin plus kayaknya ini Edwin juga dapat banyak fans nih ya dari mbak-mbaknya. Kayak benar-benar Edwin ini adalah golden child yang benar-benar kesayangan semua lansia. Bahkan kayak ayo nanti nyalon jadi ini di desa gitu kan.
0: Iya kak.
1: Itu salah satu program juga ya Edwin.
0: Enggak kak.
1: Tapi cukup famous juga ya di
0: lumayan kak, lumayan.
1: Lumayan, boleh lah ya.
2: Soalnya rumahnya juga deket kak sama
0: deket sama
2: kantor
0: desa ya.
1: Oke, sama ya. Desanya ya.
0: Katanya ini calon kepala desa kita nanti.
1: Udah diproyeksikan ya. Proyeksikan. Oke, itu dari Edwin. Kalau dari Ibrahim mungkin.
3: Kalau dari saya sendiri, pembelajaran yang diambil udah selesai PKM itu, saya kan yang sebelumnya tidak pernah kayak sharing antar nenek atau kakek itu kak ya.
1: Oke.
3: Jadi saya mempraktikkan langsung itu ke pada nenek saya, yang dimana nenek saya itu sangat antusias jika ditemani oleh saya sendiri, karena kan di rumah saya sendiri juga itu nenek saya juga kesepian ya kak. Dimana anak cucunya itu pada sekolah dan sering ikut ibunya. Jadi saya di situ sebagai anak psikologi itu mendengarkan dengan sangat antusias untuk memberikan untuk keluh kesahnya kepada nenek itu agar mendapatkan kayak sebuah apa ya yang enak didengar itu kak. Soalnya kan dari rumah sini nggak ada yang diajak bercerita
1: ngobrol gitu. Ternyata sederhana itu ya ternyata. Dan saya tuh cuma butuh didengar ya. Butuh didengar gitu. Dan ini kan kalian mengikuti PKM ini mungkin ada mahasiswa atau PTN PTS lain yang mengikuti kan. Ini kan kalian lolos nih ya.
0: Betul.
1: Lolos kan. Jadi ada enggak sih tipsnya nih? Kok bisa lolos tuh gimana tuh?
2: bumbu rahasia ya.
1: Rahasia perusahaan ya dia. Apa tipsnya?
2: Mungkin dari Edwin dulu selalu ketua.
0: Mungkin ketika kita itu kan mengambil ke lansia. Lansia itu asumsi saya kak ya. Itu jarang untuk ditargetkan. Jarang. Jarang yang memperhatikan lansia. Kemudian kita mendapatkan ide dan tema tersebut. Bisa nih kita jadikan topik di PKM.
2: Terus kalau aku mungkin mau nambahin ya, yang tadi kan Edwin bilang bahwa carilah mungkin kayak subjek-subjek atau target yang memang sedang jadi concern pemerintah. Salah satunya kan kita lansia itu memang sedang jadi concern pemerintah ya. Terus kalau yang kedua dari aku tadi itu adalah yaitu sih buatlah program yang semenarik mungkin, seberdampak mungkin, dan seclickbait mungkin judulnya. Itu.
1: Ya, itu aja mungkin. Ibrahim mungkin mau menambahkan. Udah cukup kak, ini udah dijawab senior gitu.
0: Sama untuk lapor apa proposal itu harus rapi teman-teman.
2: Betul.
1: Proposal harus rapi.
0: Harus rapi.
1: Karena bahasa ilmiah ada, juga ya.
0: Karena ketika ada kesalahan ketik ataupun salah format itu
2: langsung
0: nggak lolos. Kita nggak lolos, langsung nggak lolos.
2: Sesimpel iya. Kayak spasinya salah ukuran, betul, atau betul. Kayak nggak dikasih lo apa nomor halaman aja tuh langsung otomatis nggak akan dibaca isinya, langsung nggak lolos gitu kan soalnya.
1: Berarti
0: sangat ketat sekali kan?
2: Iya.
1: Ketat sekali gitu berasinya. Oke, menarik, menarik.
0: Pada tahun ini itu kemungkinan kalau nggak salah itu ada 1.100 tim yang lolos.
2: Iya, okay. Proposal yang lolos.
1: Submission ya?
0: Iya, di Indonesia ini.
2: Yang dikasih okay. Pendanaan
0: nasional.
1: Betul. Oke. Oke, kita udah berada di pengunjung acara nih, tapi kita akan bakal break dulu untuk mendengarkan salah satu lagu. Jadi stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun. Teman terbaik kamu masih bareng aku ya, Reforma Nanda kayak Rere ya. Dijaga malam sama teman-teman UKBMS. Halo teman-teman.
1: Halo.
0: Halo. Oke, kita udah berada di last segment nih malam ini nih. Aku pengen nanya nih, ini di PKM kalian nih ya dengan judul Menjaga Memori Merajut Arsa ini atau Memorsa ini, harapan kalian, bukan harapan sih, ntar dulu harapannya belakangan gitu. Ada lagi gak next stepnya setelah lolos kurasi ini?
1: Setelah lolos ini, setelah kegiatan kita ya kayaknya.
0: Setelah kegiatan
1: kita terlaksana, kita di waktu-waktu ini kita menyusun logbook kegiatan, okay, dan logbook keuangan. Setelah itu kita melakukan laporan kemajuan dari program kita. Kemudian setelah kita melakukan laporan kemajuan, ada presentasi di
2: online bersifat
1: daring ya.
2: Online.
0: Oke, okay, secara online lah ya.
1: Ya, terus ada selanjutnya ada PKM Award. Dan terakhir itu kita laporan akhir dan semoga saja kita lolos Pimnas.
2: Iya, doain ya guys ya.
0: Amin.
2: Semoga kita lolos Pimnas ya.
0: Oke, yang nonton sama dengerin, ayo amin semua gitu ya biar lolos. Ini berarti nasional ya.
2: Iya,
0: nasional ya itu. Dan tadi yang submission tadi ada 1100 ya atau berapa?
1: Iya,
0: 1000-an lebih lah ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Wih, berarti kalian harus bersaing dengan 1000 ini ya.
1: Betul.
0: Oke,
1: dari dengan semua PTN dan PTS
2: di Indonesia.
0: Dengan kurasi sedetail itu.
1: Iya. Yeah. Betul.
0: Otomatis ini kan mereka detail-detail juga nih.
1: Iya.
0: Oke. Semoga ikutlah lah pokoknya.
1: Kemungkinan kita Pimnas ini dilaksanakan di Undip, Kak. Di Semarang.
0: Semarang kita, ya.
1: Untuk tahun ini.
0: Dan itu semuanya didatang atau gimana nantinya?
1: Nanti pengumuman terakhir itu kelompok mana aja yang lolos, itu akan ada datanya, dan kita akan
2: diundang
1: ke sana di Undip di Semarang dan melakukan presentasi
2: secara offline.
1: Okay.
2: Bareng-bareng.
1: Sip.
0: Berlapis-lapis ya ternyata ya.
1: Betul.
0: Lapis legit enak. Oke, itu tadi ya ini. Dan ini tadi kan juga sudah tanya tips ya ini. Aku pengen tanya fokusnya ke lansia sih. Ini teman-teman pesan buat teman-teman Pro 2 atau teman-teman di lingkungan kalian atau teman-teman kampus kalian. Ini pesannya apa nih agar mereka lebih peduli buat kesehatan lansia gitu di lingkungan sekitar mereka, apa nih? Mungkin satu-satu deh.
1: Kena.
2: Kalau aku pesannya untuk teman-teman Pro 2, yang pertama mungkin ini sih ya, aku bisa dulu kalau pesan misalnya kalian sebagai mahasiswa, kalau kalian mau bikin program-program seperti ini, tolong jangan fokusnya itu cuman kayak yang penting dapat dana atau kayak yang penting kita nanti kita kelihatan gini, enggak, tapi coba buatlah sebuah program yang memang kalian tulus, jadi nanti programnya itu juga berdampak sih Kak. Itu pesan yang selalu aku gaung-gaungkan ke semua teman-temanku yang mau bikin program. Terus kalau untuk pesannya nih kepada para lansia, yang pertama tentunya ke teman-teman ya, teman-teman buat para lansia kan, itu pesannya adalah coba untuk lebih pay attention guys, kayak mereka tuh benar-benar butuh support orang-orang di sekitar mereka loh, kayak sesimpel didengerin aja tuh biasanya mereka tuh happy banget gitu loh. Apalagi kalau disambil diajak ngelukis, ngerajut. Waktu itu kita juga sempat datang ke salah satu UPT yang di Jogja itu.
1: UPT lansia enggak tahu.
2: Iya, lansia. Dan mereka itu bikin kreativitas gitu Kak, dan itu dijual. Dan ternyata mereka ngelakuin itu tuh kadang sambil ditemenin, sambil cerita gitu-gitu.
0: Produktivitas itu ya. Itu dari Kenny. Kalau dari Edwin gitu. Ibrahim nanti ya. Sabar.
1: Dari aku pesan untuk teman-teman, kadang kan ada beberapa orang, khususnya Gen Z itu gak suka banget sama orang tua Kak. Kadang saya tuh pernah dengar di suatu tempat itu masih ada yang bentak-bentak itu. Ayolah guys, kita peka kepada kebahagiaan lansia. Supaya hidupnya lebih bermanfaat, lebih bermakna, hingga lanjut nanti.
0: Oke. Okay. Ini aku serius loh mendengarkan.
2: Intinya kayak be kind ke mereka karena ini kan kayak first time mereka hidup juga. Betul. Dan ini kan juga kalau kita belajar rentan usia, ini kan udah mulai masuk ke akhir-akhir usia kan, kayak lanjut okay. usia gitu.
0: Oke. Okay. Menarik, menarik. Tapi ada juga loh lansia yang suka dikontenin.
1: Iya betul.
0: Oh, ya, iya kan, mm-hmm. dia suka konten gitu, dijailin cucunya maksudnya. Oke, okay, menarik, menarik, menarik. Oke, okay, terus Ibrahim nih.
3: Kalau aku dari, kalau dari aku sendiri, untuk teman-teman, sebaiknya kita lebih akan peduli kepada lansia, terutama pada generasi sekarang ini.
0: Oke.
3: Okay. Karena penting sekali untuk menjaga kebahagiaan atau untuk tidak menurunnya kognitif.
0: Oke.
3: Okay, serta untuk tidak merasa kesepian untuk lansianya ini kan. Okay. Jadi kita harus kayak jangan bersikap bodoh amat lah pada lansia ini.
0: Jangan acuh lah ya.
2: Iya.
3: Karena itu sangat penting sekali untuk para lansia seiringnya usia. Gitu.
0: Oke, okay, berjalannya waktu ya. Oke. Yeah. Oke. Okay. Okay, last question dari aku nih. Harapan kalian pasti beda-beda nih harapannya. Ya Ibrahim, gak kedi dari kedi dulu.
2: Harapan apa nih kak?
0: Harapan setelah kalian lolos ini apapun itu program ini atau gimana?
2: Okay. Kalau harapan mungkin ada beberapa ya. Yang pertama aku selalu berharap bahwa dengan lolosnya kita ini, dengan diberi amanah sama pemerintah, semoga kita gak cuma sekedar ngejalanin, tapi harapannya program yang kita jalanin ini cuma sesingkat 3 hari ini, semoga bisa berbekas di hati para lansia.
0: Okay.
2: Terus juga pastinya selalu membawa dampak ya.
0: Betul.
2: Membawa dampak. Terus juga untuk harapan yang kedua, semoga ini juga jadi lesson sih, terutama buat teman-teman, buat aku, Edwin, dan juga teman-teman lainnya, biar nanti kita tuh bisa selalu bikin program-program atau inovasi-inovasi baru yang berdampak dan positif. Itu.
0: Berdampak positif. Oke, okay, itu dari Kenny. Dari Edwin mungkin?
1: Harapan dari saya itu, semoga di perjalanan kita kali ini, kita tetap semangat dan semoga di tahun depan
2: lolos lagi.
0: Lolos lagi. Sip. Amin.
2: Ibrahim mukanya kenapa gitu? Kayaknya dia tahun depan langsung kayak enggak mau aku satu kelompok sama Kak Erin sama Kak Kenny.
3: Enggak gitu juga.
0: Sebaiknya jangan gegabah gitu ya. Oke. Gimana Ibrahim?
3: Harapan saya ini kan baru first time mengikuti PKM ya, Kak.
0: Oke.
3: Jadi untuk pembelajaran di PKM kedepannya jika nanti untuk membuat sebuah program kreativitas mahasiswa itu kita akan mencari yang berdampak gitu di
0: berdampak, Indonesia.
3: Seterusnya harapan saya kepada teman-teman yang sudah ikut pada PKM kami. Jika nanti lolos pada Pimnas ya.
2: Amin.
0: Ya. Amin.
3: Pimnas akan lebih terluas ke mana seluruh Indonesia atau bermanfaat bagi kawasan.
0: Amin. Siapa tahu programnya kalian jadi role model kan?
2: Oh iya, betul, kan jadi referensi.
0: Bakal jadi referensi, kita enggak ada yang tahu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Dan teman Pro 2 ya, dari obrolan malam ini kita belajar lagi ya bahwa inovasi terbaik tuh seringkali lahir dari ini ya, dari hal yang paling sederhana, paling simpel, dari kata-kata peduli terhadap sesama. Benar enggak? Iya, teman-teman.
2: Betul.
0: Ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan ini mulai dari teman-teman tadi ceritain ya, programnya, perencanaannya seperti apa, dan pada akhirnya kan menjaga kesehatan memori lansia itu bukan hanya tugas tenaga kesehatan ya, teman-teman ya.
1: Betul.
0: Keluarga, lingkungan, bahkan generasi muda, jadi teman-teman mahasiswa pun ini memiliki peran penting ya sebagai agent of change atau agen perubahan ya, untuk melakukan perhatian, pendampingan, dan dukungan emosional ya teman-teman ya. Dan semoga cerita malam ini ya dari teman-teman UKWMS ya menginspirasi teman Pro 2 untuk lebih menghargai kehadiran para lansia ya, mempererat hubungan antar generasi, serta tidak ragu untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat, berdampak bagi masyarakat. Ya, karena apapun itu ya, inovasi malam ini ya dari teman-teman, semoga tetap menjaga memori para lansia ya, dan merawat arsa para lansia juga. Sesuai judul gak sih? Oke, thank you banget buat narasumber kita malam ini. Ada Edwin Harya Utama ya, Edwin ya, terima kasih buat malam ini. Terus ada Kenny Aprilita ya, terima kasih Kenny. Dan Ibrahim Pangestu, terima kasih buat malam ini ya. Dan dari tim PKM Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Madiun ya. Betul. Yang telah berbagi cerita inovasi tentang Memorsa ya. Menjaga memori, merajut arsa ya. Oke, dan program malam ini Jaga Malam diproduksi oleh Agus Armono. Pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Adin, grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reformananda EKRR ya. Pamit undur diri, stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

0: aja, pasti pada ngaret.
1: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
2: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Korps Lalu Lintas, Korlantas Polri, meresmikan pembuatan surat izin mengemudi SIM gratis berlaku untuk SIM A, SIM B, dan SIM C pada tahun 2025.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari antaranews.com, Korlantas Polri menegaskan bahwa dalam pembuatan SIM memiliki ketentuan tarif yang diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pada pasal 1 huruf A, B, dan pasal 8. Sedangkan tautan yang terdapat pada akun TikTok tersebut mengarah pada grup Telegram yang merupakan modus phishing atau penipuan.
1: Cek Fakta.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat berpengalaman.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi pak, ini ada sedikit buat bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?

the station. Call of the day. Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa meminta kehidupan yang mudah. Berdoalah meminta kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit itu. Bruce

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: day.
1: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Mark Zuckerberg.
2: RRI.co.id, sumber

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Inspirasi Pro 2. Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan pernah terulang ceritanya. Besok yang belum tentu menemuinya. Dan hari ini tempat menabung

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

22. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, inilah program Madura Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105,2 Pro 2 Remedy untuk teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi, sorry banget. Baru juga opening nih, udah salah aja, masih ngantuk saya. Oke, selamat pagi teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi barengan sama aku Anjani Moy, teman Pro 2 di pagi hari ini. Tentunya kita masih full dong ya semangatnya di tanggal 4 Agustus 2026. Masih tanggal muda teman Pro 2. Pastinya masih semangat banget untuk menjalani hari-hari teman Pro 2. Di hari ini tentunya aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 11 siang ya teman Pro 2. Tentunya dengan berbagai agenda seru ini hari ini teman Pro 2. Aku punya beberapa informasi yang bakal aku share ke kamu nanti di jam 6 sama dengan jam 8. Kita bakal berbagi info terkini ya, sambil dengerin single-single dari musisi Indonesia dan juga musisi mancanegara. Kemudian kita akan ngobrol-ngobrol seru juga nanti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama teman-teman aku tentunya. Nanti semoga aja aku gak sendirian ya. Dan kamu juga boleh bergabung nanti di WhatsApp maupun di Instagram ya, boleh request juga. Kemudian nanti bakal ada Spada Brem barengan sama Metoro tentunya di jam 9 sampai dengan jam 10. Dan balik lagi sama aku nanti di Headlist Indonesia ya, di Santai Siang di jam 10 sampai dengan jam 11. Ya tentunya aku bakal play lagu-lagu hits dari musisi Indonesia teman Pro 2. Kamu juga boleh gabung untuk request lagu-lagu favorit ya, dari musisi favorit kamu tentunya. Dan untuk satu jam ke depan ya teman Pro 2, aku Edi Jazz Music buat menemani kamu untuk mengawali hari ini. Tentunya biar tambah semangat ya teman Pro 2, kita bakal kasih kamu full lagu selama satu jam ke depan. So tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio untuk teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sande berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946. Pada saat itu, ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor Laut Husein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah, di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air. Karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas. Tetapi karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda, terdiri dari 3 putra dan 2 putri. 5 orang tersebut melambangkan Pancasila. Sejak itu, sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama. Ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang berada di Jakarta. Kemudian pada tahun 1967, Husein Mutahar dipanggil Presiden Soeharto untuk menangani kembali masalah pengibaran bendera pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, ia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok, yaitu Pasukan 17 sebagai pengiring atau pemandu, Pasukan 8 sebagai pembawa bendera atau inti, dan Pasukan 45 sebagai pengawal. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang terdiri dari 17, 8, dan 45. Mulai tanggal 17 Agustus 1968, petugas pengibar bendera pusaka adalah para pemuda utusan provinsi. Tetapi karena belum seluruh provinsi mengirimkan utusan sehingga masih harus ditambah oleh ex-anggota pasukan tahun 1967. Mulai tahun 1969 itu, anggota pengibar bendera pusaka adalah para remaja siswa SLTA Setanah Air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan tiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja putra dan putri. Istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai tahun 1972 masih menggunakan nama Pasukan Pengerek Bendera Pusaka. Baru pada tahun 1973, Idi Sulaiman melontarkan suatu nama untuk pengibar bendera pusaka dengan sebutan Paskibraka. Pas berasal dari pasukan, Kib berasal dari kibar, mengandung pengertian pengibar, Ra berarti bendera dan Ka berarti pusaka. Mulai saat itu, anggota pengibar bendera pusaka disebut Paskibraka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Segera download RRI Digital.
1: Simak sesaat lagi info Pro 2.
2: Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama dengan aku, Raden. Kepolisian memberlakukan pengaturan dan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta, Senin 3 Agustus 2026. Langkah itu dilakukan selama kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Kerajaan Thailand, Anutin Charanvirakul, ke Indonesia. Rekayasa lalu lintas ini berlangsung hingga Selasa 4 Agustus 2026. Pengaturan itu bertujuan mendukung kelancaran rangkaian kunjungan sekaligus menghormati tamu negara. Selama rangkaian kunjungan berlangsung, petugas akan mengawal setiap pergerakan rombongan tamu negara. Pengamanan difokuskan pada ruas jalan yang menjadi lintasan kendaraan kenegaraan. Berikut di berita selanjutnya. Gaikindo Indonesia International Auto Show Auto Gias 2026 memasuki minggu pertama penyelenggaraan di ICE BSD City dengan menghadirkan lebih dari 150 merek supporting industries. Mulai dari suku cadang, pelumas, aksesoris, ban, audio, hingga solusi pengisian daya kendaraan listrik. Sektor suku cabang diramaikan oleh Astra Auto Parts, Bendix, Bosch, GC Astra, Yuasa Baterai, Sakura, dan Gotion. Untuk ban dan velg, hadir JT Radial, Accelera, Forseum, ZX, HSR Wheel, Wheelstain, Eibad, Tain, Lenso, Votiform, dan War. Aksesoris dan audio hadir dari Nakamichi, Venom, Asuka, Mirai, Blackview, 70 Mai, Trapo, Alpine Stars, Roland, Showe, dan KYT. Untuk pelumas dan karker, dari Pertamina Pertamax Turbo, Enduro, Fastron, STP, Preston, Turtle Wax, dan Meguiars. GIAS The Series 2026 akan berlanjut ke Surabaya, Bandung, Semarang, dan Makassar. GIAS Bali dijadwalkan hadir pada 27 hingga 31 Januari 2027 di Demeru Sanur, Bali. Kamu bisa dapatin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 dan Bandung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Masih bareng sama aku Jenny, teman Pro 2 di pagi hari ini. Tentunya masih semangat, mataharinya sudah mulai muncul nih teman Pro 2. Apakah kamu sudah bersiap-siap akan pergi bekerja atau ke sekolah gitu ya teman Pro 2? Tentunya jangan lupa sarapan pokoknya ya. Karena itu adalah sebuah pondasi kita menjalani hari-hari ini teman Pro 2. Tapi untuk menemani kamu bersiap-siap nih teman Pro 2, aku punya beberapa informasi. Nah, kali ini kayaknya agak sedih gitu ya informasinya. Karena Timnas Indonesia yang tidak berhasil mengalahkan Vietnam ya teman Pro 2, dan dikalahkan Vietnam dengan skor 0-3 di kandang pada laga lanjutan grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor di hari Senin malam kemarin teman Pro 2. Ya, mau gimana lagi ya. Dan tentunya 3 gol Vietnam ini dicetak oleh Nguyen Van Phi, Nguyen Hai Long pada babak pertama dan Nguyen Xuan Son pada babak kedua. Kekalahan ini membuat Indonesia turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu Vietnam naik ke puncak klasemen ya dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Singapura yang berada di posisi kedua. Vietnam tampil efektif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan pada menit ke-6. Nguyen Hoang Duc mengirim umpan terobosan kepada Nguyen Van Phi yang berhasil lolos dari jebakan offside. Dan teman Pro 2, kemudian Van Phi melepaskan tembakan mendatar yang gagal diantisipasi oleh kiper Indonesia Nadeo Argawinata dan untuk membuat tim tamu unggul 1-0. Indonesia mencoba merespon ya pada menit ke-12, Mitchell Bakker memperoleh peluang setelah menerima umpan terobosan Ivar Jenner. Tapi tembakannya masih terlalu lemah ya sehingga mudah diamankan sama kipernya Vietnam Patrick Legia. Alih-alih menyamakan kedudukan nih ya teman Pro 2, tapi Indonesia malah kembali kebobolan pada menit ke-15. Berawal dari serangan balik cepat Li Pham Thanh Long mengirim umpan terobosan kepada Nguyen Hai Long yang melakukan tembakan dari sisi kiri ya tanpa kawalan sebelum menaklukkan Nadeo lewat tembakan rendah ke sudut gawang. Skornya 2-0 ya, bertahan sampai babak pertama berakhir. Di babak kedua juga ya teman Pro 2 sempat dapat peluang emas juga ya, tapi penyelesaian masih mampu diamankan sama kipernya Vietnam teman Pro 2. Dan tentunya Vietnam memastikan kemenangan pada menit ke-71. Nguyen Hoang Duc kembali menjadi kreator lewat umpan terobosan yang membela pertahanan Indonesia. Aduh, gimana nih? Hampir aja memperkecil ketinggalan ya teman Pro 2 Indonesia. Di menit ke-88, Rizky Eka menyambut umpan silang tim Gay Pants dengan sundulan, tetapi ya lagi-lagi kipernya Vietnam bisa mengamankan bolanya. Skor 3-0 untuk kemenangan Vietnam bertahan hingga babak kedua berakhir ya teman Pro 2. Dan tentunya hasil tersebut membuat Indonesia wajib meraih kemenangan nih atas Singapura di laga terakhir fase grup yang digelar 7 Agustus mendatang demi menjaga asa lolos ke semifinal nih. Kalau misalnya gagal meraih poin ya, tentunya langkah timnas kita di Piala AFF 2026 dipastikan terhenti pada fase penyisihan grup. Kita berdoa yang terbaik ya, masih ada kesempatan nih ya teman Pro 2. Jadi semoga aja nanti bisa mengalahkan Singapura teman Pro 2. Kita doakan bareng-bareng ya. Katanya 40 orang yang mendoakan nanti akan terkabulkan gitu ya teman Pro 2. Kita harapannya sih gitu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
7: Yuk segera download RRI Digital.

Salah satu agensi Korea Selatan untuk memproduce HYBE ini melalui label naungannya IBD tengah mempersiapkan debut girl group K-pop bernama TWDAY untuk memproduce. Di bawah besutan label IBD, TWDAY yang beranggotakan Sohee, Soyeon, Elena, Jia, Saki, Seah, dan juga Yihani dijadwalkan akan debut pada 24 Agustus dengan merilis EP perdana bertajuk Tune and Play. Nama TWDAY ini diambil dari frasa Tune the Tide yang mencerminkan aspirasi mereka untuk menyelaraskan beragam pengaruh musik dan juga menciptakan harmoni dalam satu warna musik. TWDAY terdiri dari anggota kelahiran 2006 hingga 2011 ini temu produce yang berasal dari berbagai latar belakang budaya termasuk Korea Selatan tentunya, ada juga dari Amerika Serikat, Inggris dan juga Jepang. TWDAY juga diproduseri oleh Han Sung Soo, produser senior yang dikenal berperan dalam membentuk jumlah grup K-pop ternama seperti Seventeen, After School, dan juga TWS. Menurut IBD, judul album debut Tune and Play ini menggambarkan arah musik TWDAY, yaitu menyatukan berbagai bahasa musik ke dalam satu irama serta memaksimalkan kegembiraan yang lahir dari proses tersebut. Aduh, bakal ada girl group baru temu produce. Apakah kamu sudah bersiap untuk menyambut ya? Ada TWDAY yang akan didebutkan sama HYBE ini temu produce. Agak sabar juga sih adik-adik kecil ini akan debut di girl group temu produce. Yang terbaik ya, ditunggu pokoknya karya-karyanya ya temu produce. Feel like a drop in the ocean.

Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat papar

0: menghabiskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, semua Pro 2, sebanyak 20 pemain resmi dipanggil nih untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center ya, TC, Timnas Voli Indonesia jelang Asian Games 2026. Para pemain ini akan memulai mengikuti pemusatan latihan di Padepokan Bola Voli Jenderal Kunarto di Sentul Bogor, Teman Pro 2, mulai hari Rabu 5 Agustus. Mayoritas pemain yang dipanggil ini merupakan bagian skuad Timnas Voli Indonesia yang tampil di 3 turnamen sebelumnya. Seperti diketahui, Timnas Voli Indonesia mengikuti turnamen AVC Men's Volleyball Cup 2026, kemudian CV Cup 2026, leg pertama dan juga kedua. Nama-nama seperti Jason Kilanta, Rama Fauzan, Fauzan Ibras, Hendra Kurniawan, Boy Arnes, hingga Farhan Halim ini tetap mengisi skuad Timnas Voli Indonesia ya. Selain itu terdapat nama beberapa pemain yang baru kembali dipanggil ya. Ada Muhammad Malizi, Agil Angga, dan juga Fahriz Septian. Persiapan optimal yang dilakukan anak asuh Raidul Toiran ini tentunya dilakukan ya demi hasil maksimal di Asian Games 2026 yang akan digelar 19 September sampai dengan 4 Oktober mendatang. Selama digelarnya pemusatan pelatihan ini, Timnas Voli Indonesia juga direncanakan akan melakukan sejumlah pertandingan uji coba internasional ya untuk mengukur kesiapan tim nih Teman Pro 2. Timnas Voli Indonesia bergabung di Pool B dalam ajang Asian Games kali ini Teman Pro 2. Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand dan juga Kyrgyzstan. Dan ini adalah beberapa daftar 20 pemain Timnas Voli ya untuk Asian Games 2026. Di posisi setter ada Dio Zulfikri, Elvin Daniel Pratama, Jason Nathanael Kilanta. Kemudian di libero Teman Pro 2 ada Farezia Rake Abimaya dan juga Raihan Rizky Atorif. Kemudian di opposite ada Rama Faza Fauzan dan juga Fauzan Ibras. Di middle blocker ada Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi, Raden Gumilar, Teddy Okesha Putra, Putra Bagus Hidayatullah. Kemudian outside hitter ada Boy Arnes Arabi, Farhan Halim, Fahri Septian, Sigit Ardian, Luffy Farbrian, dan juga Agil Angga Anggara. Nah itu tadi daftar Timnas Voli Indonesia untuk Asian Games 2026.

Makin panjang, makin cantik. Mungkin frasa inilah yang bisa mewakili tradisi yang unik di Thailand, yaitu suku Karen. Suku Karen atau Kavin adalah suku di Thailand dan tinggal di provinsi pedalaman Mae Hong Son. Suku ini memiliki tradisi yang unik karena mereka memakai cincin kawat tembaga yang melingkari leher mereka. Awalnya, tradisi suku Karen memanjangkan leher untuk melindungi wanita dari serangan harimau. Hal itu lantaran di masa lampau beberapa wanita dibunuh oleh harimau. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi acuan kecantikan wanita pada suku Karen. Cincin di leher hanya dilepas saat menikah, melahirkan, atau meninggal. Semakin panjang leher seorang wanita, semakin terlihat cantik di mata pria.